0: tidak tahu juga perempuan dan laki-laki menurut saya sama aja, tapi bagaimana dia cara menjalankan tugasnya dengan baik, itu yang perlu. Kalau dia menjadi Kartini yang seutuhnya, insya Allah Indonesia akan maju. Tapi kalau bukan Kartini yang seutuhnya, amburadul lagi. Itulah Kak. Jadi mudah-mudahan Indonesia atau di hari ulang tahunnya RRI yang ke-81 ini kita semua sejahtera, penyeri semua sejahtera. Penetralan itu diperlukan di dalam diri kita, jangan berpihak di situ karena dia dekat-dekat sama kita. Tapi netral dalam berbuat yang kita membuat rakyat Indonesia itu bisa lebih sejahtera. Oke, Kak. Kalau dibilang PNBBN, jangan kau dibahas cuma dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, antri konji sudah malas, maka wacana lagi. Belum selesai wacana yang satu, keluar lagi yang satu. Kapan selesainya, Kak Riang? Oke, balik deh. Selamat kebetulan terus. Jangan lupa tahu pendengar, Di. Karena aku dengar-dengar ada penyiar favorit. Ingat, Ki, kita kandetian supaya bisa tambah bonde. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Indah, sahabat budaya. Nah, di punjung telepon kita aja Pak Arjuna. Tapi sabar dulu Pak Arjuna, ada pesan yang kita bacakan dulu. Nah, ada pesan masuk ini dari Bu Cida. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Baribas, semangat ya. Semboyan kami angkasawan RRI. Seterusnya salam buat seluruh fans RRI Makassar tanpa terkecuali, katanya. Ada juga ini dari siapa ini? Assalamualaikum Bang Riancu, Ali di Malengkeri monitor Baribasa, semangat. Kenapa setiap pagi menangis Ki itu Bang Jono? Datang bulan Ki kah? Ya. Ada juga siapa ini? Ada. Assalamualaikum Baribasa, hadir pole Laheri Sidra kota hadir monitor lagi kerja di gudang beras tahu ah. Makwe mi jama sapo buru gudang sia-sia kina Pak Laheri pole Laheri sia-sia ki Pak Laheri, nah semangat ki banyak rezeki kita. Salam-salam sama teman-teman di gudang situ, Di. Oke, sahabat budaya, kita ada di punjung punjung telepon kita. Halo, assalamualaikum Baribasa Pak Arjuna.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam,
2: terima kasih banyak.
1: Iya, luar biasa ini
2: Pak kesabaran. Jono, ditambah juga Indah, membuat saya ini
1: mengantri
2: ya? Meskipun pahit tetap saya telan dengan manis.
1: Iya.
2: Apa temanya Menteriang?
1: Temanya ini tentang pembatasan pemberian BBM subsidi antara malu dan hak orang miskin. Ini pembatasan BBM subsidi ini diberlakukan bagi masyarakat kategori sangat kaya dan super kaya, atau desil 9 atau desil 10. Sudah tepatkah menurut Pak Arjuna itu?
2: Ini saya rasa tinggal wacana ini, Bundriang. Ini saja desil belum tuntas ini. Kenapa ada ke situ lagi? Apa cuma menghalikan perhatian ke situ lagi? Jangan sampai begitu pemerintahku. Jangan sampai begitu bapak-bapak yang berkepentingan di atas. Epilan Junedi, kita juga butuh makan, bukan hanya pemerintah mau makan. Ini saja urusan desil, bantuan tidak jelas. Dasar apa bisa desil 5, dasar apa bisa desil 7.
1: Ketidakcocokan data gitu ya.
2: Ini juga masih ini juga ini bukan memperbaiki serasa ini perekonomian, tapi malah tambah meresahkan masyarakat di kalangan menengah ke bawah ya.
1: Ya.
2: Jadi kalau saya berdoa mudah-mudahan tidak jadi tuh wacana tinggal wacana.
1: Wacana tinggal wacana.
2: Jangan dihalikan ini karena biasa begitu benernya.
1: Pak Arjuna.
2: Ada persoalan tidak tuntas, cari apalah supaya perhatiannya ke situ. Istilahnya lempar batu sembunyi tangan ya. Begitu. Jadi belum sekarang juga ada pemadam bergiliran juga.
1: Jadi cukup banyak masalah ya.
2: Banyak masalah. mau dialihkan lagi ke situ acara. Aduh, mohon maaf.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Jadi apa sedangkan apa yang terjadi?
1: Iya. Yeah. Yeah. Kayaknya suruh jadi, suruh salat tobat dulu deh.
2: Iya, iya.
1: Iya, iya, berarti.
2: Dan buat Bunda yang sehat-sehat selalu dan mungkin masih ada yang bisa melengkapi ini.
1: Siap, siap. Bupatnya
2: belum masuk, Di.
1: Iya.
2: Eh, di Limpo juga belum, Pidi.
1: Ini belum masuk, Bunda Limpo.
2: Oh, ya, mudah-mudahan bisa masuk ini.
1: Iya, insya Allah.
2: Di waktu yang tinggal berapa menit ya?
1: Masih panjang. Iya,
2: assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam, berkatuh. Ada Pak Arjuna, sahabat budaya. Halo, Pak Ribas, assalamualaikum. Ya, putus ya. Dicoba lagi, sahabat budaya. Di 0811-400-9250 di acara Baribasa di pagi hari ini sudah ada nih. Oh ya, kita angkat dulu ya. Sabar Buniar ya. Halo Baribasa, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah, di Limbo.
3: Abdullah Desewang.
1: Oh, ada Desewang. Astagfirullah.
3: Yeah.
1: Bagaimana kabar ta, Pak Desewang?
3: Iya. Yeah.
1: Aman di kopi pagi hari kah?
3: Oh, Mariang.
1: Iya, yeah, kenapa Ki?
3: Semua pembicara magelar lo, Padi.
1: Wih, bagus semua. Kalau komentar pendengarnya perempat, keras-keras kritik-kritik, Pak. Kalau kita bagaimana komentar ini tentang anu pembatasan pembelian Pertalite bagi orang kaya ini?
3: Jadi semoga pembicara-pembicara ini bisa bermanfaat pembicaraannya,
1: yeah,
3: dengan bisa negara kita lebih baik dan pemerintah bisa lebih proaktif kepada rakyatnya. Iya, rakyat harus diperbaiki. Rakyat harus dibantu.
1: Rakyat
3: harus ditolong.
1: Ya,
3: kalau tidak ada rakyat,
1: ya,
3: tidak ada negara.
1: Artinya ibaratnya itu rakyat adalah raja.
3: Iya. Apa yang kau mau perintah kalau tidak ada rakyat? Itu iya. Jadi rakyat yang berdaulat. Iya. Kalau kau kasihani rakyat, wajar.
1: Yeah.
3: Kalau kau bantu rakyat, itu wajar.
1: Aha.
3: Membantu rakyat, itu wajar. Memberi pengarahan kepada rakyat, itu wajar.
1: Kalau sebaliknya?
3: Iya. Sebaliknya itu harus pemerintah memang memperhatikan rakyat. Iya.
1: Jangan.
3: Ini memang rakyat yang sangat penting di dalam negara. Iya. Kenapa? Rakyat yang menjadi tentara, rakyat yang menjadi polisi,
1: yeah,
3: rakyat yang menjadi pemerintahan. Nah, inilah semuanya ini yang harus diperbaiki oleh negara. Jadi saya ada satu pembicaranya Pak Presiden Pak Prabowo,
1: yeah,
3: yang dia mengatakan, kalau mau beras murah, tanam beras sendiri. Nah, ini yang tidak masuk akal pembicaranya ini.
1: Oh, ada, iya, begitu kah?
3: Itu berarti memberi peluang kepada tengkulak.
1: Iya, iya.
3: Berkuasa kalau diberikan kata-kata begitu.
1: Iya.
3: Kan di mana-mana surplus.
1: Iya,
3: ya
1: iya.
3: Harus beras murah dong. Karena beras itu yang jadi pokok.
1: Iya,
3: kalau
1: iya,
3: beras murah, pasti lain-lain bisa turun harganya. Tapi kalau beras naik, jalan-lain bisa naik harganya. Iya. Jangan kita takut berbicara kalau memang ada pembicaraannya yang begitu.
1: Iya.
3: Kalau pembicaraannya ada, kita keluarkan pembicaraan itu. Iya. Kalau kita mau bilang, ada pembicaraan bergen, tidak mau kasih tahu. Iya. Kamu pilih pelangku namanya. Iya. Saya berbicara begini karena pernah saya dengar di televisi.
1: Iya.
3: Iya, dia mengatakan, kalau mau beras murah, mau tanam ke sendiri beras. Iya, ini memberikan peluang kepada tengkulak,
1: iya,
3: untuk bernyanyi-nyanyi, mau memperluas dia punya usaha. Iya, sebenarnya dia kemarin juga dia berbicara juga waktu menghadiri rapat NU yang ke-35
1: PBNU ya.
3: Bang, kita harus berikan semurah-murahnya
1: pinjaman.
3: Nah, ini kalau masyarakat yang dengar ini pasti dia pegang.
1: Yeah.
3: Oh, ingat pembicaranya ini.
1: Yeah.
3: Presiden begini. Iya. Jadi kita jangan bicara yeah. kita buat sendiri. Kita pembicaraannya itu kita kembalikan kepadanya.
1: Pernah
3: berbicara begitu. Mm-hmm. Saya berbicara begini karena pernah saya dengar di televisi.
1: Berarti kita tagih janjinya ceritanya begitu dia.
3: Saya itu sebenarnya itu. Pilih-pilih sinetron tidak masuk di akalku saya, tidak masuk di perhitunganku. Kita juga kalau berita,
1: sendiri
3: sampai gimana itu berita.
1: Iya. Oke, siap. Artinya harus dengarkan keluhan masyarakat. Gitu, Di?
3: Iya. Jadi, masyarakat itu
1: adalah raja.
3: Sangat-sangat harus dibanggakan.
1: Banggakan.
3: Iya. Ya. Karena masyarakat itulah yang membangun negara. Iya.
1: Cocok.
3: Karena, kenapa? Beras, air, apapun apa yang kau makan itu dipajak. Iya. Pajaklah ini yang menjadi Indonesia kaya. Kalau tidak ada pajak, ya beginilah. Jadi pajak itu jangan dipermainkan.
1: Kasih. Artinya pajak dari masyarakat harus kembali ke masyarakat lagi gitu ya?
3: Iya, mungkin begini ya pajak lagi. Jangan, mungkinlah pajak yang wajar. Jangan terlalu tinggi karena pajak itu meresahkan juga masyarakat. Karena kasihan masyarakat yang rendah, bagaimana membayar pajak? Iya, apalagi kalau pajak-pajak itu ada kelebihan, bagaimana dikorupsi lagi? Apa? Iya, ini yang terjadi sekarang ini, kenapa? Jadi terjadi yang baru-baru lagi ini? Iya, demo.
1: Iya, iya.
3: Pasti bersatu.
1: Yeah.
3: Iya. Kalau tidak disahkan dia punya tanggal 15 Desember mengundurkan diri. Nah, iya semua ini karena ini semua ini.
1: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Yang pemerintah harus perhatikan bahwa saya ini betul-betul sudah dikoreksi.
1: Yeah.
3: Iya. Kalau masyarakat yang koreksi. Baik, berbahaya itu kalau negara itu yang kolektif, pemberontakan terjadi di mana-mana.
1: Itu yang kita ingin.
3: Kita negara.
1: Ya,
3: kalau kita tidak ingin negara chaos, kalau pemerintahannya tidak benar, pasti rakyat berontak. Iya.
1: Oke, siap.
3: Jadi semoga negara ini kita doakan.
1: Amin.
3: Semoga lebih ke depan lebih baik. Dan jangan terlalu banyak anunya bela. Wacananya belum satu wacana lagi, belum satu wacana lagi.
1: Kasih selesai dulu satu-satu.
3: Mantapkan dulu satu persatu baru ambil lagi aliran satu. Iya. Begitulah pemerintahan. Bukan kita menggurui pemerintahannya, tetapi dia rakyat kecil juga punya otak, punya mata telinga mendengar dan melihat. Apa yang terjadi di negara kita sekarang? Negara kita sekarang ini dalam keadaan di mana-mana itu tinggal bensin sudah meleleh di mana-mana itu bensin sekarang tinggal api yang dibuang sudah menyala. Iya.
1: Baik.
3: Jadi marilah kepada yang memegang kekuasaan sekarang berpikir lebih jernih dan memperbaiki negaranya supaya rakyat lebih aman dan tenang. Iya. Itulah ada istilah saya sudah kamera. Keamanan merata rakyat aman.
1: Apa tadi?
3: Kamera. Keamanan merata rakyat aman.
1: Itu yang kita mau.
3: Oke, Budrian.
1: Siap, luar biasa.
3: Ya, sudah lanjut sudah tuh.
1: Yeay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Luar biasa komentarnya teman-teman kita ini. Pedis-pedis, masuk akal dan tepat sasaran. Kayak senyap gitu, sahabat budaya. Kita udah lagi 0811-400-9250. Ada Buniar di punjung kita. Sabar, Denimpo ya. Buniar duluan tadi yang masuk, nanti Denimpo lagi. Next. Halo, Assalamualaikum. Bari Basa.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Buniar.
4: Halo. Mari kita mengheningkan cipta.
1: Upacara.
4: Upacara berdoa toh.
1: Oh, itu
4: biar negara kita semakin baik.
1: Betul sekali, Bunda Ju.
4: Dengan adanya aturan-aturan yang kayaknya
1: apa?
4: Cocok itu juga Pak Juno bilang 10 tahun terakhir ini bila simpun kusari. Iya, kayaknya kalau zaman-zamannya sebelum sebelum Pak ini enggak Pak Harto terus yang lain-lainnya, tapi masuk ke Om Joko ini yang mulai mulai banyak banyak gitu. banyak di mana-mana protes. Dulu protes juga sih samanya SBY, tapi tidak separah ini apa-apa gitu. Kalau bagi saya, cuman pada prinsipnya saya sebagai warga negara yang baik nggak mau aja pindah negara, biar tempat di sini. Tetap cinta tanah air.
1: Cinta tanah air, cocok tahu.
4: Terus Indonesia. Kita ini tinggal di Indonesia dari zaman dulu. Cuma makin kesini, saya menyinggung sedikit tentang PBB ya, PBB. Kita punya beli tanah sendiri, bangun rumah sendiri. Apa-apa sendiri, tapi tiap tahun kan ada pajaknya ya.
1: Iya, ada
4: PBB yang wajib dibayar. Padahal kalau bisa itu ada usulan, pernah aku dengar itu ada itu. Usulan dihilangkan itu bagi rumah-rumah yang misalnya orang ngontrak-ngontrak atau apa tuh kan tetap bayar. Yang di pengontraknya itu yang siapa yang ngontrak di situ bayar. Jadi terus ini lagi antri sana, antri sini, seperti juga nelpon di Pro 4 antri sana, antri sini. Yang bilang pakai metode antri dia sendiri juga lama, kita mau cerita. Marah-marah kalau enggak dijawab teleponnya. Nah, marah-marah penyiar. Terus enggak pernah jamarai penyiar kan.
1: Cuma dicubit-cubit sih.
4: Jadi kalau antri mengantri itu kayak sekarang ada lagi pakai apa? Desi Ratnasari, desil-desil. Masih lagi televisinya desil berapa kali.
1: Belum tahu
4: kalau dilihat dari bangunan rumah mungkin saya desil 10 mi kapang.
1: Wih, atau 9. Orang
4: tapi
1: kaya,
4: bukan rumahku. Bukan rumahku. Saya cuma numpang di sini, enggak ada rumah sendiri. Jadi kalau RT ku tahu keadaan, jadi ya begitulah. Nggak tahu nanti keputusannya bagaimana, karena dilihat dari pendataan desil itu kayaknya dari Depsos itu dari rekening lampu listrik, rekening listrik maksud saya. Jadi enek ketena mau kugapa pasti dilihat anu tinggi, karena saya di
1: beberapa
4: di
1: kakak
4: tinggi 1300 karena kan dulu kebetulan di sini kakak ipar bangun rumah agak besar karena banyak keluarga yang numpang mau sekolah. Setelah mereka semua berkeluarga kan pada pergi. Akhirnya penghuninya kita nih, kesian penghuni tetapnya. Nah, kitalah yang membayar listrik sekian, mau diturunkan juga takut nanti lat-tolat. Dulu juga usaha di sini, Bung Rian. Jadi ada produksi kue kan. Jadi mesti banyak pakai. Jadi sabar mami orang sekarang menghadapi keadaan, berusaha untuk bisa hidup, bisa menyekolahkan anak, apa itu mami, karena dunia juga Bung Rianto, buntut-buntutnya juga kita kembali ke sana, enggak ada di bawah itu harta. Jadi kalau memang ini urusan dunia ribet sih memang, karena apalagi pemerintah begitu kebijakannya kadang-kadang tidak memikirkan bagaimana dibawa. Tapi ya itulah kita sebagai warga negara deh. Kalau mampu ki dibeli ini, kalau tidak dikurangi, paling tidak bisa kehidup, masih bisa kehidup, masih bisa mencari nafkah. Itu ji Bung Rian. Yang penting aman di negara rata.
1: Ya itu ji.
4: Tapi kalau yang masalah begini, kebijakan-kebijakan pemerintah, saya itu sebagai ibu rumah tangga. Kalau tadi apa itu Pak Sapa lebih mau tidak mau nonton sinetron?
1: Iya, tidak masuk akal.
4: Dia lebih mau nonton berita. Kalau saya tidak, tidak mau jadi lihat berita yang berkelai-berkelai, pakar-pakar kah baru sih nanti si raka-raka di. Mending nonton sinetron yang nyata mi ditau itu ceritanya. Cerita fiksi apa istilahnya? Kalau kada nyata tuh itu debat-debat orang-orang pakar semua. Pemerintah ini sebentar habis bela pejabat sana, sebentar dia pindah partai, nah bela lagi nih. Bikin pusing. Jadi ya itulah Indonesia sudah begitu nih. Dan cuman saya sebagai ibu rumah tangga memang merasakan semakin berat 10 tahun terakhir ini, tambah lagi ini. Dulu itu zaman sebelumnya hancur. Kalau sekarang ini kurasa hancur lebur berkeping-keping. Memang ada bedanya karena ada MBG-nya dia. Tapi MBG juga kan bermasalah tonji.
1: Ada plus jadi, minus lah gitu.
4: Itulah, tapi sebagai emak-emak yang masalah-masalah harga memang lebih parah zamannya ini beliau ini. Jadi
1: kita doakan baik-baiklah semua
4: semakin
1: Indonesia,
4: baik saja. Kita juga sebagai warga negara sehat-sehat, bisa mencari rezeki sendiri yang halal, hidup mekik Iya. Kalau nanti pemilunya mesti pilih ki. Tahu nggak cocok ki, itu saja intinya begitu.
1: Insya Allah ada pemimpin-pemimpin yang.
4: Nah, Insya Allah kita berdoa saja mudah-mudahan.
1: Presiden kita yang sekarang ini jauh lebih baik lagi ke depan. Nah, mudah-mudahan ke depannya
4: Allah mengirimkan hambanya atau umatnya yang bisa menjadi pemimpin yang baik dan yang sudah menjabat sekarang digerakkan hatinya untuk semakin baik berbuat baik, jangan terlalu ngoah. Nah semua kantong biar kantongnya pemulung nggak menghadap ke atas. Tidak ada kantong mana kantong pemulung menghadap ke atasnya kayak Rocky di Boni. Kalau menghadap ke bawah kita mau berbicara apa diisi.
1: Terima kasih banyak Bu Diana. Salam sama Bapak Eva. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Bu Diana sahabat budaya. Baik, kita undang lagi 0811-400-9250 di penghujung telepon kita. Halo, Bari Basa, Assalamualaikum.
5: Halo, Bari Basa, Waalaikumsalam.
1: Delimpo.
5: Ya, Delimpo tahu. Gimana Delimpo lagi?
1: Iya, sehat toh Delimpo toh?
5: Iya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Tugas sudah usai juga hari ini.
1: Apa itu?
5: Ya, kembali ke laptop lagi. Antar anak, antar cucu ya.
1: Oh iya tahu. Apa yang baik
5: makanya
1: tahu.
5: Makanya saya agak terlambat masuk, tapi saya tetap monitor juga di kendaraan. Iya.
1: Tetap harus antar cucunya dulu. Nanti marah-marah cucu tak.
5: Iya.
1: Delimpo, ini kan ada wacana pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi masyarakat yang kaya. Desil 9 dan 10 sudah tepatkah menurut Denimpo?
5: Jadi begini, Mundriantap. Terima kasih juga kesempatan diberikan oleh saya. Itu pemerintah. Dia cuma memperhatikan di bawah. Ya, bukan bukan perhatiannya itu bagaimana bisa sejahtera, bagaimana bisa hidup enak. Tapi dipantau gasing kajai duri nalle. Ya. Jadi kita bisa ketahui bahwa itu subsidi itu kan separuh ji. Ya. Jadi misalnya harganya 1000 disubsidi 500. Kita bayar 500 itu subsidi itu ya. Tapi bagaimana bapak-bapak di atas pejabat-pejabat itu bukan lagi subsidi tapi pemberian. Ya, itu bapak-bapak kah punya nota bensin. Ya, punya ditanggung semua fasilitas yang dia pakai di rumah jabatannya itu. Ya, itu. Jadi itu nota bensin. Jadi kan kita cuma pakai kertas saja kalau nota. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Kalau saya, ini nota-nota seperti ini, itu yang perlu dihilangkan. Kita masyarakat di bawah, kan bayar jadi. Walaupun hanya setengahnya. Ya, tapi bapak-bapak di atas itu yang nota-notanya itu yang dipakai anaknya, keluarganya, pembantunya semua pakai. Ya, itu yang gratis. Ya, itu saya malu dipakai-pakai begitu. Pernah tonji itu remokas juga nota-nota bensin saya bilang tidak mau gitu. Ada jiwangku walaupun hanya sedikit. Karena sebenarnya sudah kalau di dalam agama itu nota-nota bensin itu BBM itu yang diberikan kepada yang mungkin kompetennya sangat penting, itu tidak halal itu.
1: Iya jelas.
5: Tidak halal. Ya jadi perlu kita sadari itu, Pak Tir, jangan tidak halal lah. Kenapa saya katakan begitu? Karena bapak itu kan punya duit, punya gaji tinggi. Kok digratiskan lagi BBM-nya? Ditanggung korannya, ditanggung listrik, ditanggung teleponnya, apa dan sebagainya, semua. Begitunya ditanggung oleh negara itu yang perlu dipangkas. Kalau perlu tunjangan jabatan juga itu seperti yang di DPR itu dihapus juga. Nah, dihapus itu dananya kemudian dialihkan ke rakyat untuk rakyat. Jadi sebenarnya pemerintah ini mungkin tidak ada yang peduli, tapi seandainya itu dengar tong itu media-media di bawah seperti yang kita pakai sekarang ini, ini pastinya tong pemindranas kiri, artinya ada perubahan lah. Tapi kita didengar ini cuma artinya sensor ya. Sensor artinya kalau ada tak liwa-liwa itu mengeritik pemerintah tak, itu diperingati ki. Ini yang dia jaga sekarang bukan masalah kehidupan tau. Jadi kan emang kasar kan bahaya jadi misalnya yang bukan keenakan.
1: Yeah.
5: Kemudian kedua itu banyak berbicara masalah era-era ya.
1: Yeah.
5: Era. Jadi kita punya negara ini 81 tahun merdeka itu sudah 7 presiden, sudah ke 8 ya.
1: Iya, kan,
5: 7 kan Jokowi.
1: Iya.
5: Yeah. Nah sekarang ya ke 8 nanti Pak Prabowo ya sekarang ya.
1: Iya. Yeah.
5: Ya itu biasa dikirim ke medsos itu, di gambar-gambarnya presiden kita semua, terus Anda pilih yang mana. Ya jadi saya paling banyak itu ditayangkan, dikirim itu untuk kita diajak memilih, itu ada 3 ya. Ya SBY itu BPJS, terus Pak Jokowi tol. Ya jalan tol,
1: infrastruktur.
5: Kemudian Bapak kita sekarang, Pak Prabowo itu MBG ya. Iya, MBG. Nah itu, yang mana Anda suka? Apakah Anda puas dengan adanya MBG? Kemudian kedua, apakah Anda puas dengan adanya jalan tol? Kemudian ketiga, SBY, apakah Anda suka menikmati atau tidak menikmati itu adanya BPJS? Ya, itu pilihannya itu kita. Jadi kalau saya pilih itu BPJS lah, karena BPJS itu alasan saya itu menyentuh masyarakat bawah.
1: Terasa.
5: Ya, kalau jalan tol yang menikmati itu bapak-bapak aja juga karena ada kendaraannya, ada mobilnya. Bagaimana jalan tol kita bisa nikmati? Kalau kita cuma motor doang, itu kan tidak kule. Kemudian MBG. MBG siapa yang nikmati? Sebenarnya bagus juga itu program. Cuma saja pengelolanya yang tidak baik. Karena baru 2 hari, 3 hari akhirnya nak kena tahu apa aja. Seusia jagung. Itu sudah ada menyeleweng, artinya ada yang koruptor itu dananya. Itu. Jadi kalau saya baiknya pemerintah itu tidak usah Anda perhatikan teman-teman ta. Berapa tunjangan yang harus diberikan supaya dia sejahtera? Ya, diberikan juga bantuan untuk kebutuhannya sehari-hari. Itu yang dia urus. Kalau kita di bawah ini, punannya menecini antrian di apa ya? Antrian di pom bensin itu. Itu nak pikirkan ya, banyak ini warga negara dinikmati oleh rakyat. Jangan begitu, Gang. Karena itu uang yang Anda nikmati itu kan dari rakyat. Jadi rakyat. Bukan hanya tentara dari rakyat untuk rakyat. Tapi sebenarnya dana juga begitu. Dana itu dari rakyat untuk rakyat.
1: Untuk rakyat.
5: Bukan dari rakyat untuk pejabat. Ya kan begitu. Jadi saya kira ini kata-kata ini yang perlu kita
1: pahami,
5: pahami atau ikuti juga seperti itu bahwa uang itu dari rakyat untuk rakyat. Ya sama dengan keamanan, polisi, tentara, dari rakyat untuk rakyat kan? Itu seharusnya ekonomi juga seperti itu. Jangan kita yang bersusah payah untuk membayar pajak kendaraan. Kemudian hasilnya itu dikumpul ke negara, itu orang-orang tertentu yang bisa nikmati. Ya, kata teh racik, bukan racik lagi. Kalau racik kan dapat, Jaki. Tapi itu luar biasa. Saya kira itu saja.
1: Siap,
5: Pak Delimpo. Ya, terima kasih, Bon Riang.
1: Terima kasih, Delimpoku. Luar biasa kebintarnya.
5: Berapa perempat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pagi hari ini, pedis-pedis semua ini komentarnya senior-seniorku semua ini, pendengar kita. Baik, kita undang lagi 0811 400 9250. Halo, Baribasa, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baribasa, Bunda Cio.
6: Sehat kan?
1: Sehat, Bunda. Kita sendiri bagaimana?
6: Alhamdulillah.
1: Disehatkan. Harus
6: susah
1: itu.
6: Senamnya kehidupan. Kita harus sehat. Menghadapi dengan akal sehat.
1: Walaupun
6: karena pemerintah tidak mungkin dia tiap hari memperhatikan makanan kita. Kita sendiri yang berusaha bagaimana bisa makan.
1: Iya. Ternyata pedis juga ini ya, Bunda ini di awal-awal ini.
6: Yang jelas itu, Rian.
1: Bukan
6: saya orang pintar. Orang melihat CCTV hati ya. tambah depan siapapun pemerintah akan kacau ini Indonesia.
1: Mudah-mudahan dah kacau lah, Bunda.
6: Terutama di Makassar.
1: Mudah-mudahan dah kacau lah. Mudah-mudahan aman-aman di Indonesia kita.
6: Berdoa saja.
1: Amin.
6: Mudah-mudahan bagi saya ya, tidak pernah berusaha tidak mendapatkan yang kacau itu.
1: Iya, kita tidak harapkan itu. Tentang
6: kacau bagaimana, memang sudah ada di dalam Al-Quran itu bahwa akan ada perang ketiga.
1: Oh iya.
6: Jadi ini pemerintah, manusianya juga baik atau apa siapa, kita harus berusaha melawan musuh paling besar ada pada diri kita sendiri. Jadi ya, ada antrian, ada apa antrian yang telepon, itu kan tergantung manusianya. Jangan bilang kita jono antri berwa ada luka dari belakang antri, lebih parah lagi. Jadi itu saja yang bilang orang Bugis kat tetap ko di tanah mampak cinge, sanrek ki di tanam sifat melempuk itu iya, bahasa tak. Orang tua dulu kita.
1: Jadi
6: kita memang tetap ki di tanah mampak cinge, sanrek ki di melempuk
1: Iya ya. Nah,
6: karena kita memang lahir dari tanah.
1: Jangan lupa
6: hidup di tanah, kembali di atas tanah, kembali ke tanah, beban tanah. Jadi kita
1: makanya jangan sombong gitu ya.
6: Iya, walaupun ada sombongnya jangan melewati batas. Namanya manusia kan ada Allah yang kasih bolak balikan hatinya sifatnya jadi yang penting walaupun sedikit ada rasa ngambek atau apa, jangan dilibatkan orang lain, maksudnya rasakanlah sendiri sampai hilang itu rasa apanya sama pada diri sendiri, itu saja. Jadi jangan kita ini terlalu
1: berlebihan
6: menyalahkan pemerintah atau siapakah. Itu Pak tadi siapa bilang ini Belimbo semua benar dia bilang itu kan ditanggung semua. Saya biasa juga berpikir sendiri, kenapa pemerintah ditanggung semua, mulai sabun mandinya, sabun pentanya ditanggung, kenapa tidak gajimu yang banyak disedekahkan sama yang lebih ini lagi, kalau tidak bisa disedekahkan itu kayak kupon bensin atau apakah? Saya langsung bisa rasakan itu bahwa ada kupon bensin, ada begini. Jadi kita makanya itu banyak orang merasa pintar, uangnya berlomba-lomba mau jadi pejabat karena semua ditanggung, tidak ada yang tidak gaji pembantunya berapa, semua ditanggung. Saya tahu ngomong karena ada kita sendiri di kantor kan, tapi merasa dirinya tidak mau terlalu disoroti sama masyarakat, tinggal di rumah jabatan. Dia tinggal di rumahnya sendiri walaupun itu rep-rep rumahnya. Dia pejabat ini, kepala bagian. Jadi tiap apa ya, kasih makan semua keluarga yang paling dibawa ke klinik-klinik atau apa. Merasa kita takut sama Allah ya, kita tidak akan ini, kita saja berusaha bagaimana bisa makan. Ini kan di dunia ini cuma kebutuhan fisik penting melaksanakan perintah Allah begitu. Jadi kita juga berusaha bagaimana bisa mengingat juga yang paling dibawa, kasihan bagaimana walaupun sempit. Masih bisa memberi atau bagaimana, itu bagus sekali.
1: Luar biasa itu.
6: Sifat-sifat manusia. Jadi janganlah kita saling menyalahkan. Ini memang peraturan. Siapapun yang naik, lihat nanti tidak akan sebentar lain wacananya, sebentar lain wacana, sebentar lain wacana. Tidak akan pernah habis-habisnya. Itu orang tua dulu bilang kalau kita kerja ya. Misalnya dia bilang orang Makassar lah itu saya bilang. Teko anjama tenalek pak selesaikan. Teko kambai bayar rokeng begitu. Bayar rokeng tahu artinya.
1: Apa itu udah?
6: Telur yang dirami itu tidak jadi.
1: Iya.
6: Ya, selalu kita ditegur. Bagi saya ya orang tua aku palek bagin jauh tenak kulit tahun jam agaman jauh kesehatan. Jadi itu nanti sifat-sifat juga, sifat-sifat bayi orang-orang yang begitu.
1: Begitu di
6: telur yang nyerang begitu. Ya, orang-orang tua dulu kan terjadi kata-katanya sekarang. Orang tua dulu tidak ada yang dulu orang tua kita tidak tinggi sekolahnya, tapi iya, apa yang diucapkan itu lihat maka nanti
1: nyata,
6: orang apa manusia sama manusia dikasih bertengkar, dikasih adu seperti ayam. Contohnya yang kayak tinju atau apakah
1: iya itu kan hampir mirip kan
6: orang tua. Jadi kita tidak boleh abaikan kata-kata orang tua dulu. Jadi saya pribadi ya berusahalah bagaimana bisa tak terlalu seperti, karena saya tahu ini cuma dunia ya yang kita mau diperbudak dengan hawa-hawa dunia begitu yang tidak memungkinkan. Lebih baik kita berpikir bagaimana kita bisa makan apa yang kita bawa untuk ke kampung lain maksudnya begitu secara halus ya. Kalau ada minta makan atau bagaimana tak mau menyusahkan orang lain kan sudah bersyukur sekali kan. Dua aja kita hidup di dunia ini. Bersyukur dan bersabar. Itu kalau tegak anukan itu insyaallah semuanya ringan kita rasakan. Terutama Rian sehat selalu ya.
1: Kita juga bunda
6: selalu sama keluarga ya. Iya, salam sehat sama teman-teman perompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Memang pagi hari ini agak pedis-pedis, ada makna-makna yang memberi gimana ya, luar biasa intinya komentar-komentar teman-teman di pagi hari ini. Kita undang lagi 0811-400-9250. Halo Baribasa, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Baribasa.
1: Baribasa.
7: Kabar pagi.
1: Orang santai. Iya. Pak Marsuki.
7: Lapor
1: apa Pak? Lapor Pak.
7: Nanti jam 7.30 baru monitor Kak.
1: Oh, dari Kia antar cucu juga.
7: Tercucu.
1: Pak Marsuki nakal.
7: Tahu Pik.
1: Iya. Pak Marsuki.
7: Tahu Pik.
1: Apa itu?
7: Apa tak ada uang pikiran kacau.
1: ada uang pikiran kacau. Ya cocok juga ya. Yang penting jangan kacau berontak lah.
7: Ini Mbak Ribas, kita harus juga seringi dengan humor. Santai aja lah. Tadi itu ada ku dengar kamera. Keamanan riak aman.
1: Nyari tuh ada yang liwang.
7: Bagus gitu. Sekali-sekali kita guyon-guyon lah.
1: Kenapa harus kita ada guyonan nih. Itu mik ciri khasnya perompak. Di samping serius kita guyonan juga tuh.
7: Campur gas tone. Pernah kayak itu antar di pompa bensin. Di benan dari nol Pak. Itu udah saya dari Senjaya.
1: Icocok itu tahu juga dari nol.
7: Karena memang yang dikasih dilani, jadi itu angkanya belum nol. Biasa kalau dikasih 5 liter, dia tidak habis itu dengan dari nol Pak. Bagi ini, saya dari Senjaya.
1: Pak Marsuki, ini ada wacana pemerintah membatasi pembelian Pertalite, yaitu BBM subsidi bagi orang-orang yang kan kaya.
7: Dunia ini kan ada. Memang ini dunia perjuangan, selalu ada hal-hal yang global. Tidak bisa kita hindari karena kita termasuk dalam pergaulan dunia. Tapi kita masih mending di sini karena masih di santri. Di sana tidak, bisa santri malah. Cuma rudal deh. Hari-hari cuma rudal deh dapat. Kasihan. Ada kebakaran hutan, ada gempa. Kita masih bersyukur karena kita masih bisa antri.
1: Iya ya.
7: Atau begini saja itu mengurangi antri itu kirim dengan COD.
1: Iya.
7: Jadi itulah kehidupan, jadi artinya itulah dinamika kehidupan. Kita sikapi saja dengan sabar.
1: Iya
7: toh. Jadi kalau tadi antri sekali-sekali yang diputar ki. Kalau antri jangan dikasih yang di muka, kasih di belakang.
1: Oh, kasih belakang di.
7: Ya kan teknis itu. Atau mulai dari T-nya. Itu hanya.
1: Iya.
7: Lama-lama kalau antri kemudian mulai dari T-nya, yang di muka lagi protes.
1: Iya, itu menyalahi itu namanya.
7: Iya. Jadi ada orang itu di Minang ini. Tak usahlah kau pusing dengan dunia ini. Karena tidak pernah berhenti komentar. Dia naik kuda. Dia di atas kudanya dua-dua, dia jalan dibilangi. Kesana jarang. Masa dua-dua di atas? Dibilangkan kemenangnya. Kau dengar, besoknya dia tidak jalan. Narendra ji. Dengan tolo-tolo dan cuma saya jalan nanti dan naik. Besoknya anaknya lagi di atas. Dia Narendra ji. Bilang sana nyetenan nama lah dosa nyonya. Kamu masa bapaknya yang tarik kuda. Besoknya dia lagi di atas raja di bawah di bilang tidak ada pakaian jo manggil masa anda rawan dan payah rata coba empat pandangan si galin nasi kau kenyo nampak dasar pandangan apa orang minjo itulah kehidupan manusia jadi hanya kita melihat posisi di mana kita berbicara tapi semua ada bagus, ada baiknya. Itu lagi. Tapi dari perbedaan cara memandang tadi, ya sampai kita putus silaturahmi.
1: Iya.
7: Itu yang penting. Ya sudah 5 menit ini.
1: Tidak apa-apa.
7: Tidak apa-apa. Jadi itu tadi semua bagus. Karena ini perompak ini mempersatukan kita silaturahmi, tukar pendapat, beropini. Tapi jangan menjustifikasi seorang. Saya kira begitu.
1: Siap.
7: Sudah menit keempat, sudah 5 menit masih bisa menyerap. Dua tiga teman, saya mau maaf bila ini kan namanya diskusi. Karena kalau tembuskan, saya bertanya ke kelas. Oke, Nanda selamat
1: siap,
7: tugas kita tugas. Hati-hati kalau pulang ki. Kalau ada masih bisa dia panas-panasi, iring ke Telkom Mas.
1: Iya tahu.
7: Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki. Dulu kayak Pak Marsuki 0811409250. Halo, Baribasa. Assalamualaikum.
8: Halo, selamat pagi.
1: Halo, Pak Marcu. Miau.
8: Yang penting kita masih bisa bernapas sekarang.
1: Iya, itu yang harus disyukuri itu.
8: Iya, betul.
1: Pas bangun ki, dah bernapas mi gaduh. Mana bunda?
8: Iya, biasa.
1: Masak atau di luar membersihkan?
8: Itu di dalam sudah memasak sudah juga sarap.
1: Nih, tinggal menunggu pelanggan kalau begitu.
8: Iya, alhamdulillah mudah-mudahan. Iya,
1: yang mau pijat-pijat datang ke
8: panti pijat tunanetra Pak Umar di Pompasat. Siapa tahu ada capek sakit-sakit badan kan ada kesalahan.
1: Silakan ya. Iya. Dijamin kita, 100% nyaman. Iya.
8: Tidak usah dijamin, nampi. Yang penting di mati saja baru kita bilang.
1: Oh tahu. Iya betul.
8: Ya dicoba dulu.
1: Coba dulu jendela, baru. Akan apa dah?
9: Kalau mau diurut kata kaki ini punya pegang-pegang cipta umat.
1: Mau laki-laki perempuan?
9: Kalau perempuan ya bagian saya.
1: Ya bagian bunur sia. Betul cocok tawa. Pak Umar. Ini kan ada wacana pemerintah pembatasan pembelian BBM Pertalite atau subsidi bagi orang-orang yang kaya-kaya, mungkin dia tetangga tay ada orang kaya dibatasi itu.
8: Iya.
1: Bagaimana tepat Mika menurut
8: tay? Memang kan ada di media itu contohnya. Contohnya seperti saya dengan dia.
1: Hey, jeli kantai nih. Halo.
8: Halo.
1: Ya, lanjut.
8: Ya, itu bisa didinap itu. Kalau ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, kan pasti ada beda.
1: Ya, jelas itu di.
8: Iya.
1: Jangan sampai
8: terlalu jauh.
1: Jangan sampai ada motornya di garasi dua mobilnya.
8: Itu makanya Pak ada petugas. Ada di kontrol tol.
1: Iya.
8: Seperti begini kasihan. Baru macam-macam ada yang kasih mau kasih apa kepanasan mau nunggu begini tuh.
10: Ada dikatakan subsidi kan.
1: Kenapa?
10: Ada dikatakan subsidi.
1: Iya.
9: itu Mi, di kalau bisa di apa namanya bagian di artinya di kalau bisa.

0: Saya tidak terlalu bingung jika soal begitu, kan tidak ada ikan terang.
1: Iya, tapi kita desil desil berapa, Ki Pak Umar?
0: Kalau saya dengar katanya bonusnya desil 4.
1: 4?
0: Iya, kan ada di kartu itu, toh.
1: Oh iya, di situ
0: ada, ada. Iya, yang dia sering tinggi memori, toh.
1: Iya, iya.
0: Iya, itu. Itu dilihat, itu saya dengar itu.
1: Gitu di,
0: jadi yang penting sekarang kita ini namanya manusia, toh.
1: Iya.
0: Sabar saja menghadapi cobaan seperti ini. Tanpa pikir saya bisa mas.
1: Iya, di.
0: Jadi semua itu saudara-saudara kita yang masih ini semua bagus itu.
1: Iya, betul.
0: Ya, kita masih semua ambil itu satu pelajaran kita semua ini. Dari pemerintah, kita perhatikan baik-baik itu rakyat.
1: Ah, itu.
0: Iya, karena macam-macam kita dengar di radio ini, bukan bukan radio apa, radio pemerintahnya ini.
1: Iya, ini suara suara asli masyarakat ini.
0: Iya betul,
1: curahan hatinya.
0: Kita dengar. Yang apa maki kursi di rutan rakyat? Nah itu ngangkat gitu.
1: Lupa darat namanya itu.
0: Dia. Iya betul. Karena seperti saya sendiri kesesuaian orang begini tuh. Saya juga berjuang masuk memilih. Karena mau juga dibilangin ini apa masyarakat apa termasuk masyarakat Indonesia tuh. Tidak baik kalau tidak ada kita punya KTP.
1: Jadi
0: bilang peduliar. Jadi ya marilah kalau itu bapak-bapak kita yang masih duduk di kursi-kursi apa namanya jabatan tuh. Perhatikan rakyat. Supaya kita kalau baca lah teman pasti kita itu anu lagi dipilih lagi. Itu betul. Bisa aja. Oke.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Umar. Sahabat Budaya, mengingat waktu kita ini tinggal beberapa menit di menuju pukul 9, artinya kita cukupkan kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Bari Bahasa. Luar biasa, saya jempol semua komentar teman-teman di pagi hari ini yang cukup kritis, kritis menusuk, dan tentunya ada pesan yang tersirat yang perlu diketahui oleh pemerintah. Tentunya dalam topik kita pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang dikatakan sangat kaya dan super kaya. Semoga tidak memakan hak orang miskin. Karena BBM subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, bukan yang mampu, sahabat budaya. Baik sahabat budaya, terima kasih dan minta maaf jika ada salah kata selama bagian siaran dari Bari Bahasa. Dan tentunya semoga bermanfaat ini komentar tak semua bisa didengarkan langsung oleh pemerintah. Bang Rian pamit diri, undur diri dari ruang dengar Anda dan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Ratna Pro 4.
1: Baik sahabat budaya, nasi padang adalah hidangan nasi putih khas Minangkabau, Sumatera Barat yang disajikan bersama aneka lauk-lauk kaya rempah dan bercita rasa pedas gurih seperti rendang, gulai, ayam pop, dan sambal hijau. Kuliner ini sangat terkenal dengan tradisi penyajian yang unik di mana puluhan piring lauk ditumpuk dan dihidangkan langsung di atas meja pelanggan, serta memiliki kebiasaan unik berupa porsi nasi yang jauh lebih banyak ketika dibungkus untuk dibawa pulang.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

0: tidak semudah itu orang menikah. Tidak segampang itu orang menikah. Banyak pengorbanan yang mesti kita lalui.
1: Pernikahan tidak hanya mempersatukan dua mempelai, tetapi merupakan rangkaian adat yang menyatukan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, bibit, bebet, bobot masih memegang peranan penting dalam pelaksanaan pernikahan. Begitupun dengan orang Bugis Makassar. Seringkali, orang tua pihak laki-lakilah yang mencarikan jodoh untuk anaknya. Mereka akan mencari gadis dari keluarga yang dianggap sederajat. Namun, pada zaman modern ini, telah terjadi pergeseran. Nilai-nilai yang dianut pada zaman dahulu mulai banyak perubahan. Hal ini karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam upacara adat pernikahan Bugis Makassar. Banyak ritual yang dulu digunakan untuk membedakan derajat keningratan seseorang kini tidak berlaku lagi. Semua orang bisa menggunakannya tanpa peduli silsilah keturunan dari keluarga calon pengantin. Begitu juga tahapan-tahapan saat hendak melaksanakan pernikahan. Sebagian masyarakat memilih untuk melewati tahapan-tahapan yang dianggap kurang penting. Sedangkan sebagian lagi masih menjalankan tahapan-tahapan tersebut secara detail karena masih menjunjung tradisi budaya Bugis Makassar.
2: Dulu kan budaya itu dinamis, tumbuh berkembang sesuai dengan lingkungan sosialnya. Salah satu pembentuk budaya itu namanya tradisi masyarakat. Pernikahan adalah sebuah peristiwa tradisi bagi orang Bugis Makassar, orang Mandar, orang Toraja, atau orang Sulawesi Selatan lah secara umum. Memang saya sempat berenung bagaimana budaya Sulawesi Selatan terjadi selama ini juga perubahan tatanan dan cenderung ada perubahan yang kemudian meninggalkan nilai-nilai ritualnya, nilai-nilai religiusnya, karena perlu kita sepaham kembali bahwa budaya Sulawesi Selatan itu budaya yang sangat religius. Nah, misalnya saja, dari tahapan-tahapan di masyarakat, bahkan saya pun mengalami misalnya ya, terbagi dua. Pertama, ada memang kurang paham, sehingga EO-nya yang lebih banyak mengaturnya. Ada yang paham, tapi cenderung mau sudah melampaui batas-batas, tanda kutip, status sosialnya. Pernikahan itu sebuah peristiwa penggambaran kehidupan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, memang selalu berbeda antara ya bangsawan, kalau kita mau sebut seperti itu, dengan masyarakat biasa, dan perlakuannya memang seperti itu dalam tradisi tatanan pernikahan bagi orang Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar. Misalnya begini, yang paling berubah itu pertama adalah ketika prosesi pengambilan keputusan yang disebut mepetuada, ada yang sudah melibatkan langsung kedua orang tuanya calon pengantin itu, padahal ini namanya proses mepetuada melalui duta. Makanya disebut kalau di Bugis itu mak duta. Banyak rangkaian sebelumnya kan, ada namanya memanu-manu apa segala macam.
1: Berikut wawancara kami dengan Dr. Eri Iswari M. Hum, akademisi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, mengenai tata cara pernikahan Bugis Makassar.
0: Prosesi pernikahan atau perkawinan dalam tradisi Bugis Makassar pada prinsipnya mempunyai banyak proses ataupun tahapan, meskipun saat ini banyak yang menyingkat prosesi itu. Itu dimulai dengan proses ajangan-jangang atau memanuk-manuk kalau dalam bahasa Bugis. Prosesi ini baik dari pihak keluarga laki-laki mengadakan penjajakan terhadap calon mempelai perempuan yang akan dilamar. Tahap selanjutnya itu adalah asuro ataupun meminang. Keluarga laki-laki akan berkumpul dan sepakat untuk menentukan kapan hari untuk mengadakan lamaran ataupun pergi asuro. Prosesi berikutnya itu adalah apaknasa. Jadi apaknasa ini atau biasa kita kenal dengan istilah mepetuada di dalam bahasa Bugis, biasanya adalah menentukan hari pernikahan, juga membicarakan tentang berapa uang panai yang disanggupi oleh pihak laki-laki untuk uang panai perempuan, kira-kira berapa uang panai yang akan dibawa atau disanggupi oleh pihak laki-laki. Karena biasanya uang panai ini menjadi satu faktor penghambat gagalnya sebuah perkawinan atau pernikahan dalam adat Bugis Makassar. Dan pada saat uang panai sudah ditetapkan, maka ini menjadi sebuah kesepakatan dan perjanjian bersama, maka melangkahlah biasanya ke apanai doe. Jadi ini uang panainya sudah ada dan biasa dikenal dengan nama atau istilah di dalam bahasa Makassar itu adalah leko lompo, apanai leko lompo. Seserahan di bawah sangat lengkap. Jadi semua perlengkapan untuk calon mempelai perempuan dibawa dan biasanya berjumlah 12 seserahan, 12 bosara yang biasanya berisi kue-kue tradisional. Bosara yang sangat besar, kapara namanya, itu adalah kue kering. Prosesi selanjutnya namanya apasili, membuang sial. Jadi dengan jalan ada prosesi perempuan dimandikan dengan bajunya dan setelah dimandikan oleh Androm Bunting, proses iabu-bu namanya, semua bulu-bulu rambut yang ada di dahi atau jidat, supaya pengantin perempuannya akan cantik pada saat mengenakan pakaian adat dadasa. Baju yang digunakan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus dibuang dan diserahkan kepada Sanro. Kemudian korontigi, malam pacar, di mana calon mempelai perempuan ini akan meminta restu kepada orang tua, mereka akan melangsungkan pernikahan. Nah, di dalam akorontigi, maka satu persatu orang-orang yang dianggap mampu memberikan doa restu dan juga mampu dijadikan teladan. Akad nikah adalah inti dari seluruh prosesi yang ada di dalam prosesi perkawinan dalam adat manapun. Dan biasanya setelah akad nikah ini dilanjutkan dengan pesta. Setelah pesta usai, maparola atau aleka, kedua mempelai dari rumah perempuan itu diantar oleh semua kerabat untuk menuju rumah laki-laki.
1: Tatanan adat pernikahan yang dimulai mengalami pergeseran sehingga banyak dipengaruhi oleh budaya asing dan mengadopsi gaya dan budaya luar yang terjadi pergeseran acara dengan mempersingkat tahapan adat pesta pernikahan. Berikut penjelasan Dr. Haji Aji Padindang SEMM selaku anggota DPD RI MPR RI.
2: Untuk kembali sebenarnya persisnya juga sudah sulit. Untuk kembali secara murni sebutlah seperti itu karena ada tuntutan. Yang kita harapkan adalah pertama tugas pemerintah kembali selalu untuk memberikan pengetahuan. Jadi bukan mengaturnya ya, karena kalau mengaturnya ini kan namanya tradisi masyarakat. Tidak perlu pemerintah yang membuat kaligaturan harus begini, enggak. Tugas pemerintah melakukan peningkatan pengetahuan, peningkatan pemahaman terhadap penyelenggara-penyelenggara pernikahan yang kita sebut sekarang lebih banyak diselenggarakan oleh EO. Ini kan kalau kita lihat mulai juga ada kecenderungan. Ah sudah deh, kita bikin aja di hotel. Maka dari pagi tadi mepaci di situ paginya sudah sekaligus kasih naik uangnya baru mepaci sudah itu nikah sudah itu langsung pesta sehari sudah selesai. Bagi saya tahapan seperti ini kan ada kondisi yang misalnya dicapai mengefektifkan waktu, mengefisienkan ini boleh. Tapi dengan di hotel yang demikian besar dan dengan proses yang juga glamor, ternyata apa yang terjadi? Pembiayaan yang tinggi, itu yang saya sebut nilai konsumerisme, bangunan tatanan kekeluargaan dengan nilai-nilai religius menjadi formalistik. Padahal orang menikah, pernikahan dulu itu keluarga datang juga membawa sesuatu, bukan amplop, ya sebutlah belum zamannya amplop kan, beras, ada yang bawa ini, dimasak di sana, dimakan bersama mulai dari hari keberapa sampai dengan puncaknya yang terjadi adalah terjadi penguatan kekeluargaan, terjalin persahabatan baik antar keluarga maupun antar lingkungan. Sekarang enggak, undangan beredar, semua selesai di hotel, biayanya malah sangat mahal. Ini yang saya sebut tadi terakhir itu bahwa berubah menjadi biaya mahal dan siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah punya tugas hanya untuk memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman terutama pada penyelenggara-penyelenggara pernikahan.
1: Kami mengharapkan tatanan tradisi pernikahan Bugis Makassar tetap sesuai ajaran terdahulu yang tidak akan berubah sejak dulu, kini, dan akan datang. Demikian perjumpaan kita di Kipra Indonesia, produksi RRI Makassar. Selamaki, tapada salama.
3: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
4: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
3: Kenapa murung? Coba cicip dikit. bisa bikin kamu happy.
4: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
3: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
5: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
6: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17, Pierre Fauchard, kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu.
1: Bahasa jadul.
0: Maaf.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang.

0: Tapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Ibu, ada kita jual V-Titer.
1: Apa itu, Nak? Nggak ku tahu, I.
0: Itu, Bu, akar wangi yang biasa dijadikan minyak atsiri atau ditanam di daerah yang sering longsor.
1: Oh, akar wangi. Habis, Mina. Kemarin ada orang dari penanggulangan bencana naborongi akar wanginya.
2: V-Titer yang akrab disebut dengan akar wangi dapat hidup dan tumbuh di lereng-lereng yang keras dan berbatu. Merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Cara kerja akar ini seperti besi kolom yang menembus lapisan tekstur tanah serta menahan partikel-partikelnya dengan akar serabut.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
4: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sulawesi Selatan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Ih, siapa ini? Apa ini?
4: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
3: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
5: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
2: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini. Saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Semoga sehat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini di program acara kita awal perjumpaan tak ada tanggap bencana akan menemani Anda bersama teman-teman saya. Ada Ines, ada Dila, dan juga ada Sri. Iya, langsung saja. Apa yang akan kalian bahas nih?
6: Oke, halo sobat budaya. Jadi sekarang kita mau bahas tentang apa saja sih langkah penting yang perlu kita lakukan ketika terjadi kebakaran.
7: Iya, marah sekali ya sekarang kebakaran. Hampir setiap hari.
2: Iya. Jadi penting sekali kita membahas seperti itu ya. Ya udah kalau gitu untuk menghargai waktu langsung aja kuserahkan sama kalian bertiga.
6: Oke. Ya baik sahabat budaya, sekarang kita akan membahas tentang 9 langkah penting yang perlu sahabat budaya lakukan ketika terjadi kebakaran. Ya, kebakaran ini bisa terjadi kapan saja, baik di rumah, tempat kerja maupun lingkungan sekitar. Situasi ini sering memicu kepanikan sehingga banyak orang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga berkomitmen untuk memberi edukasi keselamatan kepada masyarakat agar sahabat budaya dapat menghadapi keadaan darurat dengan benar dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi yang apa sih yang perlu kita lakukan ketika terjadi kebakaran? Yang pertama itu kita harus tetap tenang dan jangan panik. Panik ini hanya membuat keadaan semakin memburuk. Jadi untuk mengambil keputusan dalam kondisi panik dapat menyebabkan juga tindakan berisiko sahabat budaya. Seperti melakukan penyelamatan tanpa perhitungan dan kembali ke area berbahaya atau menghambat evakuasi. Jadi sahabat budaya harus tetap tenang walaupun mungkin kalau dipikir bagaimana bisa kita tenang ini karena kebakaran banyak ini hal-hal penting, tapi justru dengan tetap tenang dan tetap tarik nafas, tetap fokus dan ingat langkah-langkah keselamatan itu yang paling penting sahabat budaya supaya kita tahu apa yang perlu sebenarnya kita lakukan.
7: Baik sahabat budaya, terus apa sih langkah-langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan? Yang kedua itu adalah segera beri peringatan. Mungkin kalau yang ini kaum ibu-ibu ya pasti teriak kebakaran, kebakaran. Iya. Pasti kita harus teriak sekencang-kencangnya biar orang-orang tuh datang untuk membantu kita yang lagi terjebak dalam situasi tersebut. Jika sahabat budaya melihat api atau mencium bau asap yang mencurigakan, segera teriak kebakaran, kebakaran sekencangnya. Terus tekan alarm kebakaran jika tersedia ya. Kalau misalkan di rumah tak enggak ada itu alarm kebakaran, sebaiknya cepat lari keluar rumah, berteriak memanggil orang untuk orang itu datang membantu kita. Terus peringatkan orang yang berada di sekitar lokasi. Itu kayak bisa tetangga kita bilang, ayo cepat-cepat keluar dari rumah, cepat, karena ada kebakaran. Harus menyelamatkan diri dan harta berharga tak. Terus itu merupakan detik-detik pertama itu sangat membantu sahabat budaya ya dalam keberhasilan mengevakuasi diri ta. Baik sahabat budaya, sebelum lanjut ke langkah selanjutnya, kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Oke, baik sahabat budaya, mari kita lanjutkan langkah-langkah ketika terjadi kebakaran. Nah, yang ketiga ini ada evakuasi dari lokasi dengan aman. Nah, prioritaskan keselamatan diri. Jadi langkah-langkahnya itu tinggalkan bangunan melalui jalur evakuasi. Kan biasanya kayak misalnya di mall-mall atau di tempat kerja ada jalur evakuasi atau jalur darurat yang gimana bisa sahabat budaya lewati untuk mengevakuasi diri sendiri atau orang lain lah. Nah, terus kalau kita di mall-mall atau di luar, jangan gunakan lift, gunakan tangga darurat. Nah, tangga darurat ini ada pasti di jalur evakuasi. Terus ketika asapnya tebal, merangkaklah. Jadi karena udara bersih berada dekat lantai. Terus tutup hidung dan mulut dengan kain basah jika memungkinkan. Kalau ada, tapi kalau misalnya tidak ada, jangan memaksakan diri untuk mencari karena bisa saja apinya sudah menyebar luas. Terus yang paling penting adalah bantulah anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas karena jenis ini sangat rentan untuk menyelamatkan diri atau mengevakuasi diri. Jadi setidaknya kalau kita punya kesadaran diri, sahabat budaya, bantulah anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas, apalagi yang tunanetra karena mereka tidak bisa melihat di mana api dan apa segala macam seperti itu. Jadi marilah kita sama-sama membantu untuk mengevakuasi ketika terjadi kebakaran. Nah, yang paling penting itu adalah barang-barang berharga dapat diganti, namun nyawa tidak.
1: Iya, kemudian yang keempat itu tutup pintu untuk mencegah api menyebar. Jika memungkinkan, tutup pintu ruangan yang terbakar saat keluar. Nah, langkah kecil ini mungkin dapat menghambat penyebaran api, mengurangi masuknya oksigen, dan mengulur waktu bagi evakuasi dan kedatangan petugas damkar, sahabat budaya.
2: Baik sahabat budaya, yang kelima itu gunakan apar jika api masih kecil. Jika api masih kecil dan Anda tahu cara menggunakan apar, nah mungkin sahabat budaya ini bilang, apa itu apar? Apa-apa? Apar itu adalah alat pemadaman api ringan. Itu loh yang biasa itu di gedung-gedung tinggi, di kos-kosan yang warna merah kayak tabung gas. Nah itu yang namanya apar. Lakukan pemadaman awal dengan metode pas, pull atau tarik pin pengamanan, aim atau arahkan ke titik api, squeeze atau tekan tuas, dan sweep atau sapu ke kiri dan ke kanan. Namun ingat ya sahabat budaya, jangan memadamkan api jika asap sudah tebal atau api membesar. Segera evakuasi dan panggil bantuan, cepat telepon damkar. Baik sahabat budaya, sebelum kita lanjutkan ke yang keenam, kita dengarkan kelong berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh! Bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Baik sahabat budaya, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kebakaran ya, cara-cara mengatasi kebakaran. Nah, yang ke poin nomor 6 ini adalah tutup celah pintu jika tertangkap. Jika Anda tidak dapat keluar, langkah yang kita bisa lakukan yang pertama adalah tutup pintu, terus gunakan kain basah untuk menyumbat celah pintu. Nah, apa sih kegunaan kain basah ini sahabat budaya? Itu cara untuk asap itu enggak terlalu menyebar ya sahabat budaya. Terus kita juga masih bisa menghirup oksigen yang baik dan tidak terlalu menghirup asap yang dapat mengganggu pernapasan. Terus berada dekat jendela untuk mendapat udara. Nah, ini penting sekali ya sahabat budaya, cari jendela yang bisa dibuka tutup itu loh, terus kayak dapat udara masuk. Terus beri tanda kepada petugas damkar dengan kain, lampu, atau suara. Nah, ini penting sekali ya sahabat budaya, apalagi kalau sahabat budaya rumahnya itu bertingkat atau tidak ada celah untuk, susah cari celah untuk menyelamatkan diri jika terjadi kebakaran. Terus petugas penyelamatan akan mengevakuasi sesuai prosedur. Nah, kalau ini kita serahkan kepada yang berwenang, yaitu petugas damkar.
1: Iya. Kemudian yang ketujuh itu hubungi dinas pemadam kebakaran. Mungkin bisa dijelaskan, Dila?
2: Iya. Nah, teman-teman segera hubungi layanan darurat damkar. Nah, di setiap kota itu ada layanannya. Tentu saja nomornya juga ada. Boleh dikunjungi situsnya dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Nah, di situ ada nomornya dan sahabat budaya bisa hubungi. Lokasinya lengkap, situasi kebakaran, apakah terdapat dan kita bisa menyampaikan bahwa apakah ada yang terjebak. Jadi bisa segera dievakuasi karena biasanya kalau kebakaran pasti orang panik. Jadi susah untuk mengevakuasi diri. Jadi tentu saya pasti tidak menutup kemungkinan mungkin ada beberapa orang yang terjebak. Nah, hal itu yang membuat kita perlu untuk segera menghubungi layanan darurat damkar. Nah, semakin cepat laporan diterima, semakin cepat petugas datang ke lokasi. Nah, inilah fungsinya untuk memberi informasi ke orang sekitar kita yang mungkin bisa langsung dapat menghubungi dinas pemadam kebakaran. Seperti itu sahabat budaya.
1: Iya, selanjutnya jangan masuk kembali ke bangunan. Ya, ini sangat penting ya, karena kalau kita panik dan kita pikir masih ada sesuatu yang harus diselamatkan, tolong kalau setelah berhasil keluar, jadi paling bagus itu kalau tetap berada di titik kumpul. Kemudian juga pastikan seluruh angkluang bagus itu kalau tetap berada di titik

0: yang kembali masuk karena ini akan menyusahkan pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran. Jadi biarkan kita menyerahkan kepada petugas pemadam kebakaran untuk mengevaluasi kembali mengevaluasi bangunan yang sementara terbakar, dan kita juga memudahkan petugas pemadam kebakaran apabila kita tetap berada di titik kumpul. Jadi begitu sahabat budaya.
1: Ines dan Dila, itu tadi ya informasi yang sudah kita sampaikan. Mungkin sahabat budaya bisa mendengarkan informasi selanjutnya, tapi kita dengarkan dulu ya kelong berikut ini.

Baik sahabat budaya, kita kembali lagi di program Tanggap Bencana. Nah sahabat budaya, dari terasa ya sudah ada di penghujung acara kita. Dan saya akan menjelaskan satu lagi ya, poin yang ke-9. Apa sih yang perlu kita lakukan untuk mengevakuasi diri ketika terjadi kebakaran? Yang pertama itu adalah laporkan kejadian kepada pihak berwenang. Terus lakukan evaluasi pencegahan kebakaran. Periksa kembali instalasi listrik, gas, dan alat proteksi. Dan terakhir adalah pertimbangkan mengikuti pelatihan APAR dari Damkar. Nah sahabat budaya, itu adalah tadi 9 ya, 9 cara kita untuk mengatasi kalau terjadi kebakaran ya. Baik, mungkin saya Sri dan kedua teman saya Ines dan Dila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sahabat budaya.

War stres, kalau suka ki dengar, beli kaset CD-nya. Yang ki sembarang beli, nanti kaset bajakan. Kalau mau yang asli, cuma di Liber Record. Asli gitu loh. Are you ready now?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ku HP wis apa?
1: Masapa-sapa berita kak. Miguel ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tu mako ku media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engkes sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mokut ya?
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engkau di RRI was? Iya radio mi RRI.
0: Yaitu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran nanannya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na politik daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Baik sahabat budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri.
3: Saya Ines.
2: Di program acara Teras UMKM. Nah, sahabat budaya, ada yang baru nih di Teras UMKM. Kita akan membahas, mungkin kalau waktu cukup kita akan membahas dua topik ya, sahabat budaya. Yang pertama itu, apa Ines, kita bahas apa?
3: Kita bahas tentang snack packing jadi tren baru Gen Z. Nah, pasar tradisional kian diminati oleh wisatawan.
2: Nah, sahabat budaya, tren wisata snack packing semakin populer di kalangan generasi Gen Z ya tentunya. Sebagai cara baru menikmati perjalanan dengan menjelajahi aneka jajanan lokal di pasar tradisional. Mengutip informasi dari Kementerian Pariwisata, tren ini tidak hanya berfokus pada kuliner, tapi juga menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan budaya dan kehidupan masyarakat setempat.
3: Iya, berbeda dengan wisata konvensional yang berpusat pada destinasi alam atau tempat ikonik, snack packing mengajak wisatawan menjadikan pasar tradisional sebagai tujuan utama. Selain menawarkan pengalaman yang lebih autentik, aktivitas juga dinilai ramah di kantong karena pengunjung dapat mencicipi beragam makanan khas dengan biaya yang relatif terjangkau.
2: Nah, sahabat budaya, fenomena tersebut turut didorong oleh kebiasaan Gen Z ya, yang gemar membagikan pengalaman kuliner melalui media sosial. Suasana pasar yang unik, jajanan tradisional hingga interaksi dengan para pedagang menjadi daya tarik tersendiri sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Baik sahabat budaya, sebelum kita kembali, kita dengarkan dulu ya kelong berikut ini. Terima kasih.

0: macam.
1: Oke, baik sahabat budaya, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai snack packing yang menjadi tren baru Gen Z. Nah, sejumlah pasar tradisional di berbagai wilayah kini menjadi destinasi favorit untuk snack packing. Nah, diantaranya ini ada pasar 16 Ilir di Palembang dengan pempek, tekwan, dan kemplang. Nah, pasar Santa di Jakarta yang memadukan kuliner tradisional dengan konsep kreatif. Pasar Terapung Lok Bantan di Banjarmasin yang menawarkan pengalaman berbelanja dari atas perahu. Mungkin sahabat budaya pernah lihat ini ya, yang para penjual itu jual di atas perahu. Nah, Pasar Ngasem di Yogyakarta dengan jajanan pasar dan gudeg. Hingga Pasar Hamadi di Jayapura yang menyajikan beragam makanan khas Papua. Jadi di setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing dalam penjualannya sahabat budaya.
0: Nah, selain itu menjadi juga sarana mengenal kuliner lokal. Nah, aktivitas ini memberi kesempatan bagi wisatawan untuk mengeksplorasi budaya daerah. Beberapa pasar yang bahkan berada dekat dengan destinasi wisata lainnya, sehingga pengunjung dapat melanjutkan perjalanan ke lokasi bersejarah atau objek wisata setelah berburu jajanan. Kementerian Pariwisata menilai tren snack packing berpotensi memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata. Meningkatnya kunjungan ke pasar tradisional diharapkan mampu memperkuat peran UMKM, memperluas promosi kuliner daerah, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat lokal.
2: Baik sahabat budaya, kita lanjutkan dengan memadukan wisata kuliner, budaya, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Snack packing dinilai menjadi salah satu tren perjalanan yang relevan bagi generasi muda. Selain menawarkan pengalaman yang lebih personal dan autentik, tren ini juga ikut memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara kepada wisatawan di berbagai daerah. Baik sahabat budaya, itulah tadi informasi mengenai snack packing jadi tren baru Gen Z, pasar tradisional kian diminati wisatawan. Mungkin habis ini kita akan mendengarkan satu informasi lagi ya. Ya, satu informasi lagi, tapi sebelum itu kita dengarkan kelong berikut ini.
3: Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak. Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
4: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: Iya, kembali lagi bersama kami dan sekarang kita akan membahas topik kedua tentang mengenal ragam kopi Indonesia dari Toraja hingga Wamena. Nah, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia. Berdasarkan informasi dari Indonesia Travel, kondisi geografis Indonesia ini didominasi pegunungan vulkanik, iklim tropis, dan tanah yang subur yang membuat kopi dari berbagai daerah memiliki cita rasa khas dan berbeda. Keberagaman tersebut membuat kopi Indonesia tidak hanya dikenal sebagai komoditas, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata dengan mengunjungi perkebunan dan sentra pengolahannya.
1: Nah, salah satu kopi yang dikenal luas adalah kopi Toraja. Pasti sahabat budaya tahu ya. Nah, kopi Toraja ini dari dataran tinggi yang biasa disebut Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Nah, kopi ini tumbuh di kawasan pegunungan dengan tanah vulkanik. Maka dari itu, kopi ini memiliki karakter full body dengan cita rasa earthy, coklat hitam, rempah, dan sedikit sentuhan buah. Nah, aftertaste-nya yang panjang membuatnya menarik bagi penikmat kopi dengan cita rasa yang kompleks. Jadi kayak rasa kopinya tuh tajam banget dan yang benar-benar ngopi banget. Ini yang pencinta kopi boleh banget ya coba kopi Toraja sekali-sekali.
2: Ya, baik sahabat budaya, berbeda ya tadi ya dengan kopi Toraja. Ya. Ada nih lagi ini kopi dari Pulau Bali, Pulau Dewata ya sahabat budaya. Ada namanya itu kopi Kintamani yang berasal dari dataran tinggi Kintamani, Kabupaten Bangli. Kopi ini dibudidayakan dengan sistem pertanian tradisional subak abian dan kerap ditanam berdampingan dengan tanaman jeruk. Kondisi tersebut turut memberikan karakter aroma citrus dan rasa buah yang segar dengan tingkat keasaman yang relatif seimbang. Wow. Sementara itu, kopi Gayo dari dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah dan Benar Meriah dikenal sebagai salah satu kopi Arabica Indonesia yang telah menembus pasar internasional. Kopi ini memiliki karakter lembut, tingkat keasaman rendah, serta aroma floral dan rempah dengan sentuhan coklat. Karakter tersebut membuatnya banyak dikenal di kalangan penikmat kopi speciality. Oke, sahabat budaya, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Iya, kembali lagi bersama kami membahas tentang mengenal ragam kopi Indonesia dari Toraja hingga Wamena. Dan selanjutnya sahabat budaya, di Sumatera Utara juga memiliki sejumlah kopi khas, diantaranya kopi Madeling dan kopi Sidikalang. Kopi Madeling dari kawasan Tapanuli dikenal memiliki bodi tebal dengan nuansa coklat, karamel, dan herbal. Sementara kopi Sidikalang dari Kabupaten Dairi memiliki cita rasa coklat, rempah, dan kacang dengan aroma yang kuat serta bodi yang tebal. Keberagaman kopi Indonesia juga hadir dari wilayah timur. Kopi Flores khususnya yang banyak ditanam di kawasan Bajawa, Nusa Tenggara Timur, tumbuh di tanah vulkanik dan memiliki perpaduan aroma bunga, coklat, serta rempah. Di Papua Pegunungan, kopi ini namanya kopi Wamena dari Lembah Baliem. Dikenal memiliki karakter lebih ringan, aromanya floral dan manis, serta tingkat keasaman yang seimbang.
1: Nah, sahabat budaya, bagi yang penikmat kopi dengan cita rasa lebih kuat, yang paling cocok adalah kopi Robusta Lampung yang menjadi salah satu pilihan. Nah, Lampung merupakan salah satu sentra produksi Robusta di Indonesia dengan perkebunan yang tersebar antara lain di Lampung Barat, Tanggamus, dan Waikanan. Nah, kopi ini memiliki bodi yang kuat, rasa pahit yang lebih dominan, serta aroma coklat dan kacang panggang. Selain itu, ada kopi luwak yang dikenal hingga mancanegara karena proses produksinya yang unik. Nah, biji kopi berasal dari buah kopi yang telah melewati sistem pencernaan luwak sebelum dibersihkan, diolah, dan disangrai. Nah, proses ini menghasilkan karakter yang dikenal lebih halus dengan tingkat kepahitan yang lebih rendah, serta menjadikannya salah satu kopi premium Indonesia.
2: Nah, sahabat budaya, selain itu ada jenis kopi lainnya. Di antaranya adalah Java Ranger dari kawasan Priangan, Jawa Barat ya sahabat budaya. Kopi ini memiliki sejarah panjang dalam perkembangan perkebunan kopi Indonesia dan dikenal di pasar internasional sejak masa kolonial. Lama sekali ya, terkenalnya dari masa kolonial sahabat budaya. Karakternya cenderung seimbang dengan aroma bunga, rasa manis sedikit citrus, serta aftertaste yang bersih. Nah, sahabat budaya, keberagaman tersebut membuat pengalaman menikmati kopi di... Nah, sahabat budaya,

0: Kopi di Toraja ada juga apa ya di Mamasa banyak.
1: Oh, iya, ya, Mamasa
0: kan dekat, karena kan dekat.
1: Iya, iya, iya. Kalau Dila?
2: Ah, kopi sembarang.
1: Pokoknya semua kopi,
2: tapi yang penting kuatlah kopinya karena saya tipe yang kuat, yang menyukai kopi yang kuat begitu. Untuk fokus biasanya apalagi kalau bapak-bapak ya suka banget pasti nongkrong-nongkrong di warkop sambil cerita-cerita. Nah, bapak-bapak itu pasti suka kopi-kopi yang kuat seperti mungkin Robusta yang ada di sana ya.
1: Nah, kalau saya sendiri tuh sahabat budaya mungkin dua ya. Yang pertama itu yang tentunya dong kopi dari Flores NTT.
2: Betul.
1: Saya kan asli NTT. Jadi saya ingin memperkenalkan kopi yang ada di sana. Terus yang kedua tuh kopi luwak. Kalau kopi luwak nih terkenal sekali ya di sampai internasional juga
2: termasuk
1: ya.
2: Termasuk soft, cocok untuk Sri yang mungkin kurang suka kopi. Nah, ini cocok untuk yang kopi spesialis gitu. Kopi-kopi luwak yang karena dia kopinya yang soft
0: tidak
2: gitu,
0: terlalu
2: tidak
0: berat,
2: terlalu berat gitu. Iya, betul sekali.
1: Baik sahabat budaya, mungkin kita cukupkan dulu ya teman-teman Agnes, Dila untuk pertemuan kita hari ini di teras UMKM. Sudah banyak tadi ya, dua ya, dua informasi yang kita sampaikan. Mungkin sahabat budaya, kami pamit undur diri. Saya Asri,
2: saya Dila,
0: saya Ines
1: dari ruang dengar Anda. Terima kasih sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan. Orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Dari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Sahabat Budaya, Taman Arkeologi Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu kars yang megah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temaki anak, temaki apo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: keranjang untuk menangkap ikannya.
1: Iya, Bu, yang seperti biasanya.
0: Andai saja Bapak mau pakai alat yang lebih modern, kita bisa dapat ikan jauh lebih banyak. Hidup kita pasti lebih mudah.
1: Bapak tidak bisa, Bu, karena itu melawan cara leluhur kita. Tradisi Torani hanya mengambil telur ikan, bukan merusak laut dengan serakah.
0: Tapi kebutuhan sehari-hari terus bertambah. Bagaimana dengan sekolah anak-anak, makan, dan masa depan keluarga?
1: Justru karena masa depan, tradisi ini harus dijaga. Kalau semua ikan kita habiskan, maka ikan terbangnya akan punah, sehingga Torani akan hilang.
0: Ibu mengerti, kalau hari ini kita serakah, besok tidak ada lagi yang tersisa. Anak cucu kita bahkan tak akan kenal Torani.
1: Benar, rezeki bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk esok. Dengan menjaga laut, kita menjaga warisan, kita menjaga kehidupan.
0: Tapi bagaimana kalau menjaga tradisi tidak cukup untuk membuat kita bertahan hidup? Torani adalah warisan, laut adalah kehidupan. Lestarikan tradisi, jaga laut kita bersama.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: sukses menjalankan bisnis tertentu menjadi impian pelaku usaha. Tetapi tidak semua bisa mempertahankan dan meraih impiannya itu. Kali ini saya mengajak Anda mengulas keberadaan salah satu pelaku UMKM di bidang warung kopi atau warkop di Kota Makassar. Warkop yang saya kunjungi ini selalu ramai didatangi oleh masyarakat dengan strata pendidikan sosial yang berbeda-beda. Namun, bagaimana cara mereka, sang owner atau pemilik warkop, mampu bertahan dan menginspirasi banyak orang? Mari, saya mengajak Anda ke salah satu warung kopi yang berada di Jalan Faisal. Pertama kali menginjakkan kaki di warkop ini, saya sudah dijemput hiruk-pikuk bising persaingan obrolan dari meja ke meja. Semua asik dan tenggelam dalam dunia kopi mereka. Di Kota Makassar, sudah banyak ditemukan warung kopi. Hampir di setiap jalan primer sampai pemukiman warga. Keberadaan warung kopi Kota Makassar dapat dijumpai sejak Indonesia belum merdeka. Misalnya, warung kopi Hai Hong sampai sekarang masih berlokasi di tempat awalnya, yaitu di Jalan Serui. Lokasinya di tengah pemukiman etnis Tionghoa yang strategis dekat dari pelabuhan dan pusat Kota Makassar. Bangunan warung kopi tersebut yang mempertahankan arsitektur klasik yang merupakan daya tarik tersendiri. Sajian kopi yang khas juga menarik perhatian pengunjung. Kopi disajikan dengan berbagai pilihan, mulai dari kopi hitam, kopi susu, serta tambahan seperti madu, jahe, dan gula merah. Di Kota Makassar, ratusan warung kopi hadir, mulai warung kopi tradisional sampai warung kopi dengan konsep modern. Berbeda dengan warkop Hai Hong, salah satu pemilik warkop Deng Anas yang berada di Jalan Faisal menyampaikan, awal mula berdirinya warkop Deng Anas sejak tahun 2001.
1: Nama saya Nasrullah Nawir, saya kadang dipanggil dengan Deng Anas karena kami sebagai owner dari warkop Deng Anas. Berdirinya warkop Deng Anas ini sejak 2001, namun 2001 ini masih nama dari sumber daya manusia. Karena di semua warkop banyak kalangan konsumen warkop sumber daya manusia. Awal warkop Deng Anas ini, sebelum menjadi warkop Deng Anas, banyak yang minta merubah nama. Nah, nanti di awal tahun 2004 kami mencoba merubah nama warkop sumber daya manusia menjadi warkop Deng Anas. Dan yang merubah ini, yang memberikan masukan awal berdirinya warkop ini, almarhum Asis Mala yang memberikan motivasi untuk merubah nama warkop sumber daya manusia menjadi warkop Deng Anas. Di saat 2005, sejak berubah menjadi warkop Deng Anas 2004, namun 2005 sudah dipublikasikan di media, salah satu media yang sangat terkenal di Makassar, itulah yang memberikan informasi kepada seluruh kalangan yang ada di Makassar, sehingga dari awal 2001 sampai sekarang ini alhamdulillah konsumen warkop Deng Anas semakin banyak gitu.
0: Kalau melihat beberapa tahun belakangan ini, rutinitas minum kopi di Makassar bisa dikatakan semakin bertumbuh. Kaum muda mengikuti kebiasaan minum kopi yang dulunya didominasi kalangan orang tua. Di tengah pesatnya perkembangan jumlah warung kopi modern, sejumlah warung kopi tradisional di Makassar tetap bertahan selama puluhan tahun. Tempat-tempat itu merupakan pilihan favorit warga kota untuk menjalankan rutinitasnya setiap hari. Lantas, bagaimana tanggapan Amrullah Umar yang merupakan co-owner warkop Asahra?
2: saya Amrullah Umar, founder Azahra. Sekarang pengelola Azahra yang bertanggung jawab operasional. Semua yang ada di Azahra saya yang bertanggung jawab. Kalau berdiri itu sejak 2008 bulan Oktober. Dari dulu Azahra. Jadi Azahra itu namanya anaknya kakak. Founder namanya Fatimah Zahra. Diambillah kata Azahra itu bunga mawar. Ya filosofinya kami berharap bahwa usaha kami ini harum seperti bunga mawar. Jadi dulu itu kan kami suka sarapan kan, suka sarapan kopi kalau pagi habis sholat subuh. Ketika kami ngopi, kami berpikir kenapa kita tidak bikin begini. Jadi awalnya itu hobi, karena hobi kita ngopi. Kita hobi-hobi, saya bertiga saudara laki-laki itu suka ngopi kalau pagi habis sholat subuh. Nah, kenapa tidak buat sendiri? Ada tempat, meskipun kecil kita coba. Tempatnya dulu itu kan di Jalan Ujung nomor 25. Kecil, rumah orang tua dulu kan. Kecil, dan kami seriusi bisnisnya. Mulai naik pelan, lalu kami kemudian coba kembangkan diri. Ambil tempat di Jalan Bandang. Yang pertama dulu yang nomor 194. Habis itu yang sebelahnya 196. Target pasar kita itu sebenarnya begini. Target pasar kita itu inklusif sih, tapi kalau dari batasan umur itu kami sebenarnya menargetkan itu 27 tahun ke atas. Memang tampilan kita ini bukan untuk milenial, tapi kalau misalkan milenial masuk juga suka ngopi ya ayo. Ya, jadi segmen kita, penentuan pasar kita itu bebas, memang dari awal bebas, karena begini, Azahra itu kan dari Jalan Bandan, Jalan Ujung. Jalan Bandan, Jalan Ujung itu kan kalau antropologi kota Makassar itu kota tua. Kota tua yang penduduknya memang asli, lalu kemudian penduduknya itu sangat heterogen, sangat terbuka, karena kota lama, kota tua di sini aslinya kan. Makanya ketika buka segmen ya gayanya ya tradisional, karena kita itu dekat dengan pasar Terong, pasar Cidu, pasar Butung, yang kemudian itu pasar-pasar lokal yang besar.
0: Usaha warkop memang saat ini menjadi primadona. Namun, satu hal yang sangat menentukan jumlah omset yang dihasilkan di tengah menjamurnya warkop, ada yang mesti dilakukan oleh para owner. Berikut penjelasan Daeng Anas.
1: Kalau saya mempertahankan dari awal, sejak saya membuka usaha kami ini di sejak 2001 itu, yang kami pertahankan adalah ciri khasnya kopi kami. Kenapa? Karena setiap warkop itu mempunyai ciri khas yang tersendiri. Nah, makanya warkop Denganas itu dimanapun diminum pasti ketahuan bahwa ini adalah kopi warkop Denganas, karena ada ciri khas tersendiri yang kami miliki. Itulah bahan untuk kami pertahankan sejak dari 2001 sampai sekarang. Karena kenapa? Karena cita rasa yang kami sajikan dalam warkop kami ini hampir tidak sama dengan warkop-warkop lain. Makanya yang bisa menilai baik dan enaknya kopi yang kami sajikan itu adalah konsumen. Namun konsumen ada beberapa masukan yang diberikan bahwa memang punya tersendiri sajikan itu adalah konsumen. Namun

0: populer. Tapi hal-hal itulah yang kami pertahankan, bagaimana supaya daya belinya orang-orang yang seperti itu kembali bisa menikmati kopi yang disajikan oleh Warkop Denganas. Karena kenapa? Karena kami sangat berkeinginan bahwa kopi saya itu mau dinikmati bukan cuma kalangan ini saja, tapi semua kalangan, mulai dari kalangan paling bawah sampai orang yang berdasi begitu, seperti itu. Sebenarnya ada target pasar, memang harus ada. Kenapa? Karena kami diberikan motivasi, target kami ini pertama perkembangan perekonomian. Pasti kalau perkembangan ekonomian, otomatis motivasi yang ada di warkop saya ini banyak ada beban yang kami bawa, jadi sehingga ada motivasi sehingga kami akan mencapai target yang kami akan capai. Dan bagaimana caranya kami ingin capai yang target yang kami, maka kami sajikan ada beberapa macam sajian yang kami siapkan di sini, tergantung wadahnya. Ada wadah yang cangkir yang terbuat dari batu, ada yang sloki, ada yang gelas yang standar yang bagaimana umumnya oleh warkop-warkop yang lain.
1: Target pasar mencakup semua kalangan membuat para pengunjung warkop secara bebas memilih sesuai kenyamanan dan rasa dari racikan sang pemilik warkop. Menu kopi merupakan hal pembeda dari setiap tempat. Pemilik warkop pasti bersusah payah untuk menemukan resep terbaik bagaimana supaya warkopnya bisa ramai. Mulai dari pemilihan biji kopi yang digunakan, cara memasak atau menyeduh kopi, racikan kopi yang enak, hingga suasana tempat yang nyaman bagi pengunjung. Seperti penyampaian salah satu pengunjung Warkop Deng Anas yang merupakan pengacara terkenal di Makassar, Yusuf Gunco, berikut ini.
2: Saya Yusuf Gunco, seorang lawyer di Makassar. Warkop Anas ini saya senang minum kopi ya. Setelah saya membandingkan beberapa warkop yang ada di Makassar, Warkop Deng Anas mulai dari Jalan Pelita sampai ke pindah ke Jalan Faisal 12 ini saya selalu ikut. Pertama karena memang kopinya dia mempunyai khas tersendiri ya, dibanding dengan warkop lain. Kedua, pelayanan kopi Anas itu ramah, dan ownernya sendiri yang membuat kopi. Beda dengan warkop-warkop lain, dia percayakan ke orang untuk membuat kopi, tetapi di warkop Deng Anas ini punya kelebihan tersendiri, ownernya dalam hal ini Haji Anas yang melayani dan membuatkan kopi pengunjungnya. Warkop modern dengan warkop tradisional itu sangat jauh beda. Warkop tradisional seperti Deng Anas ini, kopi memang spesifik. Nah, di kue-kuenya juga, kue di leher orang Bugis Makassar itu nyambung. Dibanding dengan kafe-kafe yang modern, yang mana racikannya sudah modern, tetapi komunikasi itu terputus dengan teman-teman yang ada di warkop. Kalau warkop tradisional, semua kalangan ada di dalamnya. Mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, sampai dengan wali kota, bupati pun ada di warkop tradisional, termasuk warkopnya Pak Anas ini. Karena warkop itu adalah tempatnya membuka semua keran-keran yang ada, yang terjadi di Makassar. Membicarakan problematika perkembangan kota Makassar, problematika yang ada di pemerintahan, problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu adanya di warkop yang dibicarakan. Jadi mereka lebih senang membahas sesuatu di luar dari jam kantor, itu di warkop.
1: Bukan hanya profesi pengacara yang memilih duduk di warkop sambil berbicara problem atau masalah bersama relasi. Ismail, seorang wira swasta yang merupakan pengunjung Asahra, juga memiliki alasan tersendiri kenapa senang ke warkop.
3: Jadi nama saya Ismail, latar belakang wira swasta. Dan kemudian kenapa saya memilih Azahra, karena dia memang memiliki ciri khas tersendiri dari warkop yang lain. Selain memang dia konsepnya tradisional, yang kedua cita rasa kopinya itu berbeda. Pada dasarnya kan kalau kita minum kopi itu, kita punya daya pikiran, rasa semangat, itu kita rasakan dari efek kopi di Azahra. Kemudian kalau dibilang seberapa sering, hampir setiap hari, karena saya sudah punya kebiasaan kalau bekerja secara agak berat, ada rumusan konsep yang mau dibuat, itu nggak bisa kalau nggak ada kopi. Warkop itu kan pada dasarnya esensinya adalah bertemu, berkonsolidasi,

0: kita berunding ya kan, dan ditemani dengan secangkir kopi, itu sudah menjadi konsep lama daripada sebuah warkop. Jadi segala sesuatunya, urusan politik, urusan pekerjaan, urusan apapun itu, ya kita selesaikan di meja warkop. Saya rasa ada lagi tiga, rasa, harga, nuansa. Dan nuansa di sini menurut saya tidak nafsi-nafsi gitu ya. Ada kekerabatan persuasif kita temukan, dapatkan, yang dulunya tidak dikenal bisa saling mengenal, ya kan. Ada hal yang bisa dikerjasamakan, kita kerjasamakan, nah, itu di warkop, dengan konsep tradisional.
1: Rasa, harga, dan nuansa tradisional menjadi daya tarik masyarakat pencinta kopi untuk sekedar duduk berlama-lama menyeruput secangkir kopi susu. Dengan memilih warkop, setidaknya tidak terlalu mencolok kalau orang-orang itu sedang melakukan transaksi dengan harga tinggi. Selain itu, berbagai kegiatan juga banyak diselesaikan di warkop. Misalnya, mahasiswa yang mengerjakan makalah di warkop, atau bapak-bapak atau abang-abang driver online yang sedang menunggu orderan masuk. Orang datang ke warkop karena ingin menikmati rasa kopi dari tempat itu. Mungkin karena sudah bosan minum kopi saset atau bosan minum kopi itu-itu saja di rumahnya. Tidak jarang juga orang berpindah tempat ngopi oleh karena ingin membandingkan rasa kopi antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Kebanyakan di warkop, kopinya dibuat dengan cara kopi itu dimasak terus-menerus, kemudian disaring dan disajikan jika ada orang yang memesannya. Sejatinya, selera orang akan berbeda-beda. Ada yang suka menikmati kopi dengan santai, dan ada juga yang senang explore cita rasa kopi. Menikmati secangkir kopi setidaknya bisa membuat orang kembali fresh atau lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari.
2: Pertama, kita itu punya diferensiasi yang sudah berbeda-beda ya. Ada yang suka dari menu, ada yang suka dari tempat, ada yang suka dari suasana, atau banyak-banyak faktor lah. Dan ya, kita bisnis itu kan beda-beda diferensiasi penentuan pasar kita, pasar apa yang kita target dan apa yang kemudian kita sasar. Biasa saja persaingan itu ya, pasar butun saja banyaknya penjual pakaian semua di dalam ya, sama saja kan ya, di bisnis di mana-mana begitu.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Kali ini kita masih menghadirkan beberapa kareba di Ruang Dengarta, yaitu program acara Solata, yang dimana kita hadir dengan beberapa kelong-kelong di ruang dengar Anda maupun kareba. Iya, sahabat budaya, seperti apa kebersamaan kita di Solata? Stay tune terus di Prompat RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Waktunya kentongan.
2: MCB, miniatur circuit breaker, atau dalam bahasa Indonesia, miniatur pemutus sirkuit, merupakan perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus berlebihan yang dapat menyebabkan kebakaran. MCB berfungsi memutuskan aliran arus listrik rangkaian ketika terjadi gangguan kelebihan arus. Kelebihan arus listrik disebabkan karena adanya hubungan singkat arus listrik ataupun beban berlebih. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ya, halo.
4: Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh, Mbak?
4: Jam 9 loh ini.
3: Weh, jam 9?
4: Iya.
3: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki,
3: kemana?
5: Kelas, wes.
3: Mending di kantin wae, ayo.
5: Tapi bro, wes lah, yuk.
3: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
5: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong neng kantin.
5: Ngerti wae.
6: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
5: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
5: Ya wis lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Ngegame sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
7: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Kota Palopo dikenal kaya akan budaya dan adat istiadatnya yang masih kental hingga saat ini. Keberadaan Istana Kedatuan Luwu membuat daerah ini terus menjaga kesopanan dalam lingkup masyarakat hingga kini. Meski telah berkembang sebagai kota niaga, namun Kota Palopo tetap mempertahankan simbol religius di dalamnya. Salah satu adat budaya yang masih dilestarikan hingga kini, belum lama ini dilaksanakan di Kota Palopo, yaitu Macerak Tasik. Macerak Tasik atau Pesta Laut adalah salah satu manifestasi budaya Luwu mengenai hubungan antara umat manusia dengan Sang Maha Pencipta maupun dengan seluruh makhluk hidup dan lingkungan hidupnya di alam ini. Dalam mitologi Ilagaligo disebutkan bahwa pada masa paling awal bumi atau Atawaren masih dalam keadaan kosong dan mati. Tidak ada satupun makhluk hidup yang berdiam di muka bumi. Keadaan itu digambarkan oleh naskah Ilagaligo bahwa tidak ada seekor burung pun yang terbang di angkasa dan tidak ada seekor semut pun yang melata di atas muka bumi ini. Serta tidak ada seekor ikan pun yang berenang di dalam lautan dan samudra. Atas usul dari para menteri-menterinya, yaitu Balasariu, Rumah Mak Kompong, Sanghyang Pajung, Rukeleng Poba, dan setelah melalui suatu musyawarah antara seluruh dewa-dewa penguasa dari seluruh lapisan alam ini, baik dari Boting Langi atau Kayangan, maupun dari Todang Toja atau dasar samudra yang ketujuh, maka Topalan Roe atau Yang Maha Pencipta memutuskan akan menciptakan kehidupan di muka bumi atau Atawareng dengan tujuan agar kelak mereka akan mengucapkan doa memohon keselamatan bila mereka ditimpa bencana dan malapetaka, atau mengucapkan doa syukur bila mereka mendapat rahmat dan rezeki dari Yang Maha Esa. Dari sinilah acara Pesta Laut atau Macerak Tasik dilakukan, yang merupakan salah satu acara mengucapkan doa syukur atas nikmat dan rezeki dari hasil laut yang melimpah sebagai karunia dari Yang Maha Pencipta. Macerak Tasik yang diselenggarakan masyarakat nelayan bersama pemerintah Kota Palopo, dalam hal ini Dinas Kebudayaan, belum lama ini dilakukan di Pelabuhan TPI Tanjung Ringgit Palopo. Kegiatan ini merupakan ritual yang sering diselenggarakan setiap tahunnya. Ritual Macerak Tasik merupakan ritual melarung di laut berupa persembahan sebagai ucapan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Seperti dijelaskan Datuk Luwu Lama Radang Makulau saat ditemui usai prosesi Macerak Tasik di Pelabuhan Laut TPI Palopo.
1: Macerak Tasik itu adalah suatu prosesi atau ritual adat sebagai pelaksanaan daripada rasa syukur para nelayan yang selama setahun sudah menerima begitu banyak hasil dari laut, baik ikan, apapun. Dan tidak hanya untuk nelayan, juga yang makan ikan harus bersyukur. Jadi itu ada namanya larung, itu artinya menyorong. Itu kepala kerbau. Kepala kerbau di sini bukan berarti itu sirik, tidak. Tapi itu adalah wujud daripada bentuk syukurnya kita. Dan itu bukan perbuatan sia-sia karena dimakan alama biota itu. Karena di sini kemudian ada ketentuan, Macerak Tasik 3 hari sejak acara ini tidak boleh ada yang ambil ikan. Macerak Tasik itu juga adalah pelestarian adat, pelestarian budaya Tanah Luwu.
0: Tanpa merubah esensi dari acara Macerak Tasik atau Pesta Laut, maka setelah kedatangan Islam di Tanah Luwu, akidah maupun ritualnya telah disesuaikan dengan akidah dan syariat Islam, sesuai dengan kaidah adat Luwu yang mengatakan patupui ri ade'e, mapusan rei ri syara'e. Tanpa merubah esensi dari acara Macerak Tasik atau Pesta Laut, maka setelah kedatangan Islam di Tanah Luwu, akidah maupun ritualnya telah disesuaikan dengan akidah dan syariat Islam, sesuai dengan kaidah adat Luwu yang mengatakan patupui ri ade'e, mupasan rei ri syara'e, yang berarti bahwa setiap tindakan dan kegiatan harus selalu didasarkan pada adat dan disandarkan pada syariat agama Islam. Acara ini dimulai di pagi hari pada saat matahari terbit dengan harapan semoga rezeki akan senantiasa naik seperti matahari pagi yang sedang naik di ufuk timur. Iring-iringan perahu hias milik nelayan menuju ke Ancee atau Menara Upacara yang didirikan di atas permukaan laut menjadi tontonan unik bagi masyarakat yang ikut menyaksikan ritual tersebut. Perahu tumpangan Puawang yang membawa sebukati atau sajian berada di bagian depan diikuti oleh pincara Datuk Luwu dan Puangade atau pemangku adat. Kemudian disusul oleh perahu-perahu yang membawa raki atau santapan yang diletakkan di dalam usungan yang dihiasi masing-masing dibawa oleh setiap kelompok masyarakat dari setiap desa-desa pantai. Sesudah itu, menyusul perahu-perahu nelayan yang ikut memeriahkan acara tersebut. Ketika iring-iringan perahu tiba di Ancee, maka pincara Datuk Luwu dan Puangade diikuti oleh perahu-perahu pembawa raki dan perahu-perahu nelayan langsung mengambil tempat di tepi pantai. Sementara itu, perahu Puawang yang membawa sebukati mengitari Ancee sebanyak 3 kali. Seperangkat alat-alat pertanian seperti cangkul, bajak, dan lain-lain turut dibawa dalam perahu Puawang yang merupakan simbol keikutsertaan komunitas petani dalam acara pesta laut tersebut. Kemudian dilakukan acara masorong sebukati atau menyerahkan sajian sebagai tanda syukur dan sekaligus merupakan doa dari masyarakat nelayan serta masyarakat petani bersama-sama yang dilakukan oleh Puawang. Acara ini dihadiri dengan melepaskan seekor ikan dalam keadaan hidup yang lebih dahulu telah diberi makan secuil emas murni yang merupakan perlambang penghormatan kepada biota laut dan lingkungan hidupnya. Selain ucapan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta, Macerak Tasik juga bermakna mensucikan diri dan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif yang mungkin saja tidak disadari oleh masyarakat dalam kurun waktu yang begitu lama. Seperti dituturkan salah satu pelaksana ritual adat di Istana Kedatuan Luwu, Andi Sulolipu Sultani.
2: Biasanya Macerak Tasik atau Macerak Ase itu diawali oleh proses gejala alam. Itu misalnya kenapa kurangnya sekarang rezeki dari Allah yang dari laut gitu misalnya atau dari darat gitu. Maka yang pertama mengoreksi dirinya itu mencari penyebabnya itu adalah disebut dari bunga lalan. Bunga lalan itu adalah pimpinan daripada komunitas petani, kebun dan sebagainya. Mereka lah yang paling merasakan dampaknya ketika kurangnya hasil dari laut. Nah, sehingga mereka mencari tahu kenapa ini terjadi kekurangan, apa kira-kira pelanggaran yang mereka telah perbuat.
0: Salah seorang nelayan, Pak Martan, 47 tahun, yang sehari-harinya mencari ikan di seputaran Pelabuhan Palopo, mengaku Macerak Tasik merupakan ritual yang selalu digelar setiap tahunnya sejak zaman dahulu.
3: Kalau begini itu sudah begini biasanya ikan ya bagus naik. Biasanya itu kalau dibilang musimnya itu biasa dikasih naik 200 juta per bulan. Tapi sekarang naik tidak. Biasa 50 juta.
2: Mereka mencari tahu. Ketika mencari tahu itu mereka juga tidak menemukan itu. Atau ternyata mereka menemukan maka dilakukanlah hukum sanksi. Tapi kalau tidak diketemukan, mereka semua bersatu mencari tahu, nggak ketemu, menghadap kepada Datu. Menghadap kepada Datu menceritakan kasus permasalahan yang mereka alami. Ketika mereka memberitahukan bahwa ternyata di pihak istana juga tidak ada, Datu mencari tahu, mengoreksi pihak kesalahan, mungkin ada pelanggaran, juga ternyata tidak ada, barulah diadakan acara Macerak Tasik. Macerak Tasik ini menyatukan keinginan hati masyarakat. Mungkin saja di dalam ritual Macerak Tasik itu adalah misalnya opasi sele diseraki, ya seperti opasi sele diseraki itu artinya menukarkan isi makanan yang mereka buat.
0: Ritual Macerak Tasik rupanya tidak hanya terpaku pada satu pengertian semata, melainkan sebagai sarana rekonsiliasi atau saling memaafkan untuk menciptakan suasana harmonis di dalam masyarakat. Setelah ritual ini dilakukan, selanjutnya seluruh masyarakat bersukaria, makan dan minum sambil mandi-mandi di air laut atau mengikuti permainan-permainan rakyat berupa lomba perahu dan lain-lain. Sampai masing-masing merasa puas. Dalam ritual ini pula, para nelayan dilarang melaut atau mencari ikan hingga 3 hari setelah ritual dilakukan.

5,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya. Toraja merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki tradisi dan budaya yang unik. Toraja merupakan suku memiliki keunikan yang sangat khas di Sulawesi Selatan. Suku Toraja terkenal dengan adat istiadatnya yang kental dan kesenian tari yang khas, baik dari gerak tari, musik, dan busananya. Salah satu kesenian gerak tari yang terkenal dari Toraja adalah tari Pak Gelu. Ini adalah tari tertua yang ada di wilayah Toraja. Tari Pak Gelu atau Mak Gelu biasanya ditampilkan dalam tarian rambutuka atau kegiatan kesukaan seperti upacara syukuran, upacara peresmian rumah tongkonan, penyambutan tamu, pernikahan, dan lainnya. Pak Gelu berasal dari bahasa Toraja yang berarti menari-nari dengan riang gembira sambil menggerakkan tangan serta badan bergoyang dengan gemulai mengikuti irama gendang. Dikutip dari kemenparekraf.go.id, konsep tarian ini adalah hiburan dan bersifat rekreatif. Biasanya dilakukan untuk menyambut tamu terhormat. Tarian ini tidak boleh dilakukan pada saat upacara kematian, karena ini merupakan sebuah manifestasi kegembiraan yang diekspresikan dalam bentuk gerak yang lembut dengan alunan musik tradisional.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Tari Pagelu digelar di halaman rumah atau di depan tamu kehormatan. Dan boleh dilaksanakan kapan saja, baik siang maupun malam hari. Tarian ini dilakukan oleh 5 atau 3 orang gadis. Akan tetapi, jika salah satu dari mereka ada keluarga yang meninggal dan belum dimakamkan, maka ia tidak diperbolehkan untuk menari karena dianggap masih berduka. Pakaian dan aksesoris yang digunakan sahabat budaya, yang digunakan itu memakai khas Toraja dan diiringi gendang yang ditabuh oleh beberapa pria. Yang unik dari tarian ini karena penarinya bergerak mengikuti irama gendang, selalu jinjit-jinjit dan tangan yang seperti dipatahkan. Semua gerakan ini memiliki makna filosofis dan nilai-nilai sosial berkaitan dengan fungsi kesenian dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat Toraja sendiri, tarian ini merupakan bentuk kebanggaan dan ungkapan sukacita atas segala berkat yang melimpah yang diberikan Tuhan. Ini merupakan bentuk kebanggaan.

merupakan pioner atau perintis dari Pak Gelu Pangala. Beliau memiliki keturunan laki-laki yaitu Nek Tumbak yang sangat menguasai Pak Gelu Pangala ini. Hingga kini tidak ada yang tahu pasti tahun diciptakannya tarian ini. Namun tarian ini telah ditarikan sejak sebelum Belanda masuk ke Toraja. Adapun penari Pak Gelu sebelum kemerdekaan yaitu Nek Leke, Nek Sampe Alo dan Nek Tangkeleng Lengi. Perempuan dan laki-laki bisa mengikuti tarian ini. Tidak ada batasan jumlah penarinya, tapi biasanya ditarikan mulai dari 3 orang atau lebih, bahkan bisa ditarikan secara massal. Biasanya lagi, tren ini dibawakan dalam jumlah ganjil seperti 3, 5, atau 7 orang gadis. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, kayaknya kita harus tuntaskan sampai di sini untuk kebersamaan kita di program acara yaitu Solata. Terima kasih yang sudah ikut setia bersama kami di Perempat RR Makassar. Kita jalan jam 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
3: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
2: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
3: Me itu tara apa kong Cipa.
2: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
4: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

0: Baik sobat budaya, selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan.
1: Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360 ribu menjadi 800 ribu hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik pulang-pulang se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak di bahasa Inggris kan juga Kimal enggak ya?
2: Aduh. Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman, cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat agak kekeringan air nih Po.
1: Oh. Tapi enggak ini ya, enggak terdampak Hutla juga ya, kebakaran Hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau enggak salah.
1: Ada juga?
2: Ada.
1: Wow, oke dah kalau begitu.
2: Di sana aman ya, Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah, tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke, aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya. Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya. Yang di Kalimantan juga ya, semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, Project Inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Pro4 RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Pro4 Bengkulu narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com Project Inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat
3: iya,
2: ya.
3: Senang sekali bisa main-main lagi di Pro4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen rindu. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Alhamdulillah, sebenarnya agak kurang lah ya.
2: Agak kurang,
3: ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi
3: batuk,
2: musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga bekas membaik lah.
3: Iyalah.
2: Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan.
2: Pokoknya. Ini? Ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan gak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan lambung, berarti dengan makanan.
3: Iya betul sekali, gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner. Memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wah dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasonya manis atau asin atau enak. Gurih yuk, kok mantep yuk. Gitu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh seperti itu. Nah itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuma sekedar raso, bukan cuma sekedar tampilan. Atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya, historisnya, terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, daya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya
2: dari
3: seorang
2: keresahan.
3: Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya rata-rata.
3: Rata-rata. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah. Tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah.
2: Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan itu tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga, iya gak sih?
2: Bener.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan, iya ta? Nah itu, jadi yang dibangun itu, jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa? Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya. Melayu, ya. Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya. Di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya, nah itu dihidangkanlah makanan,
2: berjejer,
3: dihamparkanlah makanan, jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu,
2: ngidang.
3: Menghidangkan. Nah tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya, makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
3: Iya. Jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya.
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang, jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama, karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya?
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau, kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan
3: ya? Mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah, ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung, kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah, terus
2: agak ke arah kota sini ya, dari ya, Kaur ya.
3: Betul, sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya, mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya, tanah Rejang, salah satunya itu di Rejang Lebong,
2: Rejang
3: di Curug, sama satu lagi kota Bengkulunya. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali, Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu, Seluma. Cuman mungkin next ya, siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan niatan, bismillah ya?
3: Bismillah, kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional. Resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa. Mereka
2: pasti capek tuh. Empat bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya. Tim Ngidang Betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak. Kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya. Karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestro ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat, empat, ada empat maestro gitu. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari badan hukum adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan apa ya, generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimba Gendang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia nih dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Nah, keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
2: Keturunan kedua.
3: Terus yang di Bengkulu sama, keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh Cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu? No. Jadi di Bengkulu itu emang ekstrim makanannya ya.
2: Hiu ya?
3: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
2: Oke.
3: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Baik.
2: Perjalanan. Ya. Sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja, kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko, apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu, ditempelkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem malah.
3: Betul.
2: Tapi sambel.
3: Tapi sambel. Dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang. Bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi. Kayak gitu-gitu cerita makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya? Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan. Ya seperti itu.
2: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
3: Benar. Tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya gak pernah tinggal bumbunya. Yang namanya bumbu dasar, benar kata Pak Donga Kemal. Bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe itu kayaknya gak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit goreng. Ya.
2: Minyak kelapa pun?
3: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, generasi karena selanjutnya kan dibuat ya dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
2: Iya, ya ada kan? Tuh. Untuk rambut, sekarang ya? Produk-produk udah ada tuh.
3: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
2: Kita kan banyak manfaatnya.
3: Kita gak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
2: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
3: Jadi kalau Sambal Tepe ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah sama cabai. Itu diulek sampai halus. terus dikasih telur, telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu?
2: Oh iya.
3: Belum ya?
2: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk?
1: Kita break dulu, Mas.
2: Break okay. Dulu
1: ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
2: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736-7321-994.
1: Boleh diulang lagi?
2: Oke, ada di 0736-7321-994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811-7816-544.
1: Baik, untuk Jakarta di 021-35-04510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
11: Halo.
10: Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
12: Halo, selamat siang.
13: Halo.
11: Apa ini? Halo.
10: Nama suaranya bolak-balik gitu.
11: Selamat siang.
13: Kakak, apa abang ini yang siaran?
11: Abang.
13: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
11: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
13: Donga dengan Cik Guria nih.
11: Oh, Cik Guria ya.
13: Cik Guria, Bang Donga. Habis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga kapal.
11: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
13: Oh, manggil Donga aja ya. Gak usah pakai namanya aja. Orang tahu ya. Orang tahu, hampir mirip juga panggilannya.
11: Apa kabar nih Cikgu? Apa kabar?
13: Alhamdulillah sehat tuh Alfi.
11: Alhamdulillah sehat ya.
13: Sudah di program kah ini?
11: Sudah on air ini. Ya.
13: Oh, ya, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
14: Lupa deh abis.
10: Iya, selamat siang Cikgu.
11: Iya nih. Suara Monopa enggak kedengaran nih.
10: Oh gitu ya.
13: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista. Aduh, salam kenal ya.
10: Waalaikumsalam Cikgu.
13: Cantiknya. Manggil apa ini? Manggil kakak kah? Manggil
10: kakak boleh.
11: Kakaknya boleh.
13: Kali ini bisa gabung di Pro4 Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya?
11: Iya.
13: Memang kalau kita bicarakan tema ini enggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya, mau habis singkat-singkat ini ya kan. Nah, ini memang melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenakan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow,
10: banget.
13: Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali. Nah, kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya. Dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas, apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya, kalau nggak salah. Nah, ini sekali apalagi dengan selena solo. Nah, yang pertama bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Oh. Itu saja 3 pertanyaan. Terus saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu, ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke pantai panjang. Pantai panjang. Meli pendak bungkus daun talas. budaya kita jangan dibuang. Rasa kuliner tetaplah jelas.
11: Asik.
13: Ya. Terima kasih banyak ya buat kakak benar sumbernya juga buat Donga ya. Konopa Bram.
10: Yo.
13: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Donga?
11: Sudah, tapi agak kecil nih, Pak.
10: Oh. Kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya di utak-atik tadi ya?
11: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu.
10: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya?
11: Masih bisa terdengar.
10: Oke deh. Agak kecil ya. Ya enggak apa-apa, yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada enggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
2: Boleh.
10: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
10: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
15: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya.
15: Suara budaya Jakarta ya.
10: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
15: Ini dari Kalideres, Mpok Blam-Blam.
10: Pak Haji Ansor.
15: Iya.
10: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
15: Di Bengkulu, panggilannya apa?
10: Ada Donga sama Inga.
11: Kalau untuk cowok
15: Donga sama cewek, Inga?
10: Iya.
15: Ya, kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
10: Iya, benar.
15: Ini masalah khas. Kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Pak Nopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita, Pak Nopa, ya apa adanya ya.
10: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
15: Rendang.
10: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
15: Oh iya.
10: Benar.
15: Beda bumbu aja kok, Pak Nopa.
10: Iya.
15: Bahannya sama.
10: Iya, benar.
15: Itu dia, makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu, rempahnya.
10: Oh.
15: Gitu, Pak Nopa. Iya. Yeah. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu, Pak Nopa ya.
10: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
15: Bengkulu.
10: Dari Sabang ada, sampai Merauke ya.
15: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
10: Oh gitu. Oh,
15: iya,
10: baik.
15: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4, penambah udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
10: Oke, Masya Allah. Iya. Oke deh, jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
15: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
10: Oh, ya. Makanan ikan hiu.
15: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya, ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
10: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya?
15: Nah gitu, itu dia gitu ya. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
10: Iya.
15: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau kak cuma sebutan.
10: Ya, oke. Okay.
15: Cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
10: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
15: Iya, itu
10: yuk.
15: Aja sih ya. Kenapa?
10: Yuk.
15: Enggak sama apa tadi?
10: Sama Donga.
15: Ingat sama Donga.
10: Iya.
15: Terima kasih Inga Donga.
10: Ya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
2: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal. Pak Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi.
11: Nah,
2: ya.
11: Cikgu,
2: Masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
11: Nular sampai kesini.
2: Nular sampai kesini. Iya, tadi yang pertama katanya penda, benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
11: Iya, tapi dia kayak paham ini. Gitu ya.
2: Atau ngelihatkan kan sekarang kan udah mudah sekali ya, bisa search di ini apa di media online. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa Selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak kayak dendeng kalau sekarang.
11: Walaupun ada tulang cuman udah lembut ya.
2: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
11: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendap nih apakah cuma dari
2: daun talas? Iya. Dia memang harus dibungkus daun talas, jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih, karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal, bisa 2 hari 2 malam gatal.
11: Memang harus orang yang spesial dimasak untuk makanan yang spesial juga.
2: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya, penasaran, ini biar gak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama, dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup gitu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
11: Oke.
2: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang, ngidang itu tulisannya NGIDANG. Betuah, no spasi ya, BETUAH.com. Nah, itu langsung akan muncul jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
11: lengkap di sana ya.
2: Lengkap.
11: Oke.
2: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana? Nah, itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya.
11: Oke.
2: Dan kita insya Allah enggak akan salah cara masak begitu. Nah, itu yang pendap ya, Di. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu, salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selai nanas di atasnya. Nah, itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
11: Bahan-bahannya asli, alami.
2: Alami, betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
11: Ini Pok ada telepon lagi masuk, gimana nih?
10: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
11: Penelpon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
2: Enggak ada suaranya.
11: Enggak ada suaranya ya?
10: Malah enggak ada suaranya ya.
11: Udah mati.
2: Terputus.
10: Oke.
11: Okay. Kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya. Iya. Febi ya.
2: Satu lagi Bagaryu tadi. Nah, ini menjawab.
11: Masuk lagi nih telepon.
2: Ya udah, kita jawab dulu telepon.
11: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
16: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
16: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
11: Ini Kamal, Donga Kamal.
16: Oh, Kamal.
11: Iya.
16: Halo Mpok Nova yang cantik yang belam-belam.
10: Halo Ica.
16: Mpok Nova di sini nggak ada, kosong suaranya mulung.
10: Suara siapa? Suara Mpok Nova nggak ada di sana.
11: Iya.
16: Mau nanya dong, Kamal.
11: Mau nanya apa tuh?
16: Iya, nggak disuruhin Pono, kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
10: Oke, okay, ya udah nggak apa-apa.
16: Nanya dong sama Kak Feby ya, telepon kalau di FM-nya ada sih.
10: Oke,

0: tuh kalau di sini tuh apakah itu bulu kodok itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kodok itu kecil. Namanya kodok itu ceking. Ih, kodok sekali, Isha.
1: Oh, bahasa gitu. Daerah sana kodok.
0: Iya, kodok itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu?
2: Okay.
0: Anak-anak sekarang gitu kan.
1: Baik.
0: Yo.
1: Ya, Isha. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke nih Kak Feby, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagaryu dan kemudian yang baru aja dari
1: Juada-juada ya, kue-kue ya.
2: Dari Kak Ica.
1: Ini sekalian tadi kita jawab
3: sekalian kita borong, sekalian Kak Feby penutupan.
2: Oke. Ya karena udah di penghujung acara
1: aja. Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagaryu tadi double ya, sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Ya, memang kalau bicara bagar hiu, Pak Aji, ini bagar hiu asli, Pak Aji. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuman kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolahlah makanan ini. Dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Aji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat,
3: suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
1: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Feby buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
2: Lepek binti sama bolu koja.
1: Bolu koja, bukan koja.
2: Bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
1: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya.
2: Iya. Masih jadi, banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
1: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang. Dan itu isinya tuh ada kelapa. Ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda. Tepung gitu, kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah lepek binti itu apa, tepung ketan ya, antara dua itu tepung ketan deh kalau nggak salah ya. Lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
2: Saya lebih suka gula merah sih.
1: Yang merah ya?
2: Tim gula merah.
1: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Jadi pokoknya rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya. Tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya, kelapa muda di tengah. Itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih. Okay. Sementara kalau kue kojo ini, bolu koja atau bola, ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan.
2: Kojo, ya?
1: Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa, pandan, daun pandan. Jadi dia tuh kayak bolu, kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
2: Tidak, teksturnya beda lah.
1: Dia bukan yang spons.
2: Agak kenyal juga kan.
1: Dia kenyal, dia enggak spons ya, bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa, lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah, itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas Kamal.
3: Baik.
2: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
3: Sudah ya. Satu menit untuk penutup. Dah, silakan Kak Feby. Ya.
2: Dari Kak Feby
1: penutup. Ya. Yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia itu enak sekali.

0: sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetuah.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insya Allah doakan ya, nanti bisa
1: segera
0: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpok Nova.
2: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
3: Ya, Pak.
2: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

gegeben.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po LRT Jabodebek menjadi salah satu pilihan transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat termasuk perjalanan wisata dan rekreasi.
2: Kabaratna Pro 4.

0: sahabat budaya, kerak telur adalah makanan camilan asli khas Betawi, Jakarta. Berupa dadar yang terbuat dari beras ketan putih, telur ayam atau bebek, serta ebi atau udang kering yang dimasak tanpa minyak di atas wajan cekung, lalu dibalik langsung menghadap bara arang hingga membentuk kerak-kerik. Hidangan gurih ini disajikan dengan taburan serundeng kelapa sangrai, bawang goreng, dan bumbu halus, menjadikannya ikon kuliner legendaris yang selalu dicari, terutama saat perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore.
1: Sore.
0: Apa kabar? Siang atau sore? Masih siang, Di?
1: Sore, Mi.
0: Iya,
1: jam 3, Mi.
0: Lewat, Di. Oke, baiklah. Hari ini kita akan bicara apa, adik-adik semuanya?
2: Nah, Kak, hari ini topik Sirina Paceta itu minuman herbal yang sering kita minum. Apalagi cuaca banyak yang sakit ya, Kak?
1: Iya, akhir-akhir ini banyak yang sakit.
0: Jam jauh-jauh itu depan TM.
2: Iya,
1: di dekat kita.
2: Dia lagi flu.
1: Iya.
0: Iya, jadi minuman apa yang biasa kita herbal yang kita minum begitu ya. Kan kalau di online ya, biasanya itu ada namanya rimpang. Ada mie lagi itu apalagi namanya kumis kucing. Itu ada kan yang diracik-racik mie toh?
1: Iya.
0: Oh, banyak sekali itu minuman-minuman yang di herbal-herbal yang diracik terus dijual secara online. Dan itu pun sudah produknya BPOM maupun halal.
1: Oke, okay, kita terima. Termasuk enggak sih, Kak?
0: Saraba, iya juga sih minuman herbal itu juga saraba.
2: Tapi aku enggak suka minum.
0: Kenapa?
2: Pahit.
1: Enggak loh.
0: Tidak, ya. Kas kembali dia ke daerahnya.
2: Iya. Jangan begitu, jangan lagi.
0: Enggak, kembali ke daerahnya dia. Enggak cocok sih.
2: Nanti ya pendengar setia kangen sama aku.
0: Cocok sih. Kita terima telepon ya. Ada siapa di sana? Kita terima dulu di sini saja, jangan di situ. Di assalamualaikum,
1: Sirina Pace.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sirina Pace.
3: Jangan dulu lirik lagu Napor on Paces.
0: Iya tahu. Siapa namanya tahu?
1: Dengan siapa di mana?
0: Dengsar.
1: Dengsar.
3: Lebih natagi Ines daripada Kak Dente
0: nih. Ines dibisik-bisiki dari Sri Kodong. Jadi saya tidak ada bisik, Kak.
1: Bagus jauh. Sampai Sri sebenarnya ini paling hafal, Ki.
0: Iya,
3: Sri paling hafal kita.
1: Iya.
0: Kenapa Kak kita dengan Sri ada kedekatan batin?
2: Kedekatan kakek sama cucunya.
1: Deh, masa?
3: Dila.
0: Dila,
1: sakit
0: kiri lah kau
3: dah.
2: Iya, cuaca dah bagus.
0: Iya, banyak virus nah.
3: Cari bambang.
0: Ini cuaca ki. Dia anu ki, tidak kuat dengan panas matahari. Harus ada payungnya.
2: Iya. Mungkin mau dipayungi?
0: Ada yang mau payungi dan siapa mau dipayungi?
1: Adakah?
3: Memang apa?
2: Ini apa obat jam herbal ta yang biasa diminum kalau lagi cuaca ndak bagus begini dan seru?
0: Apa biasa kita minum?
2: Obat herbal.
3: Herbal.
2: Jamu atau apa begitu?
3: Iya, jamu esoma.
2: Apa itu?
0: Jamu itu sudah merek toh pasti nak sebutkan.
2: Iya,
0: merek.
2: Iya, kayak rimpang ke apa?
0: Kayak rimpang kas, daun sirsa ke apa? Kami itu mahir malah.
3: Kalau manusia, siapa lupa?
0: Iya, terus apa itu minumannya?
3: Minuman saraba lagi.
2: Oh, saraba. Iya, ya hangat.
3: Itu ada es buah dari meja.
1: Oh iya.
2: Bagaimana ceritanya nih?
0: Dia kan produksi gula merah. Jadi jahe itu dia beli. Jadi dia punya gula merah dia sendiri.
3: Gula merah tuh.
1: Wow.
0: Nah, bawakan ke itu hari gula merah. Terima kasih Densaro. Kita enggak ada.
2: Iya, nanti
1: ada kayak ini kalau bintang radio nanti saraba.
3: Halo, ke sini ki. Di situ dia nah di pabrik nah.
0: Oh, di pabriknya. Oh, dekat jadi.
2: Iya.
3: Baru bikin guru benar kenapa tuh?
2: Bagus.
0: Iya, tahu Adi. Oh, iya. Oke.
3: Bisa lagi mendapat merigo.
0: Oh, mendapat merigo. Iya, Adi. Oke lah kalau gitu. Kita
3: mentetel kawan sebagai orang tua.
0: Oh, iya tahu. Alhamdulillah. Oke, kelong apa? Ibu belum dibacakan tahu kelong.
2: Iya, belum dibacakan, Kak.
0: Ero bunting tena doe, Pak Risi tulinupat tandra. Iya tunggu dong. Pak Risi nupat tandro, apalagi nih. Mupa batas si limamu, mana bosi mana rimbu, amakku aja tau lewa lagi.
3: Mau yang pertamanya.
0: Iya, butai.
3: Ero bunting nampak tadi nampak rimbang apa?
0: Ero bunting tena doe. Pace kilurang.
3: Kilurang.
0: Pace kilurang, oke. Oh, iya, tidak ada apa-apa. Nah, kalau gitu.
3: Semuanya kurang.
0: Semuanya kurang.
3: Ah. Kurang dipenai.
0: Waduh. Oh, kok dong.
2: Kurang semuanya.
0: Kurang semua. Kurang yang apa naik nabi ini. Dada-dada apa mau. Oke lah kalau
3: dia
0: gitu.
3: Dia baru mau pore nih, gak ada ikan.
2: Yang penting tidak kurang cintanya.
0: Asik. Tarik mang.
3: Tidak dong, tenang ini.
0: Oh begitu kak, kayak kalau gitu. Baik lah. Terus?
3: Dia ada yang ini selalu di hati itu.
0: Iya. Muntah.
2: Jangan minta. Tapi tau kalau tena doi, tena cinta. Oh, zaman sekarang mau di apa?
0: Iya.
3: Dulu bayangin berapa?
2: Kasih ke dulu tanah tuh 1 hektar dan saro.
3: Kalau 1 hektar gampang mi.
2: Gampang gitu, serius bisa dibicarakan.
3: Pak dalam apa bakar lah. Coba rasa apa yang itu?
2: Ini tidak kuat mau ketawa.
0: Oke lah, terima kasih deh Sarona.
3: Iya. Jepang ini pada gula aren di situ banyak.
0: Oh, gula aren ya.
2: Boleh. Iya, mau ki masuk kapan yang lain juga menelpon kak.
0: Iya, terima kasih nih deh Sarona.
3: Ya, oke, pengen nanti kita pulang ke Indonesia.
0: Iya, terima kasih.
3: Jadi cuma bisa bahagia.
0: Iya, oke lah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamen nih. Oke lah, kita terima penelpon berikutnya. Oke. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
4: Tergantung lirik lagunya from Pace.
2: Halo, Bunda. Ya.
0: Nur. Yeah. Nur di Maros.
4: Iya, cocok ini.
0: Oh iya.
4: Iya. Yeah.
0: Oke, kalau gitu Nur mau tahu kalau Nur sendiri apa pertanyaannya, Dede?
2: Kalau cuaca-cuaca begini kan sering kita sakit. Kita suka minum herbal.
4: Minum saraba.
2: Saraba juga.
4: Iya, apalagi kalau pagi-pagi cuacanya dingin.
2: Iya.
4: Iya, kita harus minum saraba itu.
2: Oh iya. Jadi biasa beli ki atau bikin sendiri?
4: Bikin sendiri.
2: Deh, mantapnya.
0: Iya. Mau.
4: Kalau beli masih sudah ada.
2: Iya.
0: Itu kan. Oke, okay. Baiklah kalau gitu.
4: Lagu apa yang ada di situ?
0: Paris itu nih Nupatanro.
4: Itu Paris itu nih Nupatanro.
0: Oke, baik. Makasih ya Nur ya.
4: Iya, makasih lagi juga sehat. Sehat semua sekeluarga nih.
2: Amin.
4: Ya pamit nah, perempat suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nuri Maros. Kita terima lagi penelpon berikutnya di WA. Yang mau bergabung di WA, silakan yang mau ikutan dengan Kelong Erok Bunting Tenadoe. Terus Kelong Naparisi Tuli Nupatanro. Oke, penelpon biasa. Ikutan kelong ini di assalamualaikum
2: Sirina Pace.
5: Dalam lirik lagunya from Pace.
0: Iya.
5: Apa kabar Kanti?
0: Baik Deng Liwang.
5: Alhamdulillah, kita lagi serak semua.
0: Iya tahu. Ines mau tahu aja Deng Liwang Ines.
2: Kita apa kabar Deng Liwang?
5: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
5: Sama Sri ya?
2: Iya. Oh kalau Deng Liwang kayaknya Sri yang nacari.
5: Bagaimana kabarnya Sri?
2: Sri nacari itu kak. Baik Deng Liwang. Kita ya gimana Deng Liwang?
5: Kalau Ines bagaimana kabarnya?
2: Jangan mi.
0: Ya emang kalah.
5: Jangan mi.
2: Mojo mak.
0: Karena Sri duluan disapa di.
2: Padahal saya dari tadi
5: sama tanya. Saya tidak kedengar kita di Kanti bilang bagaimana kabar Kanti, bagaimana kabar
0: ini. Jangan mi. Nah bilang Ines jangan mi bede. Ines bilang cukup mi.
2: Cukup sudah.
5: Bertugas. Halo Kanti. Saya besok bertugas di situ. Mau ke situ besok. Kucubik ya.
0: Besok tidak bertugas kak.
5: Hah?
0: Besok tidak tugas kak besok.
5: Tidak bertugas besok?
0: Tidak.
5: Tidak.
0: Sama
5: Isri.
2: Iya ada Jisri di sini.
0: Iya ada Jisri.
2: Mau ke izin besok deh udah datang kok.
5: Wah ya. Tiba-tiba. Mau datang besok itu.
0: Tiba-tiba nah, besok kita kah?
5: Iya.
0: Oh, ya tahu.
5: Kita ke besok.
0: Nanti. Bukan saya besok, siapa ya besok? Tunggu, saya lihat dulu jadwal lupa Kak Bella. Siapa besok ada adik? Hari Kamis besok, Di.
5: Iya.
0: Oh, Kak Richard. Sama Kak Papi.
5: Jadi kukira kita.
0: Tidak ada ke saya.
5: Gimana ke besok?
0: Besok di rumah Kak tidur.
2: Libur.
0: Libur. Oke deh. Ikutan kelana, Nana. Pertanyaannya apa?
2: Pertanyaan tuh, Deng Liwang, biasa kalau lagi cuaca tidak bagus ini, kita suka minum herbal apa?
5: Sarapa.
2: Oh, sarapa, Di. Tangan-tangan minum sih.
5: Ataukah sarapa pisang goreng?
0: Sarapa dengan temannya pisang goreng.
2: Iya, temannya pisang goreng,
0: saya kira es krim.
5: Temannya pisang goreng itu sama bakar.
0: Bakar,
2: Di.
5: Iya.
0: Oke lah kalau gitu.
5: Lagunya apa sih tadi kan sih?
0: Ya, Erok Bunting Tena Doe, Pak Risi
5: Tuli. Wayan, wayan.
0: Ih, kan udah memang orang begitu modalnya perempuan yang modali.
5: Ikut dong.
0: Memang.
5: Tapi sih kan di Jawa begitu, modali perempuan.
0: Ah, modalnya perempuan, laki-lakinya tinggal duduk saja nikah.
5: Iya, nikah saja.
0: Makasih.
5: Di Jawa, bukan di sini kan di.
0: Coba mi di Makassar, Tena Doe, Tindra
5: mau. Tindra lagi orang.
0: Lagi. Iya, kade.
5: Ya oke, saya ada aja.
0: Terima kasih.
5: Dila juga, apa ya kalau Dila kerja?
0: Dila.
5: Iya.
0: Anu, hidungnya tidak mampu untuk menahan.
5: Oh, berarti
2: pelintai. Lagi blue.
5: Iya, cepat sembuh.
0: Iya, amin.
5: Iya, Ines juga.
0: Iya.
5: Adik Siri juga. Salam rindu.
2: Assalam rindu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi yang mau ikutan kelong ini. Ada yang mau bergabung boleh, Pak Marsuki Yusuf. Kita coba terima Pak Marsuki. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
6: Ketawa kita.
0: Kenapa?
6: Ada tuh.
0: Kenapa? Ih, kalau orang ketawa ada alasannya dan kita mau tahu di ada di.
6: Iya.
0: Kenapa?
6: Dulu.
0: Kas kecil-kecil dulu suarana.
6: Tenandung lirik laguna perompa.
0: Yes. Kamu mau tahu? Nah tulis sebesar-besar ki itu pasportnya. Kas kecil-kecil dulu suara radio, tapa.
6: Ini radio tua ini.
0: Awe.
6: Kalau dikasih kecil kit, tambah besar.
0: Apa hubungannya coba ya? Tidak sama musim deh, kayaknya bertolak belakang musimnya.
6: Ini radio punya sejarah histori ini.
0: Oh, sejarah.
6: Baru 15 tahun dipakai monitor.
0: Wow, alhamdulillah.
6: Bagaimana kabar semua Nanang? Senang sekali saya bisa tembus.
0: Sehat, iya. Enak juga, sehat juga Pak ya.
6: Ya, tapi begini tuh di sini kan kena pemadaman bergilir.
0: Oh. Jadi belum pergi tak?
6: Untungnya nih jam 3 menyala nih.
0: Oh, tadi kita jam berapa matinya?
6: Jam 12 sampai setengah 3.
0: Iya.
6: Kecewa kayak kemarin kan tidak tembus ya karena mati lampu.
0: Oh, begitu. Bodoh.
6: Oke, yang penting dia tembus lagu apa saya bagi angku.
0: Erok Bunting Tena Doe. Kok begitu judulnya Pak Rido JK?
6: Kalau laki-laki harus persiapan diri. Iya. Iya. Walaupun memang ada istilah dulu tapi jangan deh. Bina begini.
0: Iya.
6: Itu sepupunya mau kawin.
0: Iya. Iya. Terus. Jadi anu ki tambah-tambah lagi sambal lu. Iya.
6: Itu yang mau ini ada nih siap.
0: Iya.
6: Tapi yang baik belum ada.
0: Oh begitu. Iya.
6: Oke lah.
0: Oke, makasih ini, Pak Masuki.
6: Iya, selamat kena kalau pulang hati-hati.
0: Iya, terima kasih Pak.
6: Siapa lagi namanya yang tiga tuh?
0: Ada Ines, ada juga Sri. Iya.
6: Oh Ines.
0: Iya.
6: Siapa lagi?
0: Sri
6: dan
0: Dila.
6: Dan Dila.
0: Iya.
6: Bisa kau kirim fotomu?
0: Jangan nih. Nanti marahi pacarna.
6: Oke,
0: dia tinggi suara nak kasih Pak Masuki.
6: Oke, goyang ya saya. Oke, baik-baik ya.
0: Iya, Pak.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

buku tentang perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Baik, kita masih bersama di Sirena Pace, Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Masih bersama Ines, dan kita coba terima telepon Ines. Ada mi telepon. Assalamualaikum.
1: Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam, Senandung Lirik Laguna Perempat Ces.
0: Iya tahu. Dengan siapa nih? Halo juga. Nama tak tahu, Bu.
2: Ini tahu mi tu anu bertiga ini sering sama Dila
1: ibu dong. Lina masa nggak lupa gak sih?
0: Ibu Lina.
2: Halo, Ibu. Iya, saya. Adik-adik cantik.
0: Apa kabar tahu Ibu Lina?
2: Iya, yeah, alhamdulillah baik-baik, Gis.
0: Tapi masih
2: kita sama baik-baik.
0: Baik. Tapi masih menonton Ki jalannya Pak Asi sama Opa Din.
2: Tidak aku tahu gitu kak, lama mi Opa Din mojo-mojo, jadi enggak tahu mi bagaimana mi sekarang, dia lepas tongkat mi atau belum.
0: Aduh.
2: Kalau Pak Aziz dia tahu lepas tongkat dulu sementara dulu, dentek nih.
0: Begitu.
2: Iya, sudah terapi.
0: Oh sudah terapi, oh tahu alhamdulillah.
2: Di pinggir kolam.
0: Iya, oh iya, pinggir kolam. Oh begitu.
2: Oke,
0: pertanyaannya apa ini ya?
1: Ibu, kan kita bahas tentang banyak yang sakit sekarang gara-gara ini cuaca. Jadi kita biasa minum obat herbal apa untuk menghindari sakit? Ataukah kalau memang sakit
2: begitu? Herbal-herbal. Apa di itu anu biasa ya? Apa itu? Iku lupa itu ya, air jahe.
0: Oh air jahe.
2: Iya. Bukan jus sarapan. Itu biasa diminum hangat-hangat tuh enak ya.
0: Bukan jus sarapan tuh Bu.
2: Iya sarapan itu bisa juga. Dekat-dekat di dari rumah itu anu sarapan jalan Sungai Cerekan.
0: Oh iya tahu.
2: Dekat dari rumahku itu dan
0: gitu,
2: ke rumah tuh jalan-jalan.
0: Ini.
2: Kita juga ada adek.
0: Suruh ini Pak Asis traktir.
2: Ai, enggak iya bisa semakin anu nanti dobol-dobol kita enggak nah.
0: Macam
2: kodong dia tuh anu mi kodong tidak terlalu bahaya nah. Monitor kiri dan tenis lampu saya nak kandap tuh Mas Eden.
0: Iya kak, monitor kak. Oh.
2: Iya, kalau tuh dasar ini bedeng aneh orang cerewet cale dan kodong.
0: Kodong. Nabilang kayak begitu.
2: Nabilang kayak begitu memang ini.
0: Bilang sama dia kalau Nabilang kayak begitu. Kalau Nabilang kayak begitu tahu bilang tidak kutuntun ke nanti itu jalan.
2: Memang nanti ku bilangnya kalau anu ndak kurendre make lasso kalau bersambaran kita bilangnya.
0: Iya,
2: okay. Memang itu dentek nih.
0: Memang itu. Tapi lagu-lagu nah. Nah,
2: tidak tidur siang.
0: Oh iya, udah minum tidak tidur siang.
2: Tidak tidur siang nih tunggu ci beng siaran.
0: Alhamdulillah.
2: Kita memang dia tahu penuh anu pendengar tersetia.
0: Iya tahu. Alhamdulillah. Semoga deh kakinya sembuh dan giginya tumbuh.
1: Amin.
0: Oh giginya tumbuh.
2: Kalau opa tuh masih nabok lari tikus giginya jadi mungkin bisa kembali.
1: Biar tong ini diaminkan
0: giginya enggak bisa tumbuh lagi.
2: Enggak bisa tumbuh lagi karena luar sama dentene.
0: kecuali kalau dibikinkan itu
2: iya. Ya, kalau dipas dipalpalu deh, dipalpalu.
0: Dada pasis,
2: sudah pasis. Tidak jadi berdosa dan tene sedikit ji.
0: Sedikit
2: ji dan tene. Jangan kita takut sedikit ji. Tak marah ji opa, koro-koro wangi.
0: Aku dong. Oke, kalau apa? Mau pabatas si limamu, mana bosi mana rimbu, amaku.
2: Ya, mana bosi mana rimbu, itu mau dan tene.
0: Makasih Bunda.
2: Makasih Nah dan tene.
0: Iya, Bu.
2: Kapan kita menyiar lagi dan tene?
0: Besok saya masuk malam.
2: Iya. Oh iya, balik. Iya. Ipale untuk adik-adik bertiga juga sehat selalu di semua berempat.
0: Iya.
2: Lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lina di apa?
1: Veteran Utara.
0: Ih, nah tahunya ini. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirina Pace.
3: Jangan deliri Laguna Perempat Pace.
0: Kita tahu ini siapa? Ya, Pak Gunawan.
1: Oh iya.
0: Pak Gun.
3: Aduh, tak kira dan yang tak kena barang tetap pakai
0: ini. Tahu lah, Pak Gun. Pak Gun, pertanyaannya tahu ah.
1: Pak Gun, kan akhir-akhir ini banyak yang sakit.
0: Ya.
1: Terus kita biasa minum herbal apa untuk menghindari sakit.
3: Teh, kalau agak enak badan tuh.
1: Iya.
3: Nah, saya sambil jahe, kunyit, dan serai, baru ke mata.
1: Oh iya, iya, iya.
3: Baru kasih gula sedikit.
0: Oh, ih. Pak Gun putus Kiko dong. Kelong apa Pak Gun? Nanti boleh di WA saya saja ya kalau ada WA tak. Iya, ke Pak Jangkis. Assalamualaikum.
4: Sirina Pace. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung dari Laguna Perempat Ces.
0: Si, tawa. Pak, boleh suara radionya kasih kecil sedikit?
5: Terlalu besar juga.
0: Iya, Pak. Aduh, ya Allah.
5: Begini. Sudah.
0: Ye, oke. Oke.
1: Ya. Apa kabar Pak Jangkis?
4: Alhamdulillah sehat. Okay. Luar dalam.
1: Sehat luar dalam.
0: Sehat jasmani dan sehat hati. Oke, baik. Pak Jangkis pertanyaannya tahu ah.
1: Pak Jangkis, kita suka minum obat herbal apa?
4: Kalau saya itu jahe dimasak sama apa ya serai itu bagus, obat herbal semua begitu.
1: Oh begitu, tanpa jahe. Campuran lain-lain midi, langsung itu saja.
4: Iya.
0: Oke, Pak Jangkis ikutan kelona na?
4: Itu mah Pak Batali Mamu.
0: Iya baik, terima kasih.
4: Oke, selalu bertiga.
0: Iya.
4: Sama keluarga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
3: Senando di lagunya Perempat Ces.
0: Oke, dengan
1: siapa di mana?
0: Orang Takala. Jadi
3: Punto.
0: Jadi Punto.
3: Ya, itu baru cocok.
0: Kasih tau nama teh. Coba ki dulu, kenalan ki dulu.
3: Dari SD Nompo ini.
0: SD Nompo di Jeneponto.
3: Iya.
0: Oke deh. Kalau pertanyaan ini Nes apa Nes?
1: Iya. Kita biasa minum herbal apa?
0: Kalau
1: sakit.
3: Iya. Biasanya ini daun serai sama ini juga daun pepaya masak.
1: Dicampur itu Pak?
3: Tidak. Bisa.
1: Ah, beda.
3: Iya.
1: Iya.
3: Diminum airnya toh?
1: Heeh. Oh kan. Bisa
3: juga
1: di anu pepaya pahit ya. Itu ndak pakai campuran atau langsung diminum saja?
3: Tidak pakai campur, langsung saja diminum. Iya, boleh juga dimakan daunnya. Boleh juga dimakan daunnya juga, boleh dimakan.
1: Iya.
3: Kalau mau kalau ditahan pahitnya.
1: Oh.
3: Karena pas sekali itu taruh daun pepaya.
0: Iya sih. Mama saya juga suka ya masak.
1: Iya, tapi kita enggak, kalau saya sendiri enggak kuat Kak. Karena terlalu pahit.
0: Iya, Dik. Saya juga.
3: Masak terlalu pahit. Lebih baik ayam itu, lebih baik daun pari ya.
1: Iya. Sama-sama lebih-lebih. Lebih-lebih daripada tidak kuat, Numi.
3: Enggak kuat. Kenapa ya?
1: Enggak kuat ki pahit. Sudah cukup mi kehidupanku yang pahit.
0: Iya sih. Ini anak-anak muda.
1: Anak muda.
3: Iya, biasa anak muda.
0: Anak muda ya.
3: Anak sekarang.
0: Zaman now. Anak Gen Z itu. Oke lah, ikutan gimana nah?
3: Ikut.
0: Iya. Oke. Oke lah. Makasih, Di.
3: Kapan punya rencana?
0: Iya, besok malam lagi.
3: Oh, besok malam.
0: Iya, Kamis toh? Kamis besok.
3: Iya, semoga bisa tembus.
0: Iya, amin. Kalau tak rong, iya.
3: Ya, makasih waktunya. Lanjut tugas di berdua ya.
0: Berdua, Kak.
1: Iya.
3: Berdua cepat-cepat.
0: Dua mid drop. Oke,
3: makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon berikutnya. Yang mau bergabung kembali, Pak Gun, mana ki Pak Gun? Mau ki dengar kelong apa Pak Gun? Pak Gunawan, di mana tuh, di Minasopa, Goa. Oke, Pak Gun, udah berani Pak Gun di bergabung di. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Ya, halo.
6: Halo.
0: Halo. Ya.
6: Halo. Bang, sekarang ini. Mati lampu di sini.
0: Mati lampu.
6: Mulai jam 1:38 sampai sekarang tidak belum menyala.
0: Oh, begitu. Terus mau enggak?
6: Ya, terus gimana karena nanti sih. Enggak boleh kerja.
0: Oke. Terima kasih, Pak Bahar. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Pak Bahar riboneh. Mati lampu beding.
1: Iya.
0: Oke. Kita coba satu penelpon di karena tidak ada yang minta kelong ini, Pak Gun mana?
1: Iya, kata terputus kita di belum kesempatan.
0: Iya, yeah. Oke deh, Pak Asis di Maras. Oke, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
7: Senandung Laguna Peri.
0: tidak dikasih lagu ini, tidak dikasih kelong.
7: Senandung Lirik Laguna Prompace.
0: Oke deh.
7: Terus, apa kabarnya Dente ne?
0: Alhamdulillah baik, kita iya.
7: Kalau teman saya yang bertiga.
0: Alhamdulillah
1: baik juga, Pak.
0: Kecuali satu. Ya.
7: Itu tadi waktunya menelpon Ibu Lina. Tidak ada siaran.
0: Oh, iya kak.
1: Dia khusus
0: kayaknya buat kita.
7: Suaranya
0: kita
1: kecil kisahnya. Pasnya Ibu Lina.
0: Anu ngambek
7: ya. Terlalu banyak candanya mungkin.
0: Ya. Ngambek di siarannya perempat ke kita. Kalau Ibu
7: Lina. Bosan dengan kisahnya Ibu Lina tuh jadi perempat jadi.
0: Tidak. Kita yang kasih mati radio ta. Alasan ki. Nah, ada pasti.
7: Tidak ada lagi di radio ini.
0: Masa? Mau mati lampu itu.
7: Tidak ada lagi.
1: Ada tanda-tanda.
0: Ada tanda-tanda mau mati lampu di Maros. Tidak mati lampu Pak di Maros?
7: Tidak.
0: Tidak ada channel.
7: Sekarang serahnya perompak tidak ada lagi. Hilang lagi.
0: Berarti hilang tembus tenggelam kasih pindah-pindah radio tak? Iya.
7: Tidak ada semuanya.
0: Masa?
7: Tidak ada
0: gitu. Mana radio tak?
7: Terputus.
0: Iya kak Dede. Cuma
7: mungkin
0: dengar.
7: Mungkin daerah aku juga mungkin di.
0: Daerah tak jika kayaknya.
7: Ya mungkin.
0: Coba kasih besar dulu sedikit. Volume.
7: Jadi lagu kan? Apa ini gitu?
0: Iya, kita mau lagu apa? Pertanyaannya
1: iya, kan sekarang lagi musim
7: monitor, Pak, ini tidak ada siaran radio ini.
1: Sekarang kan Pak lagi musim sakit. Jadi kita biasa suka bikin herbal apa atau kau beli untuk mencegah sakit?
7: Saya cuma minum vitamin saja.
0: Oh, vitamin. Tidak minum herbal.
7: Tidak pakai obat herbal.
0: Oh, tidak. Vitamin apa biasa kita minum?
7: Yang dibeli itu di apotek itu.
0: Vitamin C, vitamin D, vitamin E.
7: Enggak usah sebut.
0: Vitamin
7: cinta.
0: Vitamin cinta. Oke deh kalau gitu. Kelong apa?
7: Ya ada lagi sarannya ini.
0: Alhamdulillah. Mau pabates si limamu amaku aja.
7: Kenapa begitu perompak menghilang-hilang?
0: Kita itu radio tak agak-agak aneh. Agak ini ki ke bawah angin.
7: Mungkin bosan dengar suara aku.
0: Malas dengar suara ta. Kayak
7: lagunya Rintene.
0: Iya, Mupa Bate Silimamu, Amaku Aja Muta
7: Siapa
0: Lewat.
7: Siapa penyanyinya itu? Mupa Bate Silimamu.
0: Yuni Yuniarti.
7: Itu bagus lagunya itu.
0: Itu mah.
7: Iya. Yeah. Apa lagi menyiar Rintene?
0: Besok malam sama hari Jumat jam 3 lagi kayak
7: besok gini. Malam acara Kelontarong.
0: Iya. Yeah.
7: Oh ya, besok nanti saya beli kuota.
0: Iya, alhamdulillah. Semoga.
7: Supaya kita bisa bercanda lama-lama.
0: Asik. Nah, tanggal 2 mi terima gaji.
7: Iya, Pak Dete Nina.
0: Oke, makasih, Pak Nah.
7: Iya, semangat ki.
0: Kita
7: yang
0: juga,
7: bertiga juga, dia ada yang bertiga.
0: Iya, amin, siap.
7: Selamat ki bertugas ya, sekali semua.
0: Amin. Kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asis di Maros. Kita dengarkan kelong, Midi.
1: Iya.
0: Iya, oke lah. Kita dengarkan 2 kelong.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: saya coba terima penelpon berikutnya. Ada Pak Radin di Batimurung. Assalamualaikum Pak Radin, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu na perompat ce.
0: Oke deh Pak Radin. Mati lampu di tempat Pak Radin.
1: Kemarin pagi mati.
0: Oh begitu, oke deh. Sekarang tidak Ji?
1: Saya belum lagi nih. Belum lagi? Dia bilang sore
0: Mi. Oke, baiklah Pak Radin, pertanyaannya obat herbal apa atau minuman herbal apa yang kita konsumsi saat kalau kita sakit begitu ya?
1: Saya punya anji selalu sakit kepala
0: ya. Sakit kepala terus minum obat apa, ada herbal kah atau apa ini kita biasa ada vitamin kah?
1: Herba yang dijual obat itu, apa itu?
0: Oh ya, obat sakit kepala yang kita konsumsi?
1: Iya, obat sakit kepala saja.
0: Oh, jadi tidak herbal di. Oke, baiklah. Iya. Mau dengar kilo nggak pakai?
1: Apa lagunya itu deh, saya dari Pro 1.
0: Oke, nak kuku dempungan nak selesai, idik nasabari.
1: Itu, Mi. Dempungan yang selesai.
0: Oke, baiklah. Iya. Saya putar kilo nanti.
1: Iya, salam lagi bertugas.
0: Makasih, Pak Radin.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita akan ikuti kabar Anak Perompat terlebih dahulu. Nanti saya akan terima telepon ya. Ibu Harsina, sebentar ya Ibu Harsina. Sebentar ya Bu ya. Saya terima telepon dulu di nanti selepas kabar Anak Perompat.

Kabaratna pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Aramba adalah alat musik tradisional berbentuk gong kecil yang berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Namun jika yang Anda maksud adalah sarampa, kata tersebut merupakan istilah lokal khusus di Sulawesi Selatan dan wilayah Indonesia Timur untuk menyebut penyakit campak.

0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung, yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodoh memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodoh tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodoh sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.
1: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

0: masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prampaces. Ada penelpon berikutnya, kita coba terima dulu ya sahabat budaya. 0811 400 9240. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Halo.
0: Iya.
1: Senandung.
0: Iya.
1: Lirik Laguna Prampaces.
0: Iya. Oke.
1: Nurmala.
0: Ibu Nurmala di.
1: Iya.
0: Kompleks Agraria Makassar.
1: Ya.
0: Ibu Nurmala. Oke. Okay. Yeah. Pertanyaannya Ibu Nurmala, kalau sakit atau musim saat ini mencegah penyakit ada? Pertanyaannya dulu, Bu.
1: Oh iya.
0: Ah, Ibu minum obat herbal apa biasanya untuk mencegah penyakit?
1: Kalau demam. Saya minum daun pepaya, Ji.
0: Daun pepaya, Ji.
1: Iya, daun pepaya.
0: Oke, okay, baiklah, Ibu.
1: Saya ada obat malaria, Ibu.
0: Obat malaria, iya tahu. Yeah. Oke. Okay. Bu Nurmala, Amakku lagunya?
1: Lagunya Amakku dan Tene.
0: Oke okay, deh, makasih, Bu. Ya,
1: terima kasih.
0: Iya, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dulu beberapa kelong yang ingin sahabat budaya sebentar mungkin dengarkan ya. Saya kasih tahu dulu ya. Aja tawelaika kukana kukinu saradasi lalu apa lagi nih? Sebentar, saya angkat dulu Ibu Nir punya telepon, nanti tak putus kita wah. Saradasi pasampo siri mugajang atiku anrong mangeku subang kacaya lolang tungke nakuku idina sabari apa taki pangaing. Oh ya, apa taki pangainga? Iya, itulah. Iya ya, pangainga. Iya, lantana parisiku tepajaku sapa cak bondeng-bondeng. Tanra upojita simalirengan pedie usaung sungku ri kota Palopo pasalai tema pesabi. Oke, ada penelpon. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagunya Prompat, Ceng.
0: Tumben baru bergabung.
2: Iya, kodong.
0: Kemaik, batu kemaik, batu kemaik.
2: Batu risini, batu risini, batu rini, cuma. Tahu, Mito.
0: Ibu-ibu
2: kalau
0: kan?
2: Tidak bisa tembus, monitor mungkin saja.
0: Bisa ditembus ini, alhamdulillah.
2: Iya, ini saya barusan telepon Ibu Harsina. Saya sudah sholat, dia bilang, baru kamu sholat, capek tanganku tidak tembus-tembus. Saya mau, ih maksud tahu, jeng.
0: Iya, kodong menelpon nih tadi, mau gak baca berita. Ya, terpaksa pending, kodong.
2: Lah, sederhana terlambat mau pesan bayan. Saya sudah magang, saya mau deh sama tembus. Ih, tembus ketawa.
0: Iya. Semoga nanti Ibu Harsina bisa ditawa.
2: Iya. Nah, dengar. Nah, dia itu biasa bunyi tongi radio na sembahyang tongi.
0: Aduh.
2: Kalau saya itu kukecilkan dulu. Baru saya kayak Ibu Harsina biasa tidak.
0: Ika, Rai.
2: Nah, dengar rumah ini.
0: Maka laki dalam hati.
2: Kalau make lontak roh, susana turung itu tembus.
0: Jauh malam, pi bisa. Biasa.
2: Datang. Tak jauh malam malah stoma biasa.
0: Itu
2: ada pakai tora memang najagai di.
0: Najagai. Pokoknya, pokoknya tuh telepon berdering terus. Pokoknya kalau ada tuh tak baku tabrak-tabrak di udara. Tidak tahu mak angkat. Jadi,
2: lama tadi baru dengar suara lagi kapan terakhir kita, di Bari Basa.
0: Kita itu, saya biasa kemarin Bari Basa tidak ada ki.
2: Kalau hari Minggu tidak ada memang toh manda monitor kak, karena ada kegiatanku tiap minggu pagi.
0: Itu mi pi pasar ke apa kami tu mae.
2: Tidak ikut senam lansia.
0: Keren.
2: Kan pralansia sama kita, jadi ada beberapa teman itu yang 50 belum 60 ikut kayak diajak ya. Ada berapa orang ya, ayo mamanya Pak ya deh sekali-sekali masa di rumah terus ya.
0: Iya,
2: ada kegiatan tiap ya, enggak pernah monitor bari masa kuar minggu
0: pantas
2: siapapun yang menyiar tidak kutahu kuar minggu
0: ikareng pantasan
2: lu ke jam 7 juga lampa mak
0: ide gaskan itu ya.
2: Ini yeah. Beda ada request lagu dan tenen.
0: Tidak di kantor kah?
2: Tidak Miko dong.
0: Miko dong kenapa?
2: Kan ditanya kin tapi kantor dia bilang tidak Miko dong. Dia bilang dan tenen kenapa?
0: Iya.
2: Tarokoki. Cubang kacai ya beda
0: nanti. Oh, cubang kacai ya. Oke, oke. Oke lah. Tapi obatnya
2: ada temanya nih.
0: Itu minggu tanya kita di obat herbal apa yang kita minum biasa untuk mencegah sakit kah atau kalau lagi sakit.
2: Oh, saya suka minuman itu. Kalau bapaknya Ipa itu ketumbar dengan bawang putih.
0: Oh, begitu.
2: 3 kali seminggu. Itu kan melancarkan peredaran darah.
0: Oh, iya,
2: apalagi yang habis kena stroke, orang hipertensi.
0: Apa itu, Bu?
2: Bagus. Ketumbar, ketumbar hitam sih.
0: Ditumbuk.
2: Bukan yang putih tuh.
0: Iya, ditumbuk.
2: Yang butir.
0: Iya.
2: Enggak, yang butir, diseduh.
0: Oh, diseduh.
2: Panas sama 1 biji bawang putih.
0: Oh, begitu.
2: Ya, okay. Terus kalau saya suka minum itu jus rebusan serai. Biasa aku taruh jahe, kasih kunyit.
0: Oh, itu mini bilang rimpang.
2: Rimpang nih kapan
0: ya? Iya, ada jahenya, ada kunyitnya.
2: Iya.
0: Ada juga lengkuasnya, ada serena.
2: Empat. Cuma saya enggak suka pakai lengkuas, lain-lain rasanya.
0: Oh,
2: padahal bagus juga.
0: Bagus. Itu ada di sekarang dibeli di online, itu obat herbal namanya rimpang. Cari Miki.
2: Eh, deh, lebih bagus itu bikin sendiri.
0: Eh, malas, Kak.
2: Kalau itu yang jual ada mie pengawetnya
0: saya. Tidak
2: sayang.
0: Ada. Dikeringkan itu, nah keringkan nih.
2: Oh,
0: baru nak tumbuh
2: iya,
0: udah bikin kayak teh.
2: Oh, yang berubah jadi bubuk nih.
0: Iya,
2: oh, betul. Oh iya, tau beli makin palek kita kayak kutuk ya.
0: Kita tahu, nah kutuk.
2: Kalau saya tuh suka rebus-rebus sendiri.
0: Iya.
2: Sekali, 3 kali seminggu.
0: Iya, tau.
2: Alhamdulillah. Kunyit kan untuk antibiotik itu.
0: Baca.
2: Ada luka-luka dalam. Kecuali luka hati, enggak mempan kalau kunyit.
0: Anu, luka kantong, Ji. Luka kantong, Ji.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Nggak ada, Ji, luka hati, luka kantong, Ji.
2: Itu saya bilang, kalau ada yang luka-luka hatinya, enggak bisa kalau minum kunyit.
0: Aje.
2: Biar lagi 1 karun dan minum kunyit.
0: Ada kalau ada kesakit ada luka hati kah?
2: Ih, banyaknya tuh ku dengar kalau acara itu yang malam.
0: Iya, Kak.
2: Banyaknya orang kurasa luka-luka hatinya.
0: Ih, keren.
2: Yang 60 tahun ke atas.
0: Ih, keren. Saya kira luka dompet, Ji. Kalau saya luka dompet,
2: luka dompet dikasih warna merah sama biru senam nih. Tapi kalau luka hati mana pada yang banyak. Kalau masih luka hatinya luka.
0: Janganlah Loki, masih banyak yang lain.
2: Oke, para dede enteng. Nanti tahu ada yang mau masuk.
0: Iya,
2: kan. Ya, biar salo na ibu niar.
0: Iya.
2: Anu melepas rindu ini salo to jengku baru nang kuat ya cara.
0: Ba, betul.
2: Sirina pace gal.
0: Cucu.
2: Ada kan 1 bulan.
0: Iya.
2: Biar kapi biar sapa ndak pernah kok dong. Oke, Pale. Dengan sayang.
0: Oke,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Paces Senandung. Lirik lagu Na Pro 4 Ces, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Oke, ada Pak Saleh di Tapakali. Assalamualaikum Sirina Paces. Pak Saleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lirik lagu Na Pro 4 Ces.
0: Iya, tahu Pak Saleh.
1: Saleh Tapakali.
0: Iya, Pak Saleh. Pak Saleh, kalau kita sakit begitu biasanya atau mau ya gejala-gejala flu kah atau apa begitu sakit, minum obat herbal apa?
1: Biasanya kalau kayak berasa minum juga cocok itu tadi Nabi bilang ibu anu saya minum kunyi.
0: Ibu
1: Niar. Niar.
0: Iya.
1: Minum kunyi dimasak dengan apa ini? Jahe.
0: Oh iya.
1: Enak-enak padang itu.
0: Iya.
1: Itu saja.
0: Oke deh, ikut kalongnya amaku subang kaca ya.
1: Apa lagi?
0: Itu Ji Pak.
1: Itu Ji?
0: Iya.
1: Itu Pak deh.
0: Iya. Oke lah.
1: Itu Pak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh di Rapokaling ya. Rapokaling dan Tene. Oke. Ada telepon berikutnya. Assalamualaikum Sirina Pace.
2: Nandung lirik lagi Na Pro 4 Ces.
0: Iya tahu. Ibu siapa lagi? Nama tak?
2: Ibu Nur Intan di Tegalar
0: dan Tene. Iya, Ibu Nur Intan. Ibu Nur Intan.
2: Yes.
0: Kalau kita sendiri itu toh kalau sakit-sakit gitu, mau sakit itu minum obat herbal apa obat herbal?
2: Saya tidak minum ya herbal dan Tene.
0: Oh iya.
2: Saya minum obat dasar misalnya paracetamol.
0: Oh begitu. Oke deh.
2: Feeling.
0: Oh begitu ya.
2: Vitamin B12. Tidak pernah ada minum herbal dan Tene.
0: Oh begitu. Oke baiklah kalau gitu. Iya Ibu Nurintan ikutan kelongnya makku subang kaca ya. Iya Bu. Bu Nurintan. Awe hilang mi. Halo Bu. Oke. Hilang ki sahabat budaya. Kita kasih ikutan kelongnya memang ya. Baik ke sahabat budaya di mana saja berada, satu penelpon lagi. Pasalnya sudah. Oke, sudah banyak mi dentene 4 mi. Oke, baik kita coba dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut. Ibu Harsina, ditunggu teleponnya. Oparin juga ditunggu teleponnya sebentar ya. Sebentar ya. Kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Selamat Ibu Corona dan Bapak Covid. Bayinya telah lahir.
1: Terima kasih, Dokter.
0: Akan diberi nama siapa, Pak?
1: Omikron, Dok.
2: Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya, Bu? Anak ke-10, Sus. Wah, yang ke-10 ya?
1: Iya, Sus. Karena malas pakai masker.

0: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Pacis Senendong. Lirik lagunya From Pacis sudah ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum Sirina Pacis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pacis.
1: Senandung lirik lagu tak rolon dintek nih.
0: Astaga, senandung lirik laguna From Pacis.
1: Oh, senandung lirik lagu tak rolon dintek nih.
0: Laguna From Pacis. Dari mana apa? Ki?
1: Opa. Laguna From Pacis.
0: Iya. Dari mana Ki, Opa?
1: Anu memonitor kabusa.
0: Ah, begitu.
1: Itu kabelnya.
0: Kenapa itu kabelnya? Ai, kenapa itu suara tertenggelam? Oke.
1: Ah?
0: Iya, itu kabelnya kan.
1: Sedikit lagi anu, mau mati lampu ini.
0: Aduh.
1: Kalau mati lampu, wifi udah hilang.
0: Iya, betul.
1: Iya, sedikit lagi.
0: Oke lah. Opa, kalau boleh tahu, Opa sendiri kalau sakit biasa minum obat herbal apa?
1: Anu, saya minum itu madu dengan telur.
0: Iya, tahu. Oke lah, baik. Kalau begitu.
1: Masuk mie anu, Omalina.
0: Dari tadi dada Opa, Bede.
1: Kalau Opa Asis.
0: Dari tadi dada Opa, Bede.
1: Oh, ada Ji. Baru mie bagus, anu, Radio.
0: Itu mie.
1: Iya.
0: Oke deh, baik.
1: Ya, jadi tidak bisa monitor.
0: Kodong, mantas ya.
1: Apa lagu nada janda?
0: Laguna. Kukana kukinu aja mutala tawe laika sarak dasi pas sampo siri moga jengatiku anremangeku lolang tungke nakuku idina sabari apa taki pangayang
1: iya ini mau nakuku
0: iya. Sama siapa ki
1: oke
0: ayo deh
1: ada nakuki
0: oke deh makasih ya opa ya
1: oke deh sampai jumpa insyaallah sudah bagus monitor
0: alhamdulillah oke okay, sampai jumpa opa ya
1: makasih bagus
0: iya opa
1: sehat you know?
0: Kita juga opa ya
1: iya selamat jalan santai
0: oh iya
1: tanggal 5
0: iya insyaallah iya makasih ya opa ya
1: iya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Opa Din sudah bergabung. Kita ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Ada siapa di sana sahabat budaya? 0811 400 9250. Ibu Dewi di Takalar. Assalamualaikum Ibu Dewi. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang duliri lagu Naprom Pace.
0: Oke deh. Ibu Dewi Takalar.
2: Iya, betul sekali.
0: Kalau Ibu Dewi sendiri itu kalau sakit atau apa ya? Mau sakit gitu minum obat herbal apa Ibu Dewi?
2: Jahe.
0: Jahe. Kita bikin apa ya jahe nah kita makan nih?
2: Enggak, direbus dulu. Bisa juga langsung digigit-gigit.
0: Sakira, masa kita gigitin kulit-kulitnya dikupas dulu dentekne. Oh ya.
2: Dicuci, dikupas kulitnya, baru dipepe-pepeki. Satu ruas jari direbus dengan satu gelas air. Baru itu airnya kalau sudah mendidih, dipakai menyeduh teh, dikasih gula sedikit, insya Allah.
0: Begitu.
2: Iya.
0: Betawara. Oke lah, kalau gitu kelong apa kita mau dengar Bu?
2: Ada tadi ku dengar sarak dasi.
0: Iya ada, betul.
2: Itu mau paling.
0: Oke deh, baik. Makasih Bu. Nah.
2: Iya, kasih kembali sehat selalu.
0: Iya Bu, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dewi di Takalar. Ada penelpon berikutnya. Aduh putus Ki Bu Nelly. Iya Pak Arjuna menelpon Ki kembali. Salah. Aduh. Ibu Arsina mana nih Ibu Arsina? Kemana Ibu Arsina? Oke deh, assalamualaikum Sirina Pace.
3: Assalamualaikum.
0: Iya.
3: Senang dong lirik laguna From Pacis.
0: Iya. Dengan ibu siapa Nelly? Bu Nelly.
3: Ya.
0: Ibu Nelly di mana? Di Makassar.
3: Iya di Makassar.
0: Oke lah, Ibu Nelly. Kalau ibu sakit-sakit atau kurang enak badan begitu, apa kita minum obat herbal?
3: Palingan saya minum madu.
0: Oh madu.
3: Terus tambah air hangat.
0: Iya tahu.
3: Baru diaduk. Terus minum. Bagus stamina-nya.
0: Bagus Bu ya.
3: Iya.
0: Tapi kalau musim panas begini di biasa itu orang cepat flu.
3: Karena kondisi tuh.
0: Iya betul Bu Nelly. Oke deh.
3: Baru menurut Beng 2027 bulan 4 di baru bagus cuaca.
0: Oh begitu.
3: Iyo.
0: Sadis nak.
3: baru ini kan kabarnya ada pemadaman.
0: Iya.
3: Tapi katanya Pak Ibrahim Bahar tanggal 6 sampai 7 sudah tidak ada pemadaman.
0: Oh begitu, katanya iya. Memang beberapa hari lah, 3 hari, 4 hari begitu katanya.
3: Iya.
0: Semoga lah, oke.
3: Amin.
0: Amin.
3: Supaya ya, kedengaran suaranya Mbak, siapa lagi?
0: Saya Dentek nih.
3: Iya. Ya Dentek nih.
0: Bu Nelly, tinggal di mana Bu Nelly?
3: Di Petarani sayang.
0: Oh Petarani.
3: Ke rumah jalan-jalan.
0: Dekat Naji Petarani di.
3: Dekat.
0: Iya, oke deh. Nanti insya Allah.
3: Nggak bisa request lagu deh.
0: Ikutan kina kuku Saradasi. Iya.
3: Saradasi saja.
0: Oke lah, baiklah.
3: Oke, assalamualaikum sayang.
0: Iya, waalaikumsalam Ibu Nelly di. Mana di? Di Petarani tau. Oke, ada penelpon berikutnya. Mau ikutan kalau ngapa nih? Oke, Opa Din sudah. Ibu Nur Intan. Oh, Ibu Dewi tau tadi sudah. Oke, Pak. Pak Arjuna di Baruga. Assalamualaikum. Sirin apa cek?
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
4: Senandung lirik lagu Na Perompak. Ces.
0: Iya toh.
4: Membagi ces.
0: Membagi ces. Mati lampu.
4: Giliranku ces.
0: Mati lampu.
4: Mati lampu.
0: Ih, dari pakai apa kipale mendengarkan ini?
4: Ya, saya kan punya radio pakai tenaga surya toh.
0: Baterai.
4: Radionya sudah pakai baterai ini pakai tenaga surya masa? Pakai tenaga surya gimana sih pemerintah?
0: Banyaknya tenaga surya yang di Makassar di Indonesia tidak ada tenaga surya. Pecah iya. Orang.
4: Kencana mama itu angin pernah bilang tenaga bayu tidak berfungsi. Kemana arahnya angin ini?
0: Mau dikasih kipas angin yang besar itu? Tahu itu iya. Yang kayak di mana Jenepon tuh di mana ya?
4: Di Jenepon itu di daerah Batu apa tuh?
0: Iya.
4: Batu Pantre itu.
0: Iya.
4: Kencana apa itu angin? Sana bilang tenaga bayu tidak berfungsi.
0: Kalau Makassar. Kalau Makassar pakai begitu
4: bagus. Mana angin perginya?
0: Pergi ke Jenepon tuh. Tempatnya deh nompo. Di Takalar itu. Jenepon tuh cucu. Kesana kayaknya Pak Arjuna tadi. Atau mau ke ini, kasih tenaga surya ke sana.
4: Iya.
0: Harusnya tenaga surya.
4: Jadi lagunya ikutan, Mandi.
0: Sarat dah sih nakuku. Minum obat herbal apa ki kalau sakit ki atau apa gitu.
4: Iya. Yeah.
0: Minum obat herbal apa ki kalau sakit mungkin atau apa. Mau sakit kayak Bambang Aluan.
4: Kalau saya bahasa sakit-sakit ini nyentuh sama kusir air hangat saja dan ya.
0: Herbalnya jahe apa enggak ada.
4: Air hangat campur madu saja gitu.
0: Air hangat campur madu. Oke. Okay.
4: Enak.
0: Begitu ya.
4: Makanya buat sobat Perompak jengki ini selalu bersedia dengan madu manis asli ya.
0: Begitu iya. Di
4: jengki okay. Mau di madu tapi madu asli memang.
0: Saya mau di madu. Doinya saya enggak cukup. Mau di
4: madu. Oke Bu Nel. Oke Dentene.
0: Iya, akalah.
4: Asik semuanya.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba dengarkan dulu doa kelong sekaligus berturut-turut.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam, senang yeah. Dirik Laguna Perempat C.
0: Akhirnya tahu.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Oke, boleh tahu kalau kita sendiri itu ibu sakit atau mau ya bagaimanalah kondisi tubuhnya, biasa minum obat herbal apalah begitu.
1: Saya tuh kalau anu mulai agak-agak sakit kepala aku, leher pula, daun pepaya.
0: Oh iya, tahu.
1: Daun pepaya aku minum.
0: Manjur itu, Bu?
1: Langsung itu kayak-kayak menggigil mau demam langsung anu.
0: Iya, tahu.
1: Keluar keringat.
0: Keluar keringat, Di. Ah, begitu. Oke, oke.
1: Iya, bagus daun pepaya.
0: Ah, oke, baik.
1: Kalau rutin ya iya, dua kali satu minggu. Bawang putih.
0: Oh, bawang putih.
1: Karena kolesterolku tinggi tuh, jadi kalau sudah minum nganu bawang putih normal.
0: Oh iya, tahu. Oke deh, baiklah. Ibu Harsinah mau kelong apa? Kita sudah dengar
1: masih
0: tadi
1: masih ada lagu Makassar.
0: Lagu Makassar aja ku kana ku kinu pas sampo siri mugajang atiku anro mangeku.
1: Itu mau ku nak ku kinu.
0: Oh, ku kana ku kinu. Oke deh. Terima kasih ya Ibu ya.
1: Ya, makasih. Sehat ke keluarga Lentene.
0: Iya, kita juga Budi.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jimmy, Sare Batam ala berkedi mana saja berada, kita sudah mendengarkan penelpon dari Ibu Harsina. Angga Prasetya di mana nih? Di Goa. Oke, okay, Angga Prasetya di Goa. Oke. Okay. Angga Prasetya di Goa. Mana suaranya Angga Prasetya? Oke, okay, baiklah sahabat budaya, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna From Paces. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di kebersamaan kita sore hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kita cinta perdamaian.
3: Kabaratna Pro 4.

0: Bingka Ambon adalah kue basah tradisional khas Medan Sumatera Utara yang terkenal dengan tekstur kenyal dan berongga seperti sarang tawon, serta memiliki aroma harum daun jeruk dan santan yang kuat. Meskipun menyandang Mama Ambon, kue legendaris ini sama sekali tidak berasal dari Provinsi Maluku. Maksud kami, meskipun menyandang nama Ambon, kue legendaris ini sama sekali tidak berasal dari Provinsi Maluku.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Suara Sore Pro 4 Makassar.
1: Kita masih bersama di sore hari ini, tentunya di Pro 4 RRI Makassar. Dunia wisata akan saya hadirkan untuk sahabat budaya informasinya. Kemana saja kita ke dunia atau kemana liburannya sahabat budaya. Saat lagi ya, saya mau hadirkan dulu sebuah kelang berikut ini.

0: Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Bu Rita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Antara Sore Pro 4 Makassar.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
4: Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Huidao, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita ke dunia wisata. Sahabat budaya, hari ini ada informasi kalau mau pergi jalan-jalan kemana deh Ntene? Oke, kamu kemana? Kita mau pergi ke Selayar. Oke, kayaknya belum pernah ke Selayar ya. Iya, oke, kita ke Selayar. Ada yang tahu tentang Selayar sahabat budaya? Kayaknya Bunda Sofi tahu deh kalau Selayar. Oke, kita coba dulu. Ada tempat wisata yang bisa sahabat budaya kunjungi di Selayar, dan ini yang terbaik begitu ya. Apa deh Ntene? Oke, kita akan cari tahu lebih lanjut tentang tempat wisata di Kepulauan Selayar. Ada yang tahu? Saya belum tahu Ntene. Oke, kita coba sama-sama ke Selayar. Ya, berharap nanti suatu saat bisa ke sana. Oke, sahabat budaya, kalau bicara tentang Kepulauan Selayar yang berada di Sulawesi Selatan memiliki 6 kecamatan dengan beberapa tempat wisata alam yang memukau untuk healing. Selain tempat wisata alam, sahabat budaya juga bisa kalau mau ke sana ya, bisa menyusuri tempat wisata sejarah yang mengagumkan. Mengulik lebih jauh tentang tempat wisata ini, sahabat budaya, salah satunya adalah Taman Nasional Takabonerate. Takabonerate adalah taman nasional yang berada di Jalan S. Parman nomor 40, Pulau Tinabo Besar, Takabonerate, Kepulauan Selayar. Tempat wisata di Selayar ini yang pertama menawarkan panorama pantai pasir putih yang mengagumkan. Ada juga pemandangan alam bawah laut yang masih asri dan alami. Jika beruntung, sahabat budaya bisa melihat kawanan bayi hiu yang dikembangbiakan di sana. Ada juga namanya Pantai Bahuluang. Seperti apa pantainya? Nanti kita akan simak sama-sama. Kita dengarkan dulu ya dua kelong berikut ini.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
4: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita ke informasi tempat wisata yang ada di Kabupaten Selayar adalah Pantai Bahuluang. Dilansir dari laman resmi kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, Pantai Bahuluang memiliki pesona pantai yang masih alami. Salah satu area populer yang banyak menjadi favorit atau tujuan para wisatawan adalah Pulau Karang yang dikelilingi birunya air pantai yang jernih, yaitu Pantai Bahuluang. Ada lagi sahabat budaya, ini namanya Mangrove Matalalang. Mangrove Matalalang berada di Jalan Poros Bandara Haji Arup Pala Bonto Tanga Bonto Haru Kepulauan Selayar. Harga tiket masuk ke Mangrove Matalalang sekitar Rp5.000 per orang. Salah satu daya tarik untuk berkunjung ke tempat ini adalah berfoto di jembatan kayu saat sore hari. Ada tiang lampu yang berjejer sepanjang jembatan yang menambah kesan untuk mengabadikan momen. Itulah informasi sahabat budaya di sore hari ini. Sebenarnya masih banyak tempat wisata yang ada di Kabupaten Selayar, tapi berhubung waktu nanti lagi informasinya ya sahabat budaya. Jangan kemana-mana, kita jelang pukul 18 kita jelang pukul 18 lebih 5 menit kan hari Rabu ini Dentene. Jadi azan maghribnya itu 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi sahabat budaya, sembari kita menanti kumandang azan maghrib, kami kembali hadirkan kelong dan juga kelong religi di ruang dengar tak. Ada satu kelong dari Citra Skolastika dengan Everybody New.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami kita jelang risalah maghrib.
1: Syariat, satu hari satu ayat, bersama Dai Raja dan Ustaz Muslim Buhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini dia. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Untuk apa kita berlomba-lomba dalam kebajikan? Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Ternyata Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba melakukan kebajikan. Itu motivasi untuk selalu mengerjakan kebaikan dengan catatan. Ayo melakukan kebaikan niat karena Allah. Karena banyak sekarang orang melakukan kebaikan bukan karena niatnya Allah, karena niatnya mau dipamer. Contoh, berangkat haji, iya, itu kebajikan. Berangkat umroh, iya, tapi pamernya Masya Allah. Baru sampai di bandara kasih naik di status OTW Makassar Jeddah. Itu kan ria, memang kebajikan. Tapi kalau diikuti dengan perbuatan ria, habis pahala kita. Bersedekah di bulan suci Ramadan, perbuatan baik. Tapi kalau disertai dengan selfie-selfie kemudian kasih naik di status, kan banyak fenomena yang terjadi di masyarakat. Begitu dia bersedekah, berbagi dengan takjil, disuruh foto dirinya, baru nak kasih upload di status, apa dia bilang, enaknya berbagi di bulan Ramadan. Itu kan habis pahala kita. Allah memerintahkan berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Kebaikan apapun dengan catatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersedekah, baca Quran, salat-salat sunnah, salat tarawih, salat tahajud, salat apa saja yang penting kebaikan. Tapi minta maaf, jangan pandang enteng sekecil apapun itu kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang akan menarik kita masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah pasti akan balas. Dan sekecil apapun perbuatan buruk kita, maka Allah juga akan balas. Oke, coy.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat takwa, nikmat iman, sehingga kita masih dapat merasakan indahnya kehidupan di dunia ini. Bersalawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita nanti-nantikan dan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan beberapa keutamaan-keutamaan ketika kita mengucapkan salawat, mengirimkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah salawat ini bukan main ya, karena hal yang sangat luar biasa. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu bersolawat, Allah dan para malaikatnya bersolawat. Jadi sebelum Allah memerintahkan kepada kita manusia, Allah sendiri yang memberikan contoh terlebih dahulu. Bahwa seakan-akan di ayat ini Allah ingin berkata bahwa hai manusia, perhatikan, lihat, dengarkan, bahwa aku sendiri yang bersolawat kepada kekasihku Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat-malaikatnya, wahai malaikatku, bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah para malaikat, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu lalu kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Maka perintah ini hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Makanya ketika mendengarkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, hanya orang-orang yang berimanlah yang bersolawat kepadanya ketika mendengar nama Nabi disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian, wasallimu taslima, dengan solawat yang sebaik-baik solawat. Maka ketika Allah mencontohkan, lalu kemudian memerintahkan kepada malaikatnya, lalu kemudian memerintahkan kepada orang-orang yang beriman di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakin dan percaya bahwa ini adalah amalan yang sangat istimewa. Para ulama mengajarkan kepada kita bahwa salah satu keutamaan daripada solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibalas berkali-kali lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ganjaran pahalanya. Maka dalam sebuah hadis yang disebutkan, balasan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Man salla alaiya wahidan sallallahu alaihi aisyaran. Maka barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Bayangkan ketika Allah bersolawat kepada kita 10 kali, maka kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu seketika itu turun kepada kita. Maka jangan pernah berhenti dan jangan pernah capek, jangan pernah bosan untuk memberikan solawat-solawat kita yang terbaik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semuanya itu adalah diberikan ganjaran, diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dihapus dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ternyata bisa dihapus dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis yang menyebutkan bahwa seorang hamba yang bersolawat diantaranya adalah Allah akan menghapus dosa hamba tersebut. Maka itu hadis riwayat Ahmad, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali, solawat dan menghapus darinya 10 dosa. Makanya siapa seorang umat Muhammad yang bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali, dan seketika itu pula Allah menghapus dosa kita 10. Ini baru hadis riwayat
Ahmad. Belum hadis-hadis yang lain jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak hadis tentang keutamaan solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kita berada di hari Jumat, hari yang begitu mulia, hari yang begitu penuh berkah, maka perbanyaklah solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 kali saja kita bersolawat kepada baginda Nabi, 10 dosa kita diampunkan oleh Allah, ya. Tapi kita garis bawahi bahwa dosa-dosa yang kecil yang Allah ampunkan kepada kita. Maka itu jangan berhenti untuk bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dan terakhir, siapa yang bersolawat, rajin mengamalkan solawat Nabi, rajin memuji Rasulullah dengan solawat-solawat yang bagus. Yang terakhir adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya 10 kali, ya. Jadi maka dari itu, kalau derajat kita di dunia dan di akhirat ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak solawat kepadanya. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena terlalu banyak amalan-amalan, terlalu banyak keistimewaan-keistimewaan yang kita dapatkan ketika kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak yang mau mengamalkan, fadhal silahkan mengamalkan solawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kita amalkan solawat Jibril. Ya, ada juga ulama yang berkata bahwa solawat Jibril ini adalah solawat pembuka pintu rezeki untuk kita semua. Maka siapa tahu ada di antara para pendengar yang rezekinya lagi kurang-kurang saat ini, perbanyak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad itu diucapkan sebanyak-banyaknya. Maka ketika kita berbicara persoalan amalan, jangan pernah pertanyakan bahwa berapa kali mesti kita baca, tetapi yang mesti kita motivasi adalah saya harus bisa membaca amalan solawat ini sebanyak-banyaknya. Maka itu di yaumil akhir kala ada manusia di padang mahsyar, begitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bercahaya dan dinaungi oleh awan-awan solawatnya Allah kepada Rasulullah. Lalu kemudian dia bercahaya sendiri yang membuat sekitarnya itu kaget, lalu bertanya, kenapa engkau bercahaya? Lalu kata yang bercahaya ini menjawab pertanyaan itu adalah, oleh karena amalan-amalan solawat yang pernah aku baca dan istiqomahkan, selalu setiap hari ku baca di dalam kehidupanku selama aku hidup di dunia. Maka inilah balasan dari orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya senantiasalah kita ketika mendengarkan nama Nabi disebutkan, kita bersolawat untuk memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pesan saya terakhir kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, bahwa untuk menjaga keimanan kita salah satunya adalah dengan banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah dengan solawat-solawat yang kita haturkan, yang kita ucapkan, yang kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan itu menjadi jalan-jalan kita untuk mendapatkan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada ilmu yang bisa kita petik, kita amalkan sehingga menjadi amal jariah untuk saya dan kita semua yang mendengarkan ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Sahabat Awal Bergo, di mana saja berada, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami masih menghadirkan lagu bernuansa islami di kebersamaan kita dan hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Kabarana Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Taman Arkeologi Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu kars yang megah.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kita masih bersama di Pro 4 RRI Mangkasar. Saribata Malabirku di mana saja berada. Informasi untuk sahabat budaya. Ini satu informasi terkait dengan jus yang mampu mengatasi batuk berdahak. Atau jus untuk batuk berdahak biasanya itu berasal dari buah-buahan yang mengandung antioksidan, vitamin dan mineral. Nah, semua kandungan nutrisi ini berfungsi untuk mendukung daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa pemulihan. Ada beberapa informasi sahabat budaya. Batuk dahak atau berdahak ini adalah batuk yang disertai keluarnya lendir atau dahak dari saluran pernafasan. Nah, kondisi ini dapat terjadi akibat infeksi saluran pernafasan, alergi atau iritasi. Selain beristirahat mencukupi kebutuhan cairan juga dapat membantu menjaga dahak kita tetap encer sehingga mudah dikeluarkan. Apakah itu sahabat budaya? Jus dari buah yang mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang dapat mendukung kebutuhan nutrisi tubuh saat sedang kurang fit. Yang pertama adalah jus jeruk, sahabat budaya. Nah, jus jeruk ini merupakan sumber vitamin C yang cukup baik. Vitamin C berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, sementara kandungan airnya dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh agar tidak terlalu asam dan berisiko mengiritasi tenggorokan. Sahabat budaya juga dapat mencampurkan jus jeruk ini dengan air putih atau air kelapa.

dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

0: Ratu Etropis.
1: Ojo ngari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak.

Baik, kita ke informasi berikutnya sahabat budaya. Jus yang bisa membuat batuk berdahak ini di apa ya, diatasi begitu. Oke, ada beberapa jus sahabat budaya. Salah satunya adalah jus jeruk tadi, dan kali ini jus nanas dan juga timun. Jus nanas dan timun itu dapat menjadi pilihan minuman yang menyegarkan saat mengalami batuk berdahak. Nanas mengandung vitamin C, mangan, dan bromelain, sedangkan timun memiliki kandungan air yang tinggi serta mengandung vitamin dan mineral. Kombinasi keduanya ini dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan dan melengkapi asupan nutrisi selama masa pemulihan. Ada juga jus wortel, sahabat budaya. Jus untuk batuk berdahak berikutnya itu jus wortel. Sayur berwarna orange ini mengandung beta karoten yang dapat diubah tubuh menjadi vitamin A. Dan vitamin A ini berperan dalam menjaga kesehatan jaringan selaput lendir, termasuk yang melapisi saluran pernapasan.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Baik, kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pasti tentang kesehatan. Dan seperti kita ketahui bahwa cuaca yang tidak menentu ini membuat kita harus mengkonsumsi buah-buahan. Dan jika sahabat budaya batuknya berdahak, bisa mengkonsumsi beberapa jus yang baik untuk kesehatan, apalagi untuk batuk berdahaknya. Untuk batuk berdahak berikutnya adalah jus pir, sahabat budaya, yang bisa dikonsumsi. Jus pir ini dapat membantu meredakan batuk secara alami karena mengandung atau kandungan airnya itu yang tinggi, dapat membantu menjaga kelembaban tenggorokan. Selain itu, jus pir mengandung vitamin C dan antioksidan yang dapat mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi penyebab batuk. Ada lagi jus jambu biji, sahabat budaya. Ternyata jus jambu biji ini dapat menjadi pilihan saat mengalami batuk berdahak karena kaya akan vitamin C yang berperan dalam mendukung daya tahan tubuh. Bahkan kandungan vitamin C dalam jambu biji diketahui lebih tinggi dibandingkan jeruk.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Sari Peta malam berikut di mana saja berada, kita ke informasi yang terakhir, jus yang baik dikonsumsi saat sahabat budaya mengalami batuk berdahak, yaitu jus semangka. Jus ini sahabat budaya juga menjadi pilihan saat batuk berdahak karena kandungan airnya yang tinggi membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Asupan cairan yang cukup dapat membantu menjaga dahak tetap lebih encer sehingga lebih mudah dikeluarkan. Selain itu, semangka juga mengandung likopen dan berbagai vitamin yang dapat melengkapi asupan nutrisi harian. Itu informasinya. Sebenarnya masih ada lagi jus yang lainnya sahabat budaya, tapi berhubung waktu nanti kita akan dengarkan informasinya di lain kesempatan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anti pamit. Sebentar ada rekan saya yang lain yang akan menemani dari pukul 20 hingga jelang pukul 00 malam nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kabar Anda Prambat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, sate lilit adalah makanan khas dari Bali berupa daging cincang yang dicampur dengan parutan kelapa, santan, dan bumbu rempah basa gade. Maksud kami basa gede, lalu dililitkan pada batang serai atau bambu pipi sebelum dibakar. Berbeda dengan serai, maksud kami sate pada umumnya yang menggunakan tusukan bambu tajam dan potongan daging utuh. Sate ini merekatkan adonan cincang langsung pada media tusuknya.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lakapi di ruang dengar Anda yang akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu dari Sio Viromo yang dinyanyikan oleh Getsemani. Selamat mendengarkan.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambu Tuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas, ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.

Anda bahwa sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana desa langsung ke desa-desa di seluruh Indonesia. Dana ini diberikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya anggaran setiap tahun terus meningkat, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional. Dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, serta peraturan turunannya. Melalui aturan ini, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, tentu dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana desa diterima langsung oleh pemerintah desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Dari sana, dana dialokasikan untuk berbagai sektor mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Struktur pelaksanaannya jelas, kepala desa bersama perangkat desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran dalam merencanakan, menetapkan, hingga mengawasi jalannya penggunaan dana desa. Namun, tentu saja pengelolaan dana desa harus dijalankan dengan hati-hati. Penyalahgunaan anggaran bisa berujung pada masalah hukum dan merugikan masyarakat luas. Karena itu, keterbukaan laporan, partisipasi warga, dan pengawasan dari berbagai pihak sangat penting agar dana desa benar-benar menjadi motor pembangunan desa.

Pernahkah Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Pernahkah kamu masuk ke rumah sakit dan langsung merasa bingung harus kemana dulu? Nah, disinilah peran penting Hospital Flow Design. Hospital Flow Design adalah rancangan alur pergerakan di dalam rumah sakit, mulai dari pasien, tenaga medis, hingga aliran logistik. Tujuannya, supaya semua berjalan efisien, aman, dan nyaman. Bayangkan pasien gawat darurat bisa langsung ditangani tanpa hambatan. Ruang operasi steril terpisah dari area publik dan jalur tenaga medis tidak bertemu dengan jalur pengunjung. Semua ini diatur lewat desain alur yang cermat. Di dalam Hospital Flow Design ada beberapa alur utama, yaitu alur pasien, alur petugas medis, alur pengunjung, alur barang bersih, dan alur limbah medis. Masing-masing harus punya jalur tersendiri agar tidak terjadi kontaminasi silang dan mempercepat layanan. Dan ya, Hospital Flow Design ini bukan cuma tambahan estetika, tapi sudah menjadi persyaratan wajib dalam pembangunan rumah sakit berkualitas di Indonesia. Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki tata alur yang aman, higienis, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Jadi, saat kamu melihat rumah sakit yang rapi dan mudah diakses, ingatlah, itu hasil dari perencanaan yang matang lewat Hospital Flow Design. Sebuah desain yang bukan cuma soal bangunan, tapi tentang kecepatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di dalamnya.

Andi Sultan Dayeung Raja, lahir di Bulukumba pada 20 Mei 1894 dari keluarga bangsawan yang terpandang. Meski bergelar bangsawan, langkah hidupnya selalu berpihak pada rakyat. Sebagai

tokoh masyarakat, ia tampil di garis depan, menyuarakan aspirasi rakyat dan menolak penindasan kolonial. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda. Namun bagi beliau, penjajah tetaplah penjajah. Ia terus berjuang menjaga kedaulatan dan persatuan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangannya belum usai. Belanda mencoba kembali berkuasa, namun ia tak gentar. Menggerakkan rakyat Sulawesi Selatan demi mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu membuat beliau harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Namun semangatnya tidak pernah padam. Dari balik tahanan, ia tetap menguatkan tekad para pejuang dan menyalakan harapan bagi rakyatnya. Atas jasa-jasanya, pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Andi Sultan Daeng Raya. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa namanya terpatri di hati bangsa sebagai simbol keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Dari sosok Andi Sultan Daeng Raja, kita belajar bahwa keberanian sejati adalah berpegang teguh pada kebenaran, berjuang tanpa pamrih untuk rakyat, dan menjaga kemerdekaan dengan segenap jiwa dan raga. Mari kita warisi semangat juang beliau dengan persatuan, karya, dan cinta untuk Indonesia.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, sate lilit adalah makanan khas dari Bali berupa daging cincang yang dicampur dengan parutan kelapa, santan, dan bumbu rempah basa gede. Lalu dililitkan pada batang serai atau bambu pipi sebelum dibakar. Berbeda dengan sate pada umumnya yang menggunakan tusukan bambu tajam dan potongan daging utuh, sate ini merekatkan adonan cincang langsung pada media tusukannya. Demikian Khabar Ratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana karena kita akan hadirkan program Kelong Tarong. Namun sebelum kita hadirkan program Kelong Tarong, kita akan mendengarkan legenda pesona Dara Juwanti dan 40 pasang penempa.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari Bumi Senentang, Pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senantang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu. Aku sakunuh.
2: Hah!

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke tanah Jawa? Khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: dengan gagahnya Dara Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Ia ternyata seorang wanita cantik, putri Dara Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Dara Juwanti, adikku. Benarkah kau Dara Juwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Dara Juwanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Dara Juwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukar Rumah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya sekalian yang sedang monitor di rumah masing-masing. Tentunya masih bersama Lakapi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 dalam program Kelong Takrong. Dan tentunya Lakapi akan menerima penelpon, dan sudah ada tadi penelpon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu Kelong Takrong, Ibu Nursi, Nursia?
1: Iya, betul sekali.
0: Ibu Nursia, apa kabar Ki hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ibu Nursia?
1: Iya.
0: Mau dengarkan lagunya apa nih hari ini?
1: Lagunya apa itu?
0: Apa tuh?
1: Jentago.
0: Jentago. Oke. Ya.
1: Jentago.
0: Jeneponto takalaragoa. Jentago, jeneponto takalaragoa.
1: Ada banyak.
0: Kenapa nak hilang ki lagunya Jentago? Hilang ki.
1: Hilang. Kemana itu?
0: Oh, tidak tahu, tidak hilang ki, ada di tahu.
1: Ada Ji.
0: Oke, Bunda. Salam-salam, ya. Meki.
1: Berapa orang?
0: 7.
1: Pertama, ada Ibu Arsina. Ada Ibu Lina. Ada Sinta. Ada... apa itu? Dan nompo Paradi.
0: Iya. Terus.
1: Ibu. Dan ini skill gas mandiwat ya.
0: Genap mi kapang?
1: Kesemu makas mandiwat sih sudah mau.
0: Iya. itu tadi Bu Nursia di Pampang 1, kita beralih ke telepon WhatsApp. Ada Opa Din. Halo, assalamualaikum. Halo. Opa Din.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kita?
0: Alhamdulillah sehat, Opa Din. Cuma lagi putus cinta, kak, kasihan. Wah, dede.
2: Kenapa bisa putus cinta?
0: Iya, ini perempuan Paradin bilang tidak bisa ki berubah. Berapa kali ki ku kasih kesempatan. Ku bilang ini kasihlah lo mah kesempatan terakhir. Adakah baca-baca? Iya, aku suka sekali ini cewekku, Paradin.
2: Halo.
0: Ada baca-bacaan kah, Paradin? Atau ada kah tipsnya? Ini weh.
2: Bukan Paradin.
0: Opa Din. Astagfirullah. Opa Din, ada kah baca-bacaan? Mau tau gak juga saya kodongnya?
2: Saya baca-bacaan.
0: Jadi pergi ke berguru di rumah tak ini.
2: Kalau baca-bacaan itu diterima itu jam 2 tengah malam hari. Oh. Baru malam Jumat.
0: Wah, enggak apa-apa Ji. Yang penting sama kayak ini cewekku, Paradin. Opa Din.
2: Tidak bisa pakai begitu. Itu bakal nanti kalau begitu bukan laki-laki.
0: Iya. Tapi
2: iya, kalau laki-laki pakai ada begitu bukan laki-laki. Laki-laki itu apalagi kita ganteng,
0: iya.
2: Mantap.
0: Iya.
2: Body bagus, iya toh.
0: Iya, cuma kecewa.
2: Memungkinkan dana.
0: Kecewa beda sama saya, Paradin. Pak Opa Din.
2: Lemparkan saja itu kecewaan, iya kan?
0: Makanya.
2: Iya banyak, iya toh. Hilang satu ganti 1000 penggantinya itu.
0: Betul sekali, Paradin. Berarti harus ke Opa Din. Berarti harus kamu mengikhlaskan ini.
2: Pak, ikhlas aja, ya kan? Serahkan sama ini. Berarti ada hikmahnya itu.
0: Iya, Pak. Ya, kan? Oh, iya, Opa.
2: Ada Boki hikmahnya
0: dengar,
2: itu.
0: Iya. Boki dengarkan lagunya apa ini, Opa Din?
2: Usapu Wai Matasu, Iwan S.
0: Oh, iya. Iwan S.
2: Menyapa, 5 tambah 5 kurang 3, kan?
0: Iya, betul. Iwan S di penyanyinya. Apa tadi judulnya, Opa?
2: Iwan S.
0: Apa judulnya?
2: Usapu we mataku.
0: Usapu we mataku. Oh,
2: iya.
0: Oke, okay, angka nih.
2: Iwan S.
0: Iya, ada mi.
2: Nah, ada. Nah, pertama, menyapa. Oma Lina di Keterang Utara. Kedua, Opa Asis di Maros. Pak Rading di Bantimurung. Berapa itu? Tiga. Keempat, Sri Sinta di NU. Berapa? Empat. Yang kelima, Pak siapa itu di Pampan Dua?
0: Iya.
2: Paham satu, Pampan Dua. Asri dua tu. Berapa lagi? Dua aja lagi ni. Ya.
0: Iya, dua lagi.
2: Dua lagi. S dan Nompo di Deneponto dan terakhir di Sukamaju Pak Sani. Untuk lakapi.
0: Iya.
2: Lempar saja.
0: Iya, Pak. Siap.
2: Ya, cari gantinya. Banyak ganti. Iya, tak?
0: Iya.
2: Sekarang perempuan satu, satu banding tiga, satu banding lima.
0: Iya, Opa. Oke, mi pale, Opa.
2: Iya. Makasih banyak.
0: Iya, sama-sama, Opa.
2: Di lain kesempatan.
0: Iya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Opa Din di... Ah, aku lupa lagi rumahnya Opa. Tapi terakhir aku tahu di Goa. Jadi kita terhubung lagi dengan penelpon yang ada di WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Kelontarong ibu, apa kabar ki hari ini? Alhamdulillah. Mau didengarkan lagunya apa? Jek ni mata kukang. Iya, mungkin penyanyinya siapa? Iwan Tompo atau Arsintasis? Ah, iya. Oke. Salam-salam, Ki.

0: いえ。いえいえ。いえ、アミーン。Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Sri Sinta di MU. Kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Kelontarong, Lekati.
0: Kelontarong, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Nur Hikmah di Maros.
0: Nur Hikmah di Maros. Oke, Ibu Nur Hikmah, mau dengarkan lagunya apa?
1: Datang ke Batu Bacandoko.
0: Oke, Ibu Nur Hikmah di Maros. Apa tadi?
1: Pertama-tama ke Angga.
0: Loh, judulnya.
1: Iya, bersama Pak Umar.
0: Ye.
1: Berleo Tua Upadi. Bersama Sri Simpa. Ada juga Pak Radi. Pak Bahar, Anhar, Andi Tara di alamat yang sama. Nur Intan Dewi di alamat yang sama. Ahmad Yani Tasmung. Nur Imina Imut. Indah di alamat yang sama. Yang terakhir Irwan di Rokok ini. Dan semua nih sahabat budaya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Lakati.
0: Lagu tadi dulu.
1: Batu Rapangko Batu Bacandoko.
0: Apa batu?
1: Rapangko Batu Bacandoko.
0: Ai, tidak ada.
1: Tidak ada kah? Janda pun naduda.
0: Janda?
1: Naduda.
0: Janda naduda. Oke.
1: Oke, makasih. Sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Pamit mak.
0: Iye.
1: Terompak suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Nur Hikmah di Maros. Jadi sudah 4 minggu penelpon sahabat budaya. Kita putar dulu kelongnya, Jentago dan Usapu Waimata. Selama kemarin kalinya.

sebuah lagu yang sederhana, penuh semangat dan sering dinyanyikan anak-anak Makassar dengan riang gembira. Lagu ini adalah Marencong Rencong, salah satu lagu daerah legendaris dari Sulawesi Selatan. Sampai hari ini, tidak ada sumber resmi yang menyebutkan siapa penciptanya. Beberapa literatur hanya menuliskan pencipta NN, artinya no name. Begitu pula dengan kapan lagu ini pertama kali dinyanyikan atau direkam. Tidak ada catatan pastinya. Lagu ini seperti kebanyakan lagu daerah diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Uniknya, Marencong Rencong juga memiliki versi lirik yang ditulis dalam aksara Lontara, aksara tradisional Bugis Makassar. Tidak hanya sekedar lagu, tetapi juga bagian dari tradisi literasi leluhur. Liriknya pun luar biasa. Ada bait yang berbunyi Batura tema ribulang, artinya sudah menginjakan kaki di bulan. Sejak dulu, masyarakat Makassar telah memiliki imajinasi luas dan cita-cita tinggi, bahkan hingga ke bulan. Lagu ini menjadi simbol ambisi besar dan optimisme masyarakatnya. Lagu Marencong Rencong tidak hanya hidup di kalangan rakyat, tetapi juga dibawakan di panggung internasional. Salah satunya oleh Uhamka Choir pada tahun 2017. Paduan suara Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dalam kompetisi paduan suara folklore internasional. Fakta ini membuktikan lagu daerah Sulawesi Selatan mampu menembus dunia. Batura tema ribulang. Sederhana melodinya, mudah diingat namun kaya akan makna. Marencong Rencong adalah warisan musik legendaris yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerminkan cita-cita tinggi dan semangat masyarakat Makassar. Lagu ini akan terus abadi, dinyanyikan dari generasi ke generasi. Seperti

Goa Selatan mengalir deras sebuah keindahan yang memikat hati. Air terjun Takapala dengan tebing curam berjenis columnar join berbentuk pilar menjulang setinggi 109 meter menyapa setiap pengunjung dengan kesejukan alami dan keagungan alam yang masih terjaga. Konon, pilar-pilar batu yang eksotis itu terbentuk dari leburan magma gunung Lompobattang yang mendingin ribuan tahun silam. Tekanan air yang jatuh sangat besar hingga menghasilkan kabut sejauh 20 meter di dasar air terjun. Dan disinilah sering tercipta pelangi nan indah. Nama Takapala sendiri berasal dari bahasa Makassar, berarti tempat meminta, diyakini membawa keberkahan, bahkan jodoh bagi yang mandi sambil berdoa di sana. Perjalanan menuju Takapala dari kota Makassar memakan waktu sekitar 2 jam 16 menit dengan jarak tempuh 65 hingga 70 km. Jalurnya melalui Jalan Tun Abdul Razak, Sultan Alauddin, Desa Sailong, Poros Patalasang hingga Dusun Bilayah, lalu diteruskan ke Malino dan Kampung Takapala. Dari area parkir, pengunjung berjalan kaki beberapa ratus meter melewati jalur trekking yang cukup mudah namun tetap menantang. Setiap pagi sekitar pukul 10, kabut tebal sering memantulkan pelangi yang memesona, berpadu dengan gerimis halus yang menyegarkan. Bagi yang ingin tantangan lebih, tersedia jalur 1000 anak tangga untuk melihat air terjun dari sudut

Mandala bukan hanya indah untuk dinikmati, tetapi juga ideal untuk beraktivitas seperti trekking ringan di jalur alami, bersantai di gazebo sambil menikmati pemandangan, berfoto di spot Instagramable, hingga mencicipi kuliner lokal di warung sekitar. Banyak pasangan memilihnya sebagai lokasi foto pranikah karena komposisi alamnya yang dramatis dan romantis. Keindahan ini bukan hanya untuk kita nikmati, tapi juga untuk kita jaga. Mari lestarikan alamnya, dukung wisata lokal, dan rawat kebersihan Takapala agar tetap menjadi kebanggaan Goa Selatan.

Sulawesi Selatan, Patorani adalah istilah yang identik dengan laut. Kata ini berasal dari torani, sebutan untuk ikan terbang. Sementara patorani berarti para nelayan yang mencari dan menangkap ikan tersebut. Namun menariknya, yang paling diburu bukan daging ikan terbang, melainkan telurnya. Telur ikan terbang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nelayan patorani memasang alat berupa karang buatan atau ranting di laut. Ketika musim bertelur tiba, ikan-ikan terbang akan menempelkan telurnya di sana. Telur ini kemudian dipanen dengan hati-hati, dikeringkan, dan siap dipasarkan. Di pasar internasional, terutama Jepang, telur ikan terbang dikenal sebagai tobiko dan sering digunakan dalam hidangan sushi. Nelayan bisa menghabiskan waktu berhari-hari di laut, menjaga perangkap mereka agar tidak rusak, dan memastikan hasil panen tetap baik. Patorani juga berpegang teguh untuk tetap menggunakan cara tradisional tanpa menggunakan bom atau cara berbahaya lain dalam menangkap ikan terbang, sehingga dapat membantu untuk tetap menjaga kelestarian alam bawah laut. Profesi ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga warisan. Banyak keluarga Bugis Makassar yang meneruskan tradisi ini turun-temurun, menjadikannya bagian penting dari identitas budaya pesisir. Inilah gambaran lebih dekat tentang patorani, penangkap ikan terbang dari Sulawesi Selatan. Mereka adalah pekerja tangguh, sekaligus saksi bagaimana laut memberi kehidupan bagi manusia, dari generasi ke generasi.

4, kami akan mengajak Anda menelusuri seni gerak dan juga benda serta lagu daerah Nusantara. Kerajaan Kesultanan Makassar di Sulawesi Selatan, pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan. Tetapi yang terkenal adalah Goa, Talo, Bone,

Berkat dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Sulaiman dari Minangkabau, akhirnya Raja Goa dan Talo masuk Islam pada tahun 1605, dan rakyat pun segera mengikutinya. Kerajaan Goa dan Talo akhirnya dapat menguasai kerajaan lainnya. Dua kerajaan itu lazim disebut Kerajaan Makassar. Dari Makassar, agama Islam disebarkan ke berbagai daerah, bahkan sampai ke Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Makassar tumbuh menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan letak Makassar yang strategis dan menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Lemahnya pengaruh Hindu-Buddha di kawasan ini menyebabkan nilai-nilai kebudayaan Islam yang dianut oleh masyarakat di Sulawesi Selatan menjadi ciri yang cukup menonjol dalam aspek kebudayaannya. Kerajaan Makassar mengembangkan kebudayaan yang didasarkan atas nilai-nilai Islam dan juga tradisi dagang. Berbeda dengan kebudayaan Mataram yang bersifat agraris, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi merantau. Keterampilan membuat perahu, pinisi, merupakan salah satu aspek dari kebudayaan berlayar yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Selatan.

Pendengar Pro4, Islam masuk ke daerah Makassar melalui pengaruh Kesultanan Ternate yang giat memperkenalkan Islam di sana. Raja Goa yang bernama Karaeng Tunigalo selanjutnya masuk Islam setelah menerima dakwah dari Dato Ri Bandang. Selanjutnya Karaeng Tunigalo memakai gelar Sultan Alauddin Awalul Islam, yaitu pada tahun 1605 hingga 1638. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1654 sampai 1660, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Ia berhasil membangun Makassar menjadi kerajaan yang menguasai jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada masa Hasanuddin, terjadi peristiwa yang sangat penting, yaitu persaingan antara Goa Talo, Makassar, dengan Bone yang berlangsung cukup lama, diakhiri dengan keterlibatan dalam Perang Makassar pada tahun 1660 hingga 1669. Bone merupakan wilayah kekuasaan Makassar yang dipimpin oleh Aru Palaka atau Arung Palaka yang menawarkan kerjasama untuk membantu Belanda. Perang ini juga disulut oleh perilaku orang-orang Belanda yang menghalang-halangi pelaut Makassar untuk membeli rempah-rempah dari Maluku dan mencoba ingin memonopoli perdagangan. Keberaniannya melawan Belanda membuat Sultan Hasanuddin dijuluki dengan ayam jantan dari timur oleh orang-orang Belanda sendiri. Dalam perang ini, Hasanuddin tidak berhasil mematahkan ambisi Belanda untuk menguasai Makassar.

terpaksa Makassar harus menyetujui perjanjian Bongaya, yaitu pada tahun 1667, yang isinya sesuai dengan keinginan Belanda. Yakni, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar, dan Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar, serta Aru Pelaka diakui sebagai Raja Bone. Walaupun perjanjian sudah ditandatangani, tetapi Sultan Hasanuddin tetap berjuang untuk melawan Belanda. Setelah benteng Sambaupu jatuh ke tangan Belanda, Sultan Hasanuddin turun tahta. Kekuasaannya diserahkan kepada putranya, yaitu Mappasomba. Belanda berharap Mappasomba dapat bekerja sama. Namun sebaliknya, ia meneruskan perjuangan ayahnya. Rakyat Makassar marah atas keputusan perjanjian Bongaya. Perlawanan rakyat Makassar kian berkobar dan berlangsung hampir 2 tahun. Banyak pejuang dari Makassar yang pergi ke daerah-daerah lain, seperti ke Banten, Madura, dan sebagainya, guna membantu daerah-daerah bersangkutan dalam upaya mengusir POC. Pejuang tersebut diantaranya adalah Karaeng Galesung, Monte Marano, yang membantu perjuangan rakyat di Jawa Timur. Sementara itu, Aru Pelaka semakin leluasa untuk menguasai daerah Sopeng, yaitu dengan pengawasan dan juga pantauan dari POC. Setelah perjuangan rakyat Makassar benar-benar padam, Makassar pun jatuh ke tangan POC secara keseluruhan. Sebutan Makassar sebagai pusat perdagangan bebas lenyap begitu saja.

Kita masih bersama dalam acara Senadia, Seni Nada dan Budaya Pro 4 RRI Jakarta. Masih berkisah mengenai Makassar. Makassar tumbuh menjadi pelabuhan yang ramai karena letaknya di tengah-tengah antara Maluku, Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Malaka. Pertumbuhan Makassar makin cepat setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, yaitu pada tahun 1511. Sedangkan Maluku dikuasai oleh Portugis dan juga Belanda. Banyak pedagang dari Malaka, Aceh dan Maluku yang pindah ke Makassar. Para pedagang Makassar membawa beras dan gula dari Jawa dan juga daerah Makassar sendiri ke Maluku yang ditukarkan dengan rempah-rempah. Rempah-rempah itulah lalu dijual ke Malaka dan pulangnya membawa dagangan seperti kain dari India, sutra dan tembikar dari Cina, serta juga berlian dari Banjar. Untuk menunjang Makassar sebagai pelabuhan transit dan untuk mencukupi kebutuhannya, maka kerajaan ini menguasai daerah-daerah sekitarnya. Di sebelah timur ditaklukkanlah Kerajaan Bone. Sedangkan untuk memperlancar dan memperluas jalan perdagangan, Makassar menguasai daerah-daerah selatan seperti Pulau Selayar, Buton, demikian juga Lombok dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, jalan perdagangan waktu musim barat yang melalui sebelah utara Kepulauan Nusa Tenggara dan jalan perdagangan waktu musim timur yang melalui sebelah selatan dapat dikuasainya.

1904, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional, sehingga banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan juga Denmark berdagang di Makassar. Dengan jenis perahu-perahunya seperti Pinisi dan juga Lambung, pedagang-pedagang Makassar memegang peranan penting dalam perdagangan di Indonesia. Hal ini disebabkan mereka berhadapan dengan Belanda yang menimbulkan beberapa kali peperangan. Pihak Belanda yang merasa berkuasa atas Maluku sebagai sumber rempah-rempah menganggap bahwa Makassar sebagai pelabuhan gelap, sebab di Makassar diperjualbelikan rempah-rempah yang berasal dari Maluku. Untuk mengatur pelayaran dan juga perniagaan dalam wilayahnya, disusunlah hukum niaga dan perniagaan yang disebut dengan Ade Alo Pioping Bicarance Pabalue dan sebuah naskah lontar karya Amana Gapa. Mengingat Makassar sebagai kerajaan maritim dengan sumber kehidupan masyarakat pada aktivitas pelayaran perdagangan, maka sebagian besar kebudayaannya dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Hasil kebudayaan yang terkenal dari Makassar adalah perahu Pinisi dan juga Lambu. Selain itu juga berkembang kebudayaan lain seperti seni bangun, seni sastra, seni suara, dan sebagainya.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Kelontarong, sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811-409-250. Mohon maaf tadi lengkapi ada kendala teknis sedikit. Kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada di WhatsApp. Halo, telepon biasa maksud saya. Halo, assalamualaikum. Halo. Tidak ada suara. Kita beralih ke telepon WhatsApp sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum, Lekapi.
0: Iya, waalaikumsalam. Agak keribet tuh.
1: Kabar made semua.
0: Iya, lo kimang kelinge lo nagai pasti se.
1: Kelona arsintasis.
0: Arsintasis agak naro.
1: Pangai tak balik karang.
0: Pangai tak balik karang. Ngai tak balik karang. Arsintasis di. Oke, okay. Ada mi.
1: Engkamui.
0: Engkamu.
1: Oh iya. Selesai dulu. Iya,
0: tujuh orang.
1: Pertama-tama ada Opadin di Nuri. Mudah monitor. Ada Ibu Dina di Petrang Utara.
0: Iya.
1: Para Adi di Bantimurung. Interim Baji di Sopeng.
0: Iya.
1: Payan Kasmun di Sopeng.
0: Iya.
1: Tri Sinta di MU. Dan semua-semuanya mi. Pasar di Sukamaju.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Terima kasih lah Kati.
0: Siap. Amin.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kati.
0: Iya. Waalaikumsalam. Nih gatuh.
2: Abdullah Desewa ni di Makassar.
0: Desewa, napa sengka?
2: Pak, napa tapi tembus je.
0: Oh, napa kita tembus?
2: Iya. Mereka ada tamumu.
0: Dia mereka tamu, anu kesana he. Angkau nak di jama Cina, wah.
2: Oh, pam, ini bagel lo di.
0: Iya, lo kini mengkelinge lo naga tu.
2: Bila mana?
0: Ah?
2: Bila mana?
0: Belo mana?
2: Bila ma?
0: Bila ma?
2: Bila mana?
0: Bila mana? Okey, ada mi.
2: Iya. Jumpa ke Pale.
0: Salam Aki, tuju.
2: Iya, Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Adi Sahakim di Bantai dengan Anwar. Bunda tu Indah Isa, Bunda Sopi, Tantri Nur Hikmah, sama Kendro Yusuf, Bobby Polman.
0: Iya. Begitu di kapang.
2: Sama Asri di Woto, Junedi tiga di Sabang, Arpa di Selayar, Ismail Yuda, Aljabar, Sidan, Tio, Fajar, Mustaham, Sonsia Mahibar di Bantai, Ibu Dewi di Bulukunyit Takala, Nurintan di Takala.
0: Banyak sekali mi.
2: Iya, harus pada lu mau tahu semua-semua ini tanpa kecuali. Bela kati sihat selalu lagi tugas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo Paradin. Agak kareba tu.
3: Napa itu lampu kui?
0: Weh, alhamdulillah kutu untuk lampu tak.
3: Napa itu?
0: Iya, berarti si anu ki, si Poji ki.
3: Iya,
0: Pak Radin.
3: Iya.
0: Maka je biasa tu makun rey ko pusing ina. Ini nak kamur-murui.
3: Wah, ini tu kau apa?
0: Maka kira-kira lo. Ah?
3: Nak cueri lo.
0: Menang keji ada cueri. Nah, dia je makan kamur-murui ya he. Ini nenek, maksudnya rege kau macam makun rege to, ini nenek naki.
3: campur anu ka bercampur kosi kapetang nang kuma cai-cai.
0: Iye, wae macai, wae desi sega. Selesai ni pale parading apa engko pa jeto lota mah he.
3: Engkai pasis. Ibu Rusia, ibu Pak Umar. Ibu Marlina itu cinta MU. Pandata di Pindang. Ya mana-mana lah.
0: Oke, ciao ni Wita.
3: Jangan saya di kampung.
0: Oke sih, aman negara itu.
3: Salam lagi bertugas.
0: Iya, Pak Radin.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimurung, kita pergi telepon WhatsApp lagi. Halo, telepon WhatsApp. Saking semangatnya lah kapi ini angkat telepon. Nah lupa misede. Kita beralih ke telepon WhatsApp atau telepon biasa. Siapa cepat dia dapat. Tenang-tenang lah, tapi masih mau angkat telepon ini banyak-banyak. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Yeay, siapa ini?
4: Saya, Kak Doang.
0: Ini gak sih?
4: Iya.
0: Aja mau aja nama Cece itu.
4: Kasih nopongnya.
0: Mari je wasem aku nriyere ke kaindah. Kopusingi
4: ini apa sih? Oh, roya aja kumpak anak-anak kan.
0: Aja tu macik jolo je. Iya mana mua? Iya mana mua makun rayre ke ceritanya ini tu lima cai cai.
4: Awe kasih nah. Ya mau banyak bicara deh. Dodong.
0: Aja nak pale. Maduko deta semangat, maka deh mari gitu deh semangat tau itu. Semangat kisima tu. Nasa kisima tu maka deh mari mika bicara lada situ. Tuh bakai ya mitra.
4: Lagu mupa.
0: Lo kan kelinga Elona. Dega apa dia lupa apa ki? Dega lagu.
4: Tapi awe kasih nampungnya. Gempa lagi biar mi deh.
0: Sabaran nih jolo.
4: No sabaran. Apa pula mau dibikin?
0: Aroma ku tak nak kau naik maka dah kamar jiwa semakun riro. Kau macam cecei rekena. Wei, anu rek pusingi rek kau indah tu. Nah ini nak kemurmurui melo ni putus melo ni disalai. Maka rek kira-kira rek kau indah sebagai wanita.
4: Sebagai wanita, kenapa itu kalah sebagai wanita kak?
0: Iya, kamu kira dengar keng ini anunya pendapatnya wanita.
4: Itu pendapatnya wanita. Kalau kenapa?
0: Kalau itu kenapa itu perempuan? Kalau marah-marahan, kalau pusingi ceritanya tuh ada yang kasih pusingi. Nah sembaran nama Reki. Nah biar bicara kisah dikit nama Reki juga. Sampai-sampai kita putus itu, mi.
4: Itu perempuan begitu biasa sudah datang bulan.
0: Bukan datang bulan, pusing-pusing konteksnya pusing Kak Indah.
4: Apa pusing ki?
0: Bukan saya, dia yang pusing.
4: Itu maksudku apa yang bikin dia pusing?
0: Mungkin ada masalahnya begitu Kak Indah.
4: Kalau ada masalahnya, tapi kalau saya pribadi, kalau saya itu ada masalah pun tidak pernah kemarahi orang kecuali saya lagi senang terus main-main sama orang itu main-mainku itu kayak kemarahi orang, gitu kan? Itu tapi kalau dibilang pusing Kak atau apa? Ya, saya tidak pernah itu kelimpahkan itu kemarahanku ke orang lain. Ya kan? Dan trik-trik yang saya lakukan selama ini itu kalau saya lagi pusing, lagi galau sama ini itu tidak usah dibilang pasanganku apa kan? Lebih bagus itu kuputer dari digital. Bercanda ria kah sama kakak penyiar di seluruh Indonesia.
0: Dalamnya.
4: Ya memang begitu. Dari 2012 nah sampai sekarang itu bisa kuterjangkau. Jadi kalau dibilang. Biasanya bilang teman kerja kok. Kamu itu orangnya tidak pernah kok marah atau tidak pernah kok pusing. Siapa bilang? Karena kalau masalah di rumah saya tidak pernah bawa ke tempat kerja. Justru kalau saya habis umpama menangis atau apa. Justru di tempat kerja itu saya ceria, gembira, sembarang saya bikin menari lah, apalah. Nah, jadi kalau dibilang ada masalah pusing orang terus orang mau dimarah-marah itu sudah tidak ini kan, sudah tidak bisa seperti itu.
0: Siap.
4: Harus itu marah-marah itu ya marahlah pada tempatnya, jangan sembarang orang kecuali
0: cowoknya.
4: Biar kalau cowok iya darah kok. Ku marah-marah mentong ke sampai habis karena pasanganku itu mau apa suamiku ku marah gitu kau rusangku. Paling dia pergi pulang lagi.
0: Boros sekali ini perempuan satu.
4: Nggak pernah. Kalau perempuan itu yang penting itu kau itu punya satu prinsip di dalam hidup. Jangan pernah berharap sama orang yang tidak pernah mengharapkan kau. Tapi kalau berharap, terlalu berharap sama orang atau terlalu bucin, kau tidak usah misalnya seperti itu. Karena ketakutan itu tidak main-mainin kok.
0: Kakak Indah, ya, kasihkan nomor ta sekarang.
4: Ada itu di WA aku, chat masih.
0: Kasihkan nomor ta sekarang, Kakak Indah. Berapa? 08?
4: 08 berapa? 2? 085. Yang ini aku pakai tuh?
0: Iya, telepon WA, telepon WA.
4: Oh itu ada, sebentar aku chat kita lah di sini.
0: Iya, di perempa, oke.
4: Jadi kalau saya tuh dia prinsipnya tuh.
0: Nanti bilang juga ke Indah. Salam-salam lagi dulu. Salam-salam lagi dulu.
4: Semua misalnya pendengarnya RRI Perempat tanpa terkecuali. Buat dia lengkapi langgar tugas kita sejak selalu. Jangan anggap masalah itu beban dalam hidup. Tapi anggaplah masalah itu sebagai melangkah untuk lebih baik lagi depannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Indah Dembaji, kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam. Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong. Dengan siapa di mana ini?
5: Masih request kah?
0: Kebetulan kita penelpon ke pertama lagi kuangkat. Kita ini dua, langsung dua sesi angkat telepon ya. Silakan Pak Azhar. Mau dengar ke lagunya apa?
5: Liwa Udaniku.
0: Liwa Udanita.
5: Ya. Dengan si dia.
0: Liwa Udaniku. Deus sih tokan laguna.
5: Ada di Leo Ninja.
0: Ada.
5: Lagu ini saya spesialkan untuk si dia yang lagi jauh.
0: UDE dalamnya.
5: Jauh di rantau ikut orang tuanya, kasihan.
0: Betul. Betul Ki Kasar. Salam-salam lagi paling kasarnya. Salam-salam.
5: Saya salam-salam di.
0: Iya, 7-7.
5: Karena saya spesialkan lagu itu untuk dia. Salam-salamnya untuk Pak Hardi Bone, Andi Taraf, Safar, Ahmad Yani bersama istrinya, dan Uli Ape di Sinjai, dan semua-semuanya Mi, tanpa terkecuali pendengarnya dari Perempat. Dalam ulang tahun di RRI di?
0: Iya, dalam ulang tahun.
5: Kelas 11. Oke,
0: ini di. Iya.
5: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Tetap di udara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhar di Bone. Silakan Ibu Marnina di Petarang Utara dan Desaro. Silakan Ibu Harsina. Pelang. Jangan baku tabrak. Adri. Ada Miku Angka ini. Halo, assalamualaikum Desaro.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kelontaron Desa Ro.
6: Lagu Nawwidi dengan Ami Rama.
0: Agar Ro.
6: Sedi kali di Dubai. Sedi kali di Dubai.
0: Apa dibilang?
6: Sedi kali di Dubai. Widi dengan Ami Rama.
0: Yang ada sere ruat talu sere kana nilu niju nijului
6: itu mau
0: Ancila Ricci sama Rani toh
6: iya itu
0: iya okay.
6: Tidak ada yang
0: ada anu jadi sini sere alu sere asung Sultan Cini sere bulekang sere Cina Udin Leaders
6: itu mau sampai Leaders dan apa yang Ancila Ricci.
0: Ancila Ricci mau oke. Okay. Salam-salam bagi pale Desa Ro.
6: Yang pertama orang tua kita di Goa. Bunda pasti di Goa. Seks ada bunda dan keluarga.
0: Iya.
6: Di Bunda Intan Tegalar.
0: Terus?
6: Ibu Arsini Paropo. Ibu Nusia Pompa. Nenek Mbaji di Sepeng. Saya sibuk hari ini. Ibu Nair di Mengisi di Baru.
0: Terus?
6: Dulu mau kabar.
0: Iya.
6: Dulu mau dijelasin tanda. Ya, semua-semua.
0: Oke. Amin.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terhubung ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
7: Iya, waalaikumsalam. Kelontarong.
0: Kelontarong, Iwan Putra Bima kah?
7: Iya.
0: Kubilame manja. Kak Iwan, Iwan Putra Bima di Maros bersama.
7: Iya, salam-salamnya buat Puan Datu. Ada juga Ibu Nurusya dan Pak Sani, Pak Umar. Ada juga Pak Sani. Terus ada siapa ya?
0: Siapa tuh?
7: Pak Dula, ya Pak Dula, salam kenal. Ada juga Nandaku, ya Aulia Alfa Alfian. Dan semua Nandaku. Spesial buat istriku, udah banyak paling sayang buat kamu.
0: Asik.
7: Buat yang tugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Densaro. Jadi sahabat budaya, kita putar mikelongnya karena sudah 8 mi penelpon yang kita angkat. Kita dengarkan lagunya Pangai Tak Balik Karang dan Arsinta dari Arsinta Asis Bel, dan Bella Maane dari Haris Adiaksa. Selamat kemarin kalinga.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: terus skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
4: 3, 2, 1, go!
3: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
5: Buku adalah jendela dunia. Dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Cinami. Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali akan mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Makassar menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat budaya dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Primurani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang yang meyakini, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kami menjumpai Anda di acara Dialog Non Safajar, mana tentunya bersama Bapak Detrandes Awaluddin Umar Lado Angin. Adapun tema pada acara Non Safajar kali ini adalah beberapa tanda hidup bahagia. Nah, ini Ustaz tentu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Betul. Ya.
0: Yang namanya mendambakan hidup bahagia. Hidup bahagia tentunya bukan saja di dunia ini, Ustaz.
1: Betul.
0: Tapi kita lebih dari mendambakan kehidupan akhirat yang lebih bahagia. Nah, ini kehidupan yang dimaksud bahagia ini seperti apa dan bagaimana, Ustaz?
1: Iya.
0: Tepatlah.
1: Iya. Ya, pendengar RRI di mana saja berada, semua orang mendambakan hidup bahagia. Ya. Tapi bahagia itu, Denangga,
0: ya,
1: relatif. Relatif maksudnya adalah orang yang memiliki harta benda yang banyak belum tentu bahagia. Orang miskin belum tentu sengsara hidupnya. Kadang-kadang kita mendengar orang tertawa yang gembira di rumah sederhana, tapi tidak jarang juga kita dengar piring melayang, piring terbang, sendok melayang di rumah mewah. Orang tersenyum riang, gembira di gubuk, tapi banyak orang yang menangis, menderita di gedung yang mewah. Nah, ini yang relatif ini kebahagiaan ini. Tapi orang-orang beriman, orang-orang muslim itu memiliki tanda-tanda bagaimana dia bisa hidup bahagia. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi itu, dia menjelaskan ada beberapa tanda bahagia. Yang pertama, orang yang bahagia itu manakala dia mendapatkan rezeki, rezeki yang halal.
0: Rezeki yang halal.
1: Rezeki yang halal. Kalau dia mau bahagia hidupnya dengan bergelimang harta benda itu diraih dengan cara yang halal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Ya ayyuhan nasu taqullaha wa ajmilu fit talaba fa inna nafsan lan tamuta hatta tastaw fi rizquha. Fattaqullaha wa ajmilu fit talabi. Khudhu ma halla wa da'u ma haram."
0: Artinya, Ustaz,
1: wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Carilah rezeki dengan cara yang baik, maka sesungguhnya manusia itu tidak akan mati hingga rezekinya terpenuhi. Maka bertakwalah kepada Allah, carilah rezeki dengan cara yang baik, ambillah yang halal, tinggalkanlah yang haram. Begitu, Dana. Jadi kalau kita mau hidup bahagia dengan harta yang berlimpah, dengan harta yang banyak, tetapi harta yang diraih dengan cara yang halal. Jangan makan riba, jangan meraih dengan menipu orang, memakan riba. Nah, ini hidup tidak akan bahagia, meskipun hartanya banyak.
0: Karena
1: meskipun dia memiliki harta banyak, punya rumah, mobil, mewah semua, tapi kalau dengan cara yang tidak halal, menghalalkan segala macam cara,
0: apalagi
1: itu tidak akan mungkin bahagia. Begitu, Denangga.
0: Karena ada risikonya, Ustaz.
1: Betul. Kalau rezeki yang kita dapatkan itu dengan cara menipu orang, dengan cara makan riba, ya, kasih pinjam orang, kemudian kita ambil tarik banyak bunganya, orang menunggak bayar satu bulan, dikasih double lagi bunganya,
0: semakin,
1: bunga berbunga,
0: semakin menyiksa.
1: Semakin mencekik orang, menyiksa orang. Nah, ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Jadi dengan rezeki yang halal, dapat membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Karena kenapa? Karena ada ketenangan. Rezeki yang kita miliki membuat kita tenang. Karena kita raih, kita dapat dengan cara yang halal. Jadi segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawaddah, warahmah, putri-putrinya soleh dan soleha, jiwa raga semangat untuk ibadah, harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan untuk umrah, serta ziarah ke makam Rasulullah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa ini? Karena kita raih rezeki yang halal. Kalau rezeki yang dengan mencarinya dengan cara yang halal, Denangga, insya Allah rezeki yang kita dapati itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi diturunkan berkah bagi orang-orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal. Itu yang pertama.
0: Iya.
1: Yang kedua, bagaimana supaya hidup ini bahagia? Kata Imam Al-Qurtubi, hidup bahagia dengan qanaah, ridha dengan pemberian Allah. Apa itu qanaah? Qanaah itu selalu merasa cukup dan enggak. Tapi kebanyakan manusia selalu merasa kurang. Kenapa dia selalu merasa kurang? Karena cara mendapatkannya menghalalkan segala macam cara. Bisa jadi karena menghalal-halalkan cara, bisa jadi karena menipu orang. Maka dia selalu merasa kurang. Jadi seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kurang. Orang seperti ini akan menjadi serakah dengan akan menjadi rakus. Dan tentunya hidupnya sudah pas tidak bahagia.
0: Ini dari segi harta, Ustaz.
1: Dari segi harta ini, Denengga. Dia tidak akan bahagia kalau dia tidak memiliki kana'ah. Dia tidak memiliki selalu merasa cukup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW bersabda, An Abdillah ibn Amri, Amr ibn al-As, Anna Rasulullah SAW qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'atullah wa qanna'atullahu bima atah. Dari Abdullah bin Amr bin As, an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh berbahagia orang yang telah memeluk Islam, sungguh berbahagia, qad aflaha man aslama, sungguh berbahagia orang yang telah memeluk agama Islam, diberi rezeki yang cukup, waruziqa kafafan, diberi rezeki yang cukup, wa kanna'ahullah, dan dikarunia Allah sifat kana'ah, wa kanna'ahullah, bima atah, dan dikaruniai oleh Allah sifat kana'ah, artinya suka menerima apa yang Allah karuniakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana agar kita bisa kana'ah? Ini persoalannya. Bagaimana caranya supaya kita bisa kana'ah, selalu merasa cukup?
0: Selalu merasa cukup.
1: Ini juga disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana supaya kita bisa merasa cukup? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi memberikan cara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Lihat orang yang lebih di bawah. Wala tanduru ila man huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lihatlah orang yang di bawah, jangan melihat orang yang di atas. Lalu kita menghitung-hitung harta bendanya orang, karena kita melihat terus orang kaya. Dengan demikian membuat kita tidak merendahkan nikmat Allah. Seberapapun yang kita dapatkan, kita tetap menghargai bahwa ini adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita hargai walaupun sedikit yang kita dapatkan.
0: Jadi
1: kalau
0: sini,
1: kita selalu melihat ke atas, Denengga, maka kita merendahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Seolah-olah Allah berikan ini sedikit, kita anggap remeh. Kenapa? Karena kita selalu melihat ke atas, melihat harta bendanya orang.
0: Jadi gitu. Sini penting bersyukur, Ustaz.
1: Qanaah itu juga bersyukur. Harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sedikit atau banyak. Begitu dan enggak.
0: La in syakartum, Ustaz.
1: La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri Allah tambah, siapa yang mengkufuri, mengingkari, maka ingat siksa Allah itu sangat pedih pada orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi, bagaimana tanda-tanda orang yang hidup bahagia selain memiliki sifat kana'ah adalah taufiquhu ila ta'ah, yaitu mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mendapat taufik. Taufik itu apa? Pertolongan Allah. Kan kita selalu bermohon, semoga Allah memberikan kita taufik. Apa itu taufik? Pertolongan Allah. memberikan kita taufik dan hidayah.
0: Hidayah
1: itu petunjuk Allah. Selalu kita bermohon begitu. Jadi tanda-tanda orang yang hidupnya bahagia itu adalah taufiquhu ila ta'ah, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah. Ada yang mau sekali berbuat baik dan enggak, tapi tidak bisa. Itu berarti tidak ditolong oleh Allah.
0: Tidak ada hidayah
1: juga. Tidak ada taufik. Dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
0: Artinya,
1: wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong, ini denangga. Ini juga lagi viral ini denangga. Menolong Allah, in tansurullah, jika kamu menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah. Jadi ada yang bilang begini denangga.
0: Iya.
1: Allah tidak perlu ditolong karena Allah itu maha kuat, maha segala-galanya. Allahku itu maha kuat.
0: Itu kalau arti yang sempit bang.
1: Arti yang sempit. Kalau ini jadi polemik juga, kita tidak bisa ngomong banyak sampai ke situ. Ayat ini intan surullah, jika kamu menolong Allah, maksudnya agama Allah. Kapan kita menolong Allah? Ketika agama kita dihina, ketika Allah dihina, ketika Rasulullah dihina, ketika kitab Allah ini Al-Quran dihina, kita bangkit untuk menolong. Begitu denangnya. Jadi ayat ini intan surullah, jika kamu menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah. Termasuk menolong Allah itu ketika Allah dihina, ketika perbuatan-perbuatan syirik dibela, perbuatan-perbuatan syirik dibela, orang-orang musyrik dibela, kita bangkit melawan itu. Kenapa kamu membela orang-orang musyrik? Kenapa kamu membela perbuatan syirik? Kita menentang itu karena kalau kita menentang perbuatan syirik, perbuatan orang-orang musyrik menyembah selain dari Allah, memasang sesajen, memberikan sesajen, sesembahan-sesembahan sebagai perantara, itu harus kita basmi. Itu berarti kita menolong agama Allah.
0: Ada tantangan di situ.
1: Iya, menantang. Itu kita menolong agama Allah, kita menolong Allah. Tidak mungkin Allah langsung. Allah kan sudah memberikan kepada kita tugas sebagai khalifah di muka bumi untuk meramaikan bumi ini, mengelola bumi ini, menjadi khalifah pemimpin di muka bumi ini. Jadi kalau
0: kita ustaz diberi tugas
1: oleh Allah untuk membela ajarannya, membela Allah, intan surullah, kamu membela Allah, itu agamanya, ajarannya, termasuk Allahnya sendiri kalau dihina. Kita bangun untuk membela. Bukan berarti Allah itu lemah yang harus butuh pembelaan. Tidak. Allah itu maha segala-galanya, maha kuat. Tapi karena ajarannya itu dilecehkan, dihina, kita umat ini bangkit untuk membela. Makanya dalam ayat ini surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kalau kita menolong agama Allah, kita menolong Allah, Allah tolong kita.
0: Artinya makna pembelaan di sini.
1: Iya, membela ajaran-ajaran yang
0: diberikan
1: kan akhir-akhir ini denangga.
0: Berikan kebenaran
1: maksudnya. Akhir-akhir ini kan di dunia, di media sosial sering Allah dilecehkan, dihina. Nabi Muhammad dihina, kitab suci Al-Quran dihina, dilecehkan. Kita bangkit membela. Ini ayatnya jelas, denangga. Itu. Jadi kalau orang yang hidupnya seperti ini, dia mendapat pertolongan dari Allah karena dia membela agama Allah. Inilah tanda-tanda orang hidup bahagia. Begitu denangga. Yang keempat,
0: hidupnya diberkahi, Ustaz.
1: Diberkahi, ditolong oleh Allah, diberkahi oleh Allah hidupnya. Yang keempat, halawah taat. Kata Al-Qurtubi, halawat taat, yaitu merasakan manisnya ibadah. Halawah itu semacam makanan ya. Makanan semacam kue lah ya. Kue-kue itu, itu halwiyah, halawah atau halawiyah. Halwiyah itu kue sebenarnya, makanan. Jadi orang yang merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah seperti misalkan manisnya makanan.
0: Seperti ini Ustaz, kalau di masa Nabi berkhalwat di Gua Hira itu.
1: Oh, itu lain.
0: Artinya, oh saya kira.
1: Dia berkhalwat di Gua Hira itu, juga dia merasakan,
0: manisnya
1: nikmatnya di situ.
0: Dia mencari kebenaran ini.
1: Iya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, beliau menyebutkan ada tiga orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Ya. Ada tiga manusia yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding dengan yang lain-lainnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Rasul ini, Allah mengabadikan kalimat Rasulullah ya. Kalau kamu mencintai Allah dan Rasulnya, ikutilah aku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikutilah aku, ikutilah ajaran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan dalam Al-Quran, surah Ali Imran itu. Ya, tidak salah, surah Ali Imran ayat 31 ya, 30-31.
0: Artinya Ustaz begini, bisa begini juga. Ya. Kalau kita misalnya berpuasa, jangan laparnya dipikirkan. Tapi nikmatnya itu.
1: Nikmatnya berpuasa. Betul dan enggak. Kalau kita puasa ketika kita lapar itu nikmat sebenarnya, nikmat terasa itu. Ya. Itu yang pertama. Jadi dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih atas kecintaan kepada yang lainnya. Yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencintai seseorang karena Allah.
0: Karena Allah.
1: Iya. Jadi ada lagunya itu, Denangga, cintailah aku karena Allah.
0: Iya.
1: Begitu ya?
0: Sayangi aku karena.
1: Oh, di sana dengar ya lagunya ya. Cintailah aku karena Allah. Iya. Sayangilah aku karena Allah. Nah, itu ada lagunya itu begitu.
0: Artinya kita tidak keluar ini dari cinta ini, Ustaz.
1: Betul. Jadi orang yang mencintai seseorang karena Allah, ya. Apakah cinta itu lawan jenis ataukah sesama, teman, sahabat, mereka saling mencintai karena Allah.
0: Ya, bukan cinta karena syahwat.
1: Ya, bukan cinta karena syahwat. Yang ketiga, Renangga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Ini orang yang benci kekufuran ini, perbuatan-perbuatan kufur, perbuatan-perbuatan musyrik. Itu kita benci dan enggak. Perbuatan-perbuatan syirik itu, pelakunya adalah musyrik. Itu kita benci. Kebencian kita terhadap ini, kemusyrikan, kesyirikan, kekufuran ini, kita benci sebagaimana kita benci masuk ke dalam neraka. Siapa yang suka masuk neraka? Tidak ada. Kebencian kita terhadap kemusyrikan, kebencian kita kepada kesyirikan, ini sama dengan kebencian kita untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tidak suka, saya tidak mau masuk neraka, saya mau masuk surga. Sama halnya dengan kita benci kepada perbuatan-perbuatan itu. Kembali kepada kekufuran, ya, sudah beriman, kembali menjadi kafir.
0: Ya. Kita benci itu.
1: Ya, kita benci itu. Sebagaimana kita benci dimasukkan ke dalam neraka. Jiwa syukur dan sabar adalah kunci yang membuat seseorang bisa bahagia. Betul tidak?
0: Betul.
1: Syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Ya. Itu adalah kunci membuat seorang bisa bahagia. Sejatinya, kebahagiaan bukan terletak pada apa yang sudah dimiliki secara materi. Bukan harta benda, melainkan pada apa yang sudah dimiliki oleh hati. Jadi kebahagiaan itu bukan terletak pada apa yang dimiliki secara materi, tetapi melainkan kebahagiaan itu pada apa yang sudah dimiliki oleh hati. Nah, itu bahagia sesungguhnya. Nah, selanjutnya untuk kebahagiaan akhirat misalnya, bisa diartikan seperti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu bahagia. Disambut malaikat rahmat, mendapatkan ampunan dan jaminannya surga, bisa berkumpul di surga hingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita semua bersama pendengar-pendengar kita selalu mendapatkan rahmat Allah, agar kita menjadi manusia yang bahagia di dunia, begitu pula bahagia di akhirat, dan terhindar dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, tanda-tanda orang yang memiliki hidup bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk dengan
0: insyaallah
1: orang-orang yang bahagia.
0: Mudah-mudahan Ustaz.
1: Ya, saya kira begitu bincang-bincang kita.
0: Baik pendengar di mana saja berada, demikian Nuansa Fajar pada subuh kali ini. Semoga ada manfaatnya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minin al-kamilin. Wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah

0: Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.
1: Kabaratna Pro 4. Kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Taman Arkeologi Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang menyimpan banyak jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu karts yang megah. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana karena kami akan hadirkan informasi mengenai situasi yang ada di Kota Makassar.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Masih di program 4 dari Makassar dalam program Panorama Kota Daeng, tentunya kami akan hadirkan beberapa informasi yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar. Mengawali informasi pertama, sahabat budaya, jumlah sampah yang masuk ke TPA Antang berkurang 60% setelah kebijakan pemilahan sampah diterapkan. Jumlah sampah yang masuk ke unit pelaksanaan teknis tempat pemrosesan akhir atau UPT TPA Antang Makassar mulai mengalami penurunan setelah program pemilahan sampah diterapkan di tingkat sumber. Kepala UPT TPA Antang Nasrun mengatakan program pemilahan sampah yang mulai berjalan pada Agustus 2026 tersebut menunjukkan progres yang cukup baik. Pasalnya sampah yang masuk ke Antang kini mengalami penurunan sekitar 60%. Jumlah armada pengantar sampah pun ikut berkurang. Dikatakan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Makassar telah membentuk tim pendampingan dan pengawasan untuk memastikan penerapan pemilahan sampah serta pengelolaan residu berjalan sesuai ketentuan. Dirinya menambahkan bahwa kondisi sampah yang masih bercampur dapat meningkatkan risiko kebakaran di kawasan TPA, termasuk akibat gas metana yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah organik. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya, Kelurahan Baru siapkan armada khusus angkut sampah organik. Pemerintah Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang mulai memanfaatkan armada khusus untuk mengangkut sampah organik. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kebijakan pemilihan sampah sekaligus memastikan sampah organik yang telah dipisahkan warga dapat diangkut menggunakan sarana yang sesuai. Lurah Kelurahan Baru, Fajar Aprianto mengatakan, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Menurutnya, Kelurahan Baru memiliki armada yang cukup memadai, terlebih setelah mendapat tambahan 1 unit kendaraan berwarna kuning. Armada tersebut kini dikhususkan untuk menjemput sampah organik dari rumah warga setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Fajar menjelaskan, warga diminta menempatkan wadah berisi sampah organik di depan rumah sesuai jadwal pengangkutan. Sementara armada lainnya tetap digunakan untuk mengangkut sampah residu yang telah melalui proses pemilahan. Menurut Fajar, sistem pengangkutan khusus sampah organik tersebut telah berjalan sejak Agustus dan diharapkan semakin mendorong keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Itulah dua informasi yang bisa Lakapi sampaikan pada saat ini. Jangan kemana-mana karena Lakapi akan hadirkan informasi lebih menarik lagi seputaran kota Makassar dan sekitarnya. Kita dengarkan dulu lagu dari Jomblo Berkualitas yang dijanjikan oleh Idal Selama Kimaring Kalinga.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Mozaik Budaya.
7: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
8: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Kembali kami hadirkan informasi dari Kabupaten Parepare. KPKNL Parepare selenggarakan forum konsultasi guna mendengar masukan penggunaan pelayanan publik. Forum konsultasi standar pelayanan publik yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Parepare pada Selasa lalu dengan tema bertajuk membangun standar pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. Dalam forum tersebut menekankan bahwa pelayanan publik bukan sekedar persoalan prosedur administratif, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam hak masyarakat. Robi Lasmana, Kepala KPNL Parepare, menjelaskan bahwa pelayanan yang inklusif tidak hanya berkaitan dengan akses bagi penyandang disabilitas, tetapi juga perlu memperhatikan masyarakat yang menghadapi hambatan geografis, keterbatasan teknologi, rendahnya literasi digital, serta kesulitan memahami informasi dan istilah teknis. Melalui forum ini maka akan ada masukan positif dari pengguna layanan, selain itu kritik dan saran melalui forum ini akan menjadi evaluasi ke depan. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya, pembinaan Anggar Sulsel dinilai masih perlu ditingkatkan. Pembinaan cabang olahraga Anggar di Sulawesi Selatan dinilai masih perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan prestasi atlet. Mantan atlet Anggar Sulsel Muhammad Hairullah membandingkan kondisi pembinaan saat ini dengan pembinaan yang dilakukan pada masa sebelumnya. Ia mengatakan bahwa pembinaan Anggar pada masa lalu dilakukan secara lebih rutin dan melibatkan atlet dari berbagai kelompok usia. Kondisi tersebut dinilai turut membantu atlet dalam meningkatkan kemampuan serta prestasi di tingkat daerah maupun nasional.

Informasi selanjutnya sahabat budaya, Satlantas Polres Bone memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi dalam mendukung tertib berlalu lintas. Tepatnya di Jalan Lapatau dan Jalan DI Panjaitan Otampone Kabupaten Bone. Oleh edukasi tersebut dilakukan pada komunitas kurir dan angkutan barang. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasra mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga perilaku tertib dan berkeselamatan dalam berlalu lintas. Dikatakan selain mencatat pelanggaran, aplikasi TAR juga mencatat sikap dan kepatuhan pengendara sehari-hari. Ia juga mengatakan bahwa masyarakat juga diberi edukasi mengenai pencatatan perilaku pengemudi berdasarkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Suami Piber Kedua yang dinyanyikan oleh Vivi Nava. Kemudian dilanjutkan D yang Gatal-Gatal Sa yang dinyanyikan oleh Bukan Po berduet dengan Desi Agaki. Selamat kemarin kelingan.

0: Jalangkote, jajanan khas Makassar, memiliki cerita panjang sejak kemunculannya. Nama Jalangkote diyakini berasal dari dua kata, jalang yang berarti berjalan, dan kote yang menggambarkan suara teriakan penjual mirip ayam yang berkotek. Dulu, Jalangkote dijajakan secara sederhana, menjadi makanan ringan yang mudah dibawa sekaligus pengisi perut masyarakat Makassar. Isi Jalangkote awalnya sederhana, hanya bihun, kentang, wortel, dan telur rebus dengan bumbu lokal. Namun seiring waktu, isian berkembang dengan tambahan daging cincang, ayam, hingga udang. Di daerah lain di Indonesia, Jalangkote kerap disebut dengan nama lain, seperti pastel di Jawa atau panada di Manado, yang berisi ikan cakalang pedas. Semua punya ciri khas masing-masing, tetapi Jalangkote tetap menonjol dengan sambal cairnya yang khas. Jalangkote mengalami inovasi besar. Tak lagi sebatas jajanan pasar, ada varian beku atau frozen food yang bisa dikirim hingga keluar kota, bahkan luar pulau. Kreativitas juga hadir lewat isian kekinian, seperti tuna, mayo, keju, atau rendang, menyesuaikan selera modern. Dari makanan tradisional hingga ikon kuliner yang siap mendunia, Jalangkote terus berevolusi tanpa kehilangan cita rasa khas Makassar.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sama, dahulu hidangan ini merupakan makanan

0: Sahabat budaya, Banting Murung Maros merupakan kawasan wisata alam dan taman nasional legendaris yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Istilah Timurung sendiri dalam bahasa Makassar berarti ngarai, namun secara administratif tidak merujuk pada nama objek atau daerah spesifik di Maros, selain merujuk pada nama kecamatan dan objek wisata populer tersebut. Demikian kabar Anda per 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anda Pro 4.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda sedang monitor. Kembali lagi bersama Lakapi dalam program Bari Bahasa. Tentunya tema kali ini kita akan membahas sampah, budaya dan masa depan mengembalikan etika lingkungan orang Sulawesi Selatan. Tentunya bersama saya Lakapi yang akan menemani Anda hingga pukul 9. Namun sebelum itu kita sapa-sapa terlebih dahulu. Ada Pak Marsuki di Telkomas, ada Ibu Sri Sinta di Minasa Upa, ada Pak Asis di Maros, Ibu Arsina di Paropo, ada Kak Uliape di Sinjai, ada Ibu Merlina di Veteran Utara, Azhar di Bone, Pak Radin di Bantimurung, Ibu Fatma di Goa, Pak Arjuna di Bukit Baruga, Ibu siapa lagi nih, Opa Din, ada Ibu Siti Nurbaya di Maros, ada juga siapa ini, Kak Indah Dembaji, mana gitu, ada Pak, oh ini nih, HP, siapa ini HP, ada Bunda Nelly, Bunda Dewi di Takalar, Pak Saleh di Rapokaling, Bunda Dahniar Sija, Pak Agus Jangkis, ada juga Pak Yani di Sopeng, ada Mendalangku juga nih, ada Limpo, ada siapa lagi yang ada, Kopral Yono ada juga, ada siapa lagi nih, kusapa-sapa mi semua, bagi juga yang ada di TikTok, ada Badu namanya guys, Badu Rekeng. Jadi yang ingin bergabung dan membahas sedikit tema kita pada hari ini, silahkan menghubungi di 0811-409-250. Kita hadirkan dulu informasinya ya sahabat budaya mengenai tema kita pada hari ini. Tentunya mana, oh ini dia. Jadi sahabat budaya, kita baca sedikit informasi nih. Makassar sedang menghadapi satu pertanyaan besar, mau dibawa kemana sampah kota ini? Jawabannya tidak bisa lagi sekedar diangkut, ditumpuk lalu diluapkan di TPA. Di mana data pemerintah Kota Makassar menunjukkan produksi sampah telah mencapai sekitar 800 ton per hari. Kajian Brida Makassar bahkan memperkirakan timbunan sampah harian berada di kisaran 4.500 hingga 5.000 meter kubik. Angka ini menunjukkan satu hal, persoalan sampah Makassar bukan persoalan kebersihan semata, tetapi juga sudah menjadi persoalan tata kelola. Karena itu langkah pemerintah melakukan transformasi TPA Tamangapa dari pola open dumping menuju sanitary landfill. Patut diapresiasi, pada Agustus 2006 Menteri Lingkungan Hidup menilai proses transformasi tersebut layak menjadi contoh bagi kota lain, tetapi kita harus jujur, sanitary landfill bukan jawaban akhir. TPA yang lebih modern tetap akan penuh jika produksi terus meningkat, sementara sampah yang masuk tidak dikurangi. Disinilah masa depan pengelolaan sampah Makassar harus dimulai dari rumah. Pemerintah kini mendorong pemilahan sampah dari sumber, penguatan bank sampah TPS 3R, kompos, pengolahan organik, hingga teknologi RDF. Bahkan pemerintah menyebut sekitar 60% sampah Makassar merupakan sampah organik. Artinya sebagian besar masalah sebenarnya bisa ditangani sebelum sampah tiba di TPA. Maka jangan sampai kita membangun teknologi mahal di hilir tetapi membiarkan sistem di hulu tetap berantakan. Rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan TPA Tamangapa juga menjadi peluang. Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar dengan kebutuhan fasilitas sekitar 7 hektar. PSEL diharapkan bukan hanya mengurangi timbunan tetapi menghasilkan energi. Jadi sahabat budaya yang ingin memberikan komentarnya silakan menghubungi di 0811-409-250. Ini kita masih menunggu sahabat budaya sekalian yang ingin bergabung memberikan
komentarnya mengenai tema kita pada hari ini. Bagaimana sih sebenarnya ini etika lingkungannya orang Sulawesi Selatan? Kita mau lihat ini, bagaimana sih etika lingkungan orang Sulawesi Selatan dulu? Apakah pengelolaan sampahnya seperti sekarang atau bagaimana? Atau mungkin ada etika lingkungan orang Sulawesi Selatan yang mungkin kayak LKP ini belum tahu ya? Mungkin ada Delimpo yang bisa memberikan tanggapannya, ataukah mungkin Ibu Dahniar Sija ya, atau mungkin juga bisa Bunda Fatma atau Ibu Marlina, ada juga Ibu Sersinta DMU. Bagaimana Ibu Sersinta? Ah, ini juga ada di mana, di TikTok ada Mas Tudi Laida. Ah, Mas Tudi Laida rekeng. Jadi kalau belum ada yang ingin bergabung, kita putar dulu lagu dari Toma Lolo, Nadi Baraka, Selama Kimaring Kalinga.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Masih di program 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Kita bahas sedikit mengenai tema obrolan kita pada hari ini. Jadi sahabat budaya, kalau kita melintas di kawasan TPA Tamanga Pantang atau melihat sudut-sudut kota di Sulawesi Selatan, bayangan tentang gunungan sampah seolah menjadi pemandangan yang biasa kita saksikan setiap hari. Pertanyaannya, sampai kapan metode open dumping atau pembuangan terbuka ini akan terus dipertahankan, padahal kebijakan nasional sudah mendesak kita untuk segera meninggalkan cara-cara lama tersebut. Tapi mari kita tarik napas sejenak dan melihat persoalan ini dari kacamata yang berbeda, bukan sekedar urusan teknis dinas kebersihan atau canggihnya mesin pengelolaan sampah, melainkan dari sudut pandang budaya kita sendiri. Dulu orang tua kita di Sulawesi Selatan hidup dalam siklus alam yang sangat selaras. Tidak ada istilah barang sekali pakai yang menumpuk merusak bumi. Semua berasal dari alam, kembali ke alam. Hari ini modernitas memang membawa kemudahan, tapi sayangnya juga membawa tumpukan plastik yang merangsek sampai ke kampung-kampung. Disinilah kita perlu kembali merenungkan filosofi hidup kita. Kita kenal prinsip sipaka tahu, saling memanusiakan. Bukankah memanusiakan sesama juga berarti menjaga ruang hidup mereka agar tetap sehat dan layak huni? Membuang sampah sembarangan, membiarkan sungai tercemar, atau menutup mata pada kerusakan lingkungan sebenarnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap etika kehormatan kita sendiri, terhadap siri kita menjaga marwah tanah kelahiran. Lantas apa yang bisa sahabat budaya lakukan di tingkat akar rumput? Tradisi gotong royong kita yang dulu begitu kuat dalam tradisi map palus atau kebersamaan di Baruga seharusnya dihidupkan kembali untuk menghadapi darurat sampah ini. Gerakan memilah sampah dari rumah tidak akan pernah berhasil jika hanya digerakkan oleh instruksi formal di atas kertas, tapi harus lahir dari kesadaran kolektif, dari rasa malu jika kampung halaman kita kotor, dan dari semangat tanggung jawab bersama untuk merawat bumi warisan leluhur. Jadi sahabat budaya, masa depan pengelolaan sampah di Sulawesi Selatan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran atau seberapa canggih teknologi sanitary landfill yang dibangun pemerintah. Tapi ia sangat ditentukan oleh seberapa dalam kita kembali menghidupkan etika lingkungan dalam keseharian kita. Sampah adalah urusan kita bersama, karena merawat bumi Sulawesi Selatan adalah bagian dari cara kita harga diri orang Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Bagaimana pendapat tak? Ini Lakapi masih menunggu penelpon ini. Kita mau dengarkan tanggapannya mereka. Bagaimana sih sebenarnya orang tua dulu, orang tua terdahulu dalam menjaga lingkungannya, apalagi terkait permasalahan sampah. Kita masih menunggu penelpon dari telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Ada Ibu Sri Sinta tadi, ada juga Pak Marsuki. biasanya ini ada Kopral Jono komentar, tapi Kopral Jono menghilang dari Land of Dawn. Kita sahabat terlebih dahulu yang ada di telepon biasa. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum, Bu Kapi.
0: Waalaikumsalam.
1: Deliwang.
0: Iya, Deliwang.
1: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah. Baji-baji, Ji.
1: Iya, tahu lah. Ini saya sama Makassar. Baji, Ji.
0: Iya, taliam itu.
1: Kalau bisa bisa Makassar di perompak.
0: Iya dong, sedikit-sedikit.
1: Ini mengenai sampah atau loro.
0: Bagaimana sih sebenarnya caranya, Deliwang? Mau kita tahu dulu ini sedikit.
1: Iya. Masalah sampah. Ini masalah sampah. Kalau menurut saya nih, bukan ini kayaknya tidak bisa diatasi.
0: Kenapa tidak bisa diatasi?
1: Karena begini, ini sebagian masyarakat kadang-kadang juga juga nabuh itu sampahnya biasa kalau tidak mau susah, bawa turun di kanal. Biasanya begitu. Jadi ini bagaimana ke depannya ini sampah? Ya bisa baik. Harus hilangkan itu yang membuat sampah sembarangan.
0: Berarti
1: karena ini masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini kalau tidak mau susah, kalau malam itu tunggu-tunggu di tengah malam jam 10 ke atas nah bumi sampah turun di kanal kak.
0: Seperti
1: jadi
0: itu.
1: Ini sekarang apalagi di TPA Antang ini katanya ada di pemerintahan bilang menumpuk sampah di sana itu juga harus diatur sedemikian rupa.
0: Terus?
1: Terus ini masalah ini masalahnya ini harus diperbaiki lah. Harus diselesaikan dengan baik. Apalagi kalau misalnya itu ya sampah-sampah itu ya sampah-sampah botol apa di dipisah baru itu sampah-sampah yang basah tidak diambil ke itu apalagi kalau di depan rumah itu nah itu sampah-sampah kering yang ambil yang ambil itu sampah-sampah saya rumahnya apa itu baru kalau itu sampah basahnya simpang apalagi kalau sampah nasi sampah sayur lalu basah itu pasti membusuk. Ada pernah di pasar Anu Bung Keping di sana kami nyanyi itu hari saya tanya yang di sana tukang parkir saya bilang kenapa sampai saya ambil saya bilang ini yang kering yang ambil yang ini basah yang ambil disimpan di sini bilang, kenapa lagi saya begitu karena ini sampah kali ini basah disimpan di sini pasti membusuk ini selain itu tidak boleh merusak pencemaran orang banyak. Jadi saya rasa ini Bung Kapi berarti, kalau menurut saya ini.
0: Berarti ini Deliwanto tidak mencerminkan nilai-nilai orang Bugis Sulawesi Selatan di dalam menjaga
1: tidak,
0: lingkungannya.
1: Tidak mencerminkan nilai-nilai orang Bugis Makassar.
0: Betul.
1: Iya Nabila. Saya bilang sekarang tuh ditau kau tuh nak ketung. Begitu. Jadi ini bagaimana caranya di sisi Makassar Sulawesi Selatan ini harus memikirkan ini. Ya, dulu itu tidak ada yang peraturan begini kupi. Baru kita ada peraturan begini.
0: Tapi bagaimana sebenarnya orang-orang dulu itu Deliwanto?
1: Orang-orang dulu itu sangat kalau masalah sampah itu mengkapi dulu itu ya nenek kita dulu itu biasa kumpul sampahnya baru dia nampak biar lalu nampak tadi pembuangan sampah teratur kita orang buat sampah bukan hanya di anu saja di mereka saja begitu.
0: Berbeda ya, dengan kita ini.
1: Beda dengan kita sekarang.
0: Kita dibombuan saya sampai.
1: Iya. Itu lagi. Disuruh buang sampah. Kadang-kadang anak-anak sekarang malas. Saya bilang apalagi kalau anak umur 10 tahun suruh makan sampah bilang, "Kan anu gaji ya, mau ya." Itu masalah sekarang.
0: Kurasa rasa kayaknya itu Deliwang curhat gitu kayaknya ini keponakan tidak mau angkat sampah
1: itu saya bilang jadi apalagi sekarang itu anak-anak tidak mau kotor bukan sih
0: kayak
1: mau kotor anak sekarang
0: kayak tong apa itu anak-anak kah
1: iya kalau HP ya gampang kalau HP tapi kalau sampah disuruh kayak ini kalau juga bapak nggak suruh, mamanya nggak suruh.
0: Berarti tidak ada kesadarannya ini anak-anak.
1: Tidak ada kesadarannya.
0: Sekarang, jadi ini yang namanya kebersihan.
1: Kemarin itu dibahas buat hari ini itu masalah desil-desil. Tapi sekarang ini kemarin lagi lampu lagi, ini lagi hari sampah lagi. Jadi tidak ada kebaikan ini di Makassar kita.
0: Berarti kan kalau mungkin orang-orang dulu ketika apa ya, bisa dikatakan orang-orang peduli ini kayak peduli sekali yang namanya ya, masalah peduli, sampah.
1: Peduli kepada
0: lingkungan.
1: Masyarakatnya.
0: Karena tidak mau nalia lingkungannya kotor.
1: Apalagi
0: halaman rumahnya kotor, ya begitu.
1: Kita sekarang tinggal di desa. Itu desa kalau saya ada sampahnya, bakar ke dia.
0: Itu mi. Itu bakar bagusnya.
1: Bakar ke sampahnya kalau misalnya nabakar ke di sawah-sawah tak. Bor situ nabakar. Tapi itu juga nabakar ki. Tidak ada tanaman di sana. Bor nabakar ki. Bukan hanya tanaman, kalau ada tanaman tidak bisa. Tapi itu melanggar aturan.
0: Iya.
1: Jadi ini tidak sama di kota. Kalau di kota itu bisa bakar sampahnya karena banyak rumah. Jadi ini sekarang ini bagaimana cara bisa memikirkan masyarakat kita ini di Sulawesi Selatan ini, apalagi ini harus juga apalagi peraturan dari Pak Wali Kota ini harus dinyatirkan kembali. Karena dari dulu itu sampah diatur sampai sekarang itu terus.
0: Iya, kalau kuliah memang kayaknya itu idende. Permasalahan nakah tidak ada yang anu.
1: Tidak ada yang perhatikan kan.
0: Bukan tidak ada yang perhatikan. Kak, kita juga ada beberapa juga masyarakat dia tahu menurut nalakap itu kak buang sampah tonji sembarang nabuangi.
1: Pokoknya asal ada dulu itu bukapi. Waktu saya itu nak KTP dulu waktu 2025 itu masih Pak Dani dulu di kota itu. Kalau saya tidak pernah di KTP biasa orang ngan itu di KTP biasa. Kalau sudah minum langsung saya paling perturung selesai.
0: Nah itu semua ya, mi
1: ya, penyebabnya itu, kalau sudah minum pokoknya perturung selesai mi.
0: Betul.
1: Saya bilang, apa ya saya persoalan.
0: Iya.
1: Jadi sekarang susah kita.
0: Iya, berarti tidak kaya mi dulu di liwan di.
1: Susah sekali.
0: Karena kita kayaknya itu dulu saya itu kalau kuda pakai pacia suruh buang sampah tidak ada menton nak bilang.
1: Iya.
0: Kalau tidak pergi buang sampah na cambuk sapu lidi.
1: Iya, itu mi.
0: Kita dulu atau paling tidak itu dikasih kumpul sampah baru dibakar. Nah sekarang ya, tidak
1: itu minta kita di kampung orang kampung yang itu saja orang kampung ini sebenarnya tapi saya cuma sempat tinggal di kota ini 2004 saya tinggal di kota. Jadi kalau menurut saya ini masalah persampahan bisa dipikirkan ke depannya ini buka
0: pintu.
1: Bagaimana bisa diselesaikan dengan baik?
0: Iya.
1: Saja.
0: Sebenarnya harusnya seperti itu.
1: Ya, kemudian ini lagi-lagi pemerintah lagi, apalagi ruangan terbuka. Saya bilang tadi di pemerintahan bebas sampah di ruangan terbuka. Harus dipikirkan dulu bagaimana caranya di ruangan terbuka. Dan itu juga kadang-kadang sebagai masyarakat
0: karena ero-ero nanya masyarakat gak begitu
1: ya memikirkan juga ya. Iya. Oke mik, karena ada juga yang masuk.
0: Iya, ada mau masuk ini Kopral Jono sama Del Limpo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon WhatsApp, ada Del Limpo yang sudah menunggu kita ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari bahasa Del Limpo.
2: Bari bahasa iya ndik.
0: Heh, agak kareba tu Del Limpo.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Nah, barusan kita dingin ini lama-lama masuk Del Limpo.
2: Saya masuk kampus.
0: Oh.
2: Dan sekarang sudah keluar kampus sekarang.
0: Siapa saya di kampus lagi Del Limpo? Anata.
2: Enggak kata.
0: Atau kita yang jadi dosen sekarang, dede. Apa namanya Del Limpo ini? Saya mau tahu sedikit dari Del Limpo. Bagaimana sih sebenarnya ini orang-orang tua tak dulu menjaga yang namanya apa namanya?
2: Iya.
0: lingkungannya begitu ya, apa? Karena
2: jadi terus.
0: Karena budayanya orang, kalau kita lihat budayanya orang-orang dulu, kayaknya sampah itu jarang deh, tidak menumpuk seperti sekarang.
2: Iya. Itu memang tuh. Artinya kita sangat memperhatikan itu. Ya, jadi barangkali begini, karena ini sudah jauh sekali begini, baru kita pikirkan lagi sampah kembali.
0: Iya.
2: Iya, jadi anggaplah kita berada di nol untuk menangani sampah.
0: Iya.
2: Iya, jadi sekarang kan persampahan itu sudah ada di dinas ya.
0: Iya,
2: dinas kebersihan. Iya, jadi bagusnya barangkali jangan cuma langsung menerapkan aturan. Ya, tanpa kita pernah studi banding. Ya, di Amerika sana, Eropa itu orang tidak urus lagi sampah karena memang kasar tamak pinjau warga ya toh.
0: Iya.
2: Artinya sudah lihai lah, mahir. Cerdas yang menangani itu. Jadi yang saya maksud tadi kenapa kita harus berangkat dari nol. Itu mulai dari kita mendirikan bangunan. Itu sudah ditata memang bahwa di halaman kita itu ada pembakaran sampah misalnya, ataukah ada tempat sampah basah misalnya. Nah itu jadi sekarang ini susahnya karena langsung diterapkan terus sarananya dibawa tidak ada. Ya misalnya saya sampah basah harus ditimbun, artinya dibuang di got, di selok, maksudnya di tempat lubang itu. Nah sekarang banyak rumah yang tidak memungkinkan lagi untuk itu.
0: Nah.
2: Ya untuk itu. Ya jadi kita mau bakar misalnya sampah-sampah kering yang tidak ada buah-buahnya misalnya, kita harus bakar. Di mana kita membakar?
0: Betul.
2: Iya itu ini sekarang. Jadi tabe untuk pemerintah kota kita ini, itu bagusnya kalau ada IMB kita mau terbitkan, itu harus ada persyaratannya. Ya, termasuk perumahan yang baru membangun. Itu harus memang ada aturan-aturan begitu bahwa di sini nanti tempat pembuangan sampah, pembakaran sampah. Ya itu.
0: Atau minimal.
2: Sekarang kan susah.
0: Iya,
2: jadi sesuatunya jalan kalau saya. Itu kan lahannya di Antang itu masih banyak kosong. Banyak kosong. Nah, terus itu pemilahannya jangan dari rumah. Dari rumah, pasamnya pemulung angani, artinya yang mengatur di sana, kira-kira tempat kuliah di pasipak jari doi, ya mana tidak. Ya, karena kalau ini aturan mau dipaksakan, artinya untuk pintas tidak bisa. Kalau jangka panjang mungkin boleh. Ya, tapi kalau dalam periodenya papi mungkin nanti hampir berakhir baru bisa ada realisasi ini. Ya, karena sekarang kan kita mau, misalnya kita gali, di mana mau digali? Tidak ada lagi lahan untuk itu.
0: Iya,
2: di rumah kita ini maksudnya. Kan ini kan sampah harus dimulai dari rumah ke rumah. Ya, rumah dulu, kemudian tingkat RT, kemudian tingkat RW, kelurahan, kecamatan, bahkan kota. Itu harus begitu. Kalau tidak seperti itu, maksudnya langsung saja RT, RW, lurah yang tangani, susah. Ya, jadi saya kira itu saja, karena ini sebenarnya terkebelakang bagi ini. Ya, kalau Pak Lakapita tadi menyinggung masalah bagaimana orang dulu itu mengatasi sampah, itu kan lahan masih luas. Kita mau bakar di kiri kanan bisa karena lahan luas kan. Nah sekarang kalau kita bakar sampah di dalam kota, itu pertama pengetahuan kesehatannya orang sudah tinggi.
0: Iya.
2: Ya itu kan pencemaran udara itu. Iya itu. Jadi memang
0: serba salah.
2: Iya susah, tapi itu susah itu kalau kita bisa selesaikan itu kan nilainya tinggi ya.
0: Iya
2: nilainya tinggi.
0: Nah,
2: jadi
0: bilang,
2: memang tidak bisa dianggap bahwa untuk menangani sampah ini masyarakat saja. Ada mantompa orang-orang pakarnya itu sampah. Secara DNA atau ada pakar menangani sampah. Ya kalau perlu ada pakar yang kita dapat. Misalnya di Indonesia kita sunitor misalnya ke apa ya, ke Jawa. Ya ada bersih di sana bagaimana menangani itu. Nah, terus kalau kita dapat ilmunya dari Jawa, kita adakan sosialisasi dulu ke masyarakat.
0: Iya.
2: Ya, Iya kan, kalau kan bapak-bapak kita yang tinggi-tinggi pangkatnya itu yang bisa adakan studi banding.
0: Mm-hmm.
2: Nah, setelah pulang dari sana, undang ke camatan sama lurata. Nah, lura itu panggil RT RW aja.
0: Mm-hmm.
2: Ya, kemudian RT RW itu kumpul masyarakat.
0: Mm-hmm.
2: Untuk sosialisasi, ini baru bisa terjadi baik ini bisa, baru bisa baik. Nah, kalau misalnya sosialisasinya ini kan sekarang istilahnya tiba masa tiba akal.
0: Mm-hmm.
2: Ya, artinya begitu ada perintah bahwa sampah ini harus ditangani secara serius,
0: mm-hmm.
2: Nah, baru dia terangkan ke masyarakat, kata Tabangka Begirawa. Iya, iya kan begitu.
0: Betul, betul, betul.
2: Iya, Tabangka Begirawa ke Dong Kadi, kenapa ada begini? Sehingga kita ada timbul fitnah.
0: Mm.
2: Fitnah atau apa-apa itu artinya yang tidak baik.
0: Iya, bakal aja jadi orang.
2: Iya, iya, betul. Jadi
0: okay,
2: saya kira itu.
0: Siap, ya, Delimpo.
2: Masukkan je saja.
0: Siap, betul.
2: Iya, karena kita ini bukan, iya, ya, saya kira itu saja, Bu
0: Lakapi. Siap, siap, Delimpo. Iya, sama-sama, Delimpo.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Lempo Sahabat Budaya. Jadi Sahabat Budaya, kita dengarkan dulu dua kelong sebelum kita kembali dalam program Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Selamat kemarin kalinya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Sabat budaya, tehian adalah alat musik gesek tradisional khas Betawi atau Jakarta yang tercipta dari hasil akulturasi budaya Tionghoa dan juga Indonesia. Alat musik yang diadaptasi dari instrumen erhu asal Tiongkok ini memiliki bentuk unik menyerupai rangka manusia dari bagian badan hingga pinggiran pinggul. Demikian kabar Anda pukul 4 pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.